0: Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: 48 di Gabogi Adara SST-HSD,
5: kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
6: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
7: Namanya KRI Gajah Mada Pak ya?
6: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
8: Anggaran perbaikan berapa?
6: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
5: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
9: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT DPE, ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
10: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
9: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
10: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
11: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
12: Maksudnya apa nih, Pak?
13: Apa produksinya?
12: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
13: Berapa banyak?
12: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
10: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
14: To celebrate the launch of the Indonesian Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
15: Bertempat di studio Dreamlake World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
16: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
15: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
17: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
15: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
20: Tapi adalah ibu mengingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
19: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
21: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
22: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya kemudian akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya. Jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya. Masih saat ini. Itu setiap saat. Itu setiap saat karena itu.

0: jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
1: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah tersebut sampai layak terbang dan dipulangkan ke tanah air.
0: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Menghundurkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
5: Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam ke tengah. Oh, gol!
4: Pemain Swedia lepas tendangan, gol!
6: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
7: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
6: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
7: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
6: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun

@rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Persatu Anda masih bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam program kita berita dari Pro 3 Radio Jakarta. Dan keberlanjutan kita, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar kali ini dalam program kita Opini Publik. Dan tentunya di pagi hari ini Opini Publik kita, kebersamaan kita hingga pukul 8 nanti ya, karena nantinya juga kita akan hadirkan siaran mobile ya, gereja, dari gereja ke gereja. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, kami akan terus menemani Anda pendengar, dan kami sampaikan juga kebersamaan kita hingga jelang nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: Opini Publik.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali dalam sesi opini publik kita untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan saya Reta menemani Anda pendengar hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk hari ini juga, kita tidak menghadirkan tema ya, tapi mungkin ada informasi-informasi dari Anda juga yang Anda sampaikan boleh di kebersamaan kita hingga nanti berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pukul 8 mendengar kita akan hadirkan untuk Anda, terutama untuk Anda umat Kristiani ya, Katolik, dalam mimbar, dalam siaran langsung dari gereja ke gereja ya. Dan tentunya kami sampaikan juga informasi untuk Anda di pukul 11 nanti, jangan lewatkan juga, masih dalam ajang pertandingan Piala Dunia 2026, ada Jepang versus Tunisia, pendengar yang akan disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik pendengar Pro 1, beberapa informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Salah satunya ada kegiatan juga ya, PENAS ya, Pekan Nasional Petani gitu ya, yang juga dibuka langsung oleh Wakil Presiden Gibran, dan ini merupakan PENAS yang ke-17. Baik, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi Opini Publik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar ya, hari Minggu ini nggak jalan-jalan sama suami?
1: Kita tugas negara dulu ya Bapak ya, baru setelah itu kita jalan-jalan ya.
2: Sama jalan-jalan sama suami tercinta dan anak tersayang kan.
1: Iya, kalau anak kayaknya nggak ngikut lagi Pak, udah gede.
2: Udah gede.
1: Iya, baik.
2: Udah mau kelas 12.
1: Iya, benar. Iya. Oke, baik. Ada informasi apa hari ini Bapak?
2: Untuk sementara informasi ini lagi musim kemarau.
1: Nah, benar.
2: Para petani yang padangnya tuh yang menanam padi agak sedikit air kerepotan gitu. Walaupun sini kan ada irigasi ya, tapi udah musim kemarau seperti sekarang ini, perebutan akhirnya diatur oleh tak irigasi gitu. Pas ini bagian ini, jadi kalau nggak seperti itu nanti kan tidak sedikit berantem karena perebut air di sawah itu kan. Di sini sebetulnya diatur sama irigasi dengan diawasi di kantor kepolisian kan, sering terjadi keributan gara-gara air bareta di sini.
1: Oh jadi gitu.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Kalau jadi untuk mairi ada tanaman padi gitu kan, seperti itu. Jadi kan masih menggunakan irigasi kalau di sini. Itu aja.
1: Oh gitu. Nah, tapi biasanya untuk sumber airnya artinya masih tersedia ya, walaupun mungkin di musim kemarin cukup panjang gitu. Apakah Anda pernah merasa kekeringan gitu?
2: Kalau sungai irigasi yang untuk menyerap itu, saya kira musim kemarau kurang sedikit, tapi nggak sampai ada itu kan. Airnya tetap, cuman nggak seperti musim kemarau kan. Lalu masalah di lingkungan pun juga ya, di lingkungan itu sepanjang semusim kemarau itu juga air tetap subur karena tempat saluran-saluran air tetap dirawat nggak dirusak sehingga sekemarau masuk pun juga itu air tetap tidak berkurang. Kalau kita kebanyakan menggunakan sumur bor atau misalnya sumur bor, jadi air itu tidak untuk desa saya Pak Dulu, tapi sering terjadi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur kan musim kemarau sampai dikirim dari perian. Kalau di sini untuk di desa saya atau kecamatan saya, alhamdulillah, khususnya desa saya, alhamdulillah subur air musim kemarau juga gitu Barita.
1: Gitu.
2: Itu kan jangan dicoba-coba merusak tempat mata air di situ dirawat kan di sini. Jadi air tetap subur. Makanya di sini di lingkungannya desa sama atau juga tidak sembarangan sembarangan menahan atau menebang pohon yang dapat erosi. Jadi antara kepala desa atau masyarakat kompak kerjasama
1: saja. Nah itu bagusnya ya, bagus sekali kalau gitu ya.
2: Ini juga Barata, cara-cara mengambil ikan pun juga misalnya tidak diperbolehkan dengan cara yang bisa trum atau pakai kema, enggak. Kalau dipancing di jaring yang apa-apa, bahkan kalau ada yang sengaja misalkan begini mengambil ikan dari ruang-ruang luar sana, tiba-tiba dikejar oleh rakyat, bukan bukan dikejar mau dikhianat, bukan, tapi diusir gitu. Tidak diperbolehkan gitu aja. Jadi memang ada aturannya, jika mengambil ikan pun juga tetap kalau dijaring, dipancing kan itu tidak akan musnah. Coba kalau pakai kimia atau sperm kan musnah, itu aja.
1: Oh gitu, baik. Oke, siap. Tapi kalau di sana artinya yang bertanam padi itu masih banyak ya Pak Ahmad Irwan ya?
2: Ya lumayan, masih banyak juga. Cuman sudah banyak beralih fungsi karena ada terkena jalan tol, ada kena pabrik kan, seperti itu. Ya udah kena jalan tol ya mau tidak mau itu kan. Walaupun itu berat keterpaksaan karena sudah masuk ke zona jalan tol.
1: Oh gitu ya. Oke, baik, siap kalau begitu. Semoga walaupun informasinya El Nino ini kemarauannya lebih kering, lebih panjang dari biasanya, hal ini enggak berdampak juga untuk pertanian kita yang enggak mungkin hanya di Bandung Timur tapi untuk di seluruh di Indonesia gitu ya.
2: Ya cuman caranya seperti itu, Bareta, kan perbuatan. Jadi cara biar aman diatur sama pihak pengairan. Misalkan sore bagian sebelah ini, nanti malam bagaimana atau pagi gitu aja. Jadi diatur, jadi aman. Kalau nggak diatur sama pihak pengairan, perbutan air, banyak yang berantem gara-gara air, perbut air aja.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Baik, siap. Terima kasih banyak informasinya Pak Ahmad Irwan.
2: Ini masih nonton bola, aduh, begadang terus
1: Bareta. Oh iya, lanjut nanti jam 11 ya, ada Jepang versus Tunisia ya. Ya.
2: Berair, kepala puyeng, kan sudah senang, ditonton aja terus pokoknya.
1: Oke.
2: Semuanya juga ditonton kan.
1: Baik, siap. Terima kasih ya Bapak.
2: Terima kasih berbicara bola masa kekeringan ya. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih kembali buat Pak Ahmad Irwan yang sudah bersama kita ya. Ya, pendengar. Jadi begitu ya, untuk pengaturan irigasi ya, tadi ya di persawahan di Bandung Timur. Baik, kita ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi ya opini publik.
0: Halo, selamat pagi Mbak Reta.
1: Iya, iya pagi juga Pak Sofian ya.
0: Ya, Pak Sofian dari Bulijuk.
1: Boleh, silakan Bapak. Kita nggak ada tema hari ini. Boleh ingin menyampaikan informasi apa Bapak?
0: Ya. Jadi masalah penanaman padi sawah ini Mbak Reta. Saya berulang-ulang kali, tidak lain tidak bukan masalah sumber daya pangan. Jadi lahan kami itu Mbak Reta ya. 193 hektar. Sampai sekarang ada sebagian sudah ditanam, sudah panen sekarang sebelah ulu. Tapi daerah sebelah Jambore ini itu rawan banjir, Mareta. Saya kan berulang-ulang kali melalui ini. Jadi dinas-dinas yang terkait jangan apa kata orang Bangka tuh renyedak tuh. Cobalah, tolonglah. Ini sangat penting sekali. Jadi kami sangat mengharap sekali ini. Pertama kali Dinas Pertanian lah membidangi ini kan. Kami sangat mengharap apalagi PJS Pak Subhan ini. Pak Subhan kan anu juga PJS dari Dinas Pertanian. Tahu persis dia itu. Nah, jadi dia cepat, langkah-langkah itu memang cepat ya. Nah, jadi mohon minta didengar Pak Subhan lah ini. Itu saya juga. Nah, jadi kita bukan untuk apa-apa ini ya. Pertama kali sangat penting. Soalnya sekarang ini rawan pangan. Pertama kali semua bahan pokok naik. Jadi kita agar mengantisipasinya daripada masalah pangan ini. Mau tak mau kalau desa itu kan banyak petani, perkebunan petani, dan peternakan juga ada, dan tambak-tambak dan sebagainya. Itu kan namanya pertanian semua itu. Nah, jadi kami mengharap, kami sedang menunggu-nunggu benar ini. Jadi kami kendala kami di lapangan bukan kat menanam padi. Pak Sofian ini biarlah tua-tua ini cukup pokoknya pantang nyerah masa ini dengan untuk rakyat banyak untuk desa ini. Jadi kami masalah pangan sangat penting sekali. Dan tempatnya juga strategis mereka ya, dari kabupaten dekat, dari kota dekat, dari kampus dua kampus SPNUB dekat, dari kota Pangkal Pinang dekat, dari bandara dekat. Jadi semua strategis tempat ini kok memang jauh-jauh lah dibangun. Silakan dibalun nijuk ini saya berkuak-kuak dari tidak ada siapa yang mendengar ini bagaimana cari solusi ini. Jadi kami juga bingung ini, lambat ini masalah ini. Jadi tolonglah dinas yang terkait berwenang. Kami sangat mengharap sekali. Saya sudah berbincang-bincang dengan dinas-dinas, tapi entah bagaimanalah. Masalah ini sangat penting. Saya bilang tadi masalah pangan ini. Jadi harapan kami pertama kali istilahnya kami ini dekat desa, di dekat desa Ano Maretaya, jalan di aspal ke sawah kami.
1: Iya.
0: Jambore ramai.
1: Di
0: tempat itu strategis luar biasa itu. Jadi kalau misalnya Menteri Pertanian misalnya mau ke sini, tidak usah nginap di sini bisa. Dari Jakarta ke apa nama Bangka Belitung ini tembus dari sejam berita ya. Dan perlu waktu yang lama-lama 2-3 jam. Jadi sangat saya sayang ini. Saya sayang sekali ini. Cetakan sawah dulu saya juga ini merintis pertama dulu dengan Pak Kemas Albani dulu, Dinas Pertanian dulu. Nah, jadi kami dari pencetakan sampai sekarang ini juga saya aktif di sawah ini. Satu-satu untuk aset desa dan untuk masyarakat di sini adalah lahan sawah itulah. Jangan sampai ditanam dengan sawit nanti. Sayang ditanam sawit nanti. Masyarakat tak tahan-tahan lagi nunggunya. Dibiarkan jadi semak belukar mereka. Semak belukar biayanya lebih besar lagi nih. Itu maksud dan tujuan kan sampai jadi semak belukar. Kami mengharap kami juga termasuk pengurus petani juga ini. Kelompok-kelompok juga kami ini. Dulu saya berjabatan wakil ketua kabupaten. Tapi sekarang ini belum dilantik yang ketua baru sekarang ini. Tapi gaya-gayanya cacat hukum itu. Orang yang gapotan yang dipilih di desa ini tadi, dia enggak hadir, tapi terpilih. Saya sayangnya, saya salah dua suara.
1: Baik, siap.
0: Ini ada apa? Jadi, bertanya terus saya, ini saya ingin maju, ada lain tak bukan. Untuk anak cucu ke depan ini. Ini
1: lainlah
0: saya ini.
1: Oke.
0: Saya fokus untuk petani ini. Karena saya dari nenek moyang dulu petani orangnya. Tahu persis di lapangan petani, masalah petani ini.
1: Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih Bapak.
0: Kami banyak-banyak terima kasih pertama dengan RI ini sudah corong yang luar biasa hebatnya RI dimanapun berada. Pertama kali masalah apa nama petani bola juga saya nonton.
1: Baik.
0: Luar biasa ini. Nah, jadi kita pertama kali hal-hal yang kendala-kendala ini diteruskanlah.
1: Baik.
0: Apa kendalanya? Kami ini banjir mereka, kendalanya.
1: Oke. Okay.
0: Dari batu rusa itu kalau dia banjir nembus tembok-tembok itu. Jadi permanenlah masalah tanggul ini. Itu Marita.
1: Oke, terima kasih Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih masalah ketahanan pangan ya, tanggul yang apa tadi bocor ya karena air dari Sungai Batu Rusa gitu ya Pak, masih menjadi permasalahan sehingga menyebabkan penanaman tidak dilakukan gitu ya. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh Pak Sofian di program Hal RRI dan memang ini juga sudah kita sampaikan ke pihak Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka gitu ya. Baik, mendengar kita mau masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami pagi ini boleh 94301 08 11 7179 111 ya, dan yang pastinya kita menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 8. Dan memang pendengar, kalau berbicara El Nino ya, ini diproyeksi akan berlangsung moderat hingga kuat di tahun 2026 ini, di mana BMKG juga memperkirakan bahwa El Nino akan bertahan hingga awal tahun 2027. Puncaknya terjadi pada Juli hingga Oktober 2026. Dan tentunya kondisi ini ya, informasinya juga akan memicu musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Di mana untuk puncaknya itu Juli hingga September 2026 untuk wilayah rentan, ada beberapa diantaranya ya, kalau dari BMKG ya, di mana tekanan kekeringan paling awal dan paling terasa itu akan terasa di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, kemudian wilayah seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan juga perlu mewaspadai dampak lanjutannya. Dan yang pastinya peningkatan potensi kekeringan, krisis air bersih dan juga kebakaran hutan serta lahan ya, ini akan menjadi salah satu efek dari adanya El Nino di 2026. Sehingga mungkin ada beberapa upaya mitigasi dan antisipasi yang dilakukan, di mana pemerintah dan lembaga terkait juga seperti BRIN itu tengah menyiapkan teknologi adaptasi pangan seperti irigasi hemat air untuk mencegah gagal panen, dan juga kita masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih sejak dini, menyiapkan cadangan air dan menjaga lingkungan dari ancaman pemicu kebakaran. Jadi untuk informasi cuaca dan iklim juga secara berkala melalui BMKG ini akan dihadirkan untuk Anda, apalagi kita juga sering ya mendapatkan informasi dari BMKG juga terkait bagaimana sih cuaca setiap harinya, update-nya, peringatan dininya. Dan dengar pantauan hotspot juga. Nah, ini udah terpantau hotspot untuk di Bangka Belitung. Kalau dari BMKG untuk kemarin ya, edisi 20 Juni 2026 itu dari pukul 00 sampai pukul 23-nya, jadi terpantau titik panasnya, hotspotnya itu ada 21 titik di Bangka Belitung, di mana itu tersebar di Bangka Selatan ya. Di Bangka Selatan ini di Kecamatan Air Gegas, begitu ya pendengar ya, untuk titiknya di mana kepercayaannya 8 ya. Kemudian juga di Bangka Tengah itu juga, di Bangka Tengah ini ada 10 titik juga, begitu pendengar. Terutama di wilayah Lubuk Besar dan Sungai Selan, dan untuk di Kabupaten Belitungnya ini terpantau hotspotnya 1 titik di Kecamatan Sijuk ya. Ini yang baru saja kami terima dari BMKG terkait pantauan titik hotspot di Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi kemarin ya, 20 Juni 2026. Jadi memang harus waspada ya dengan kondisi cuaca saat ini. Salah satunya tadi ya, disampaikan oleh BMKG juga, harus melakukan penghematan penggunaan air bersih sejak dini. Mungkin sudah kerasa gitu, sumur-sumur, apakah sudah debit airnya sudah berkurang ya, karena dampak panas juga. Nah, ini yang mungkin harus diwaspadai. Nah, pendengar, terkait hal itu kita dengarkan informasi berikut ini.
3: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Iya, baik mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, kami informasikan di sesi terakhir kita dalam opini publik untuk hari ini. Nanti jangan lewatkan ya untuk Anda yang akan tetap terus ya menonton siaran pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 11 nanti ada Tunisia versus Jepang yang kita juga akan siarkan secara langsung. Kemudian malamnya pukul 23 ada Spanyol versus Arab Saudi. Dan yang pastinya pantau ya di Pro 1 RRI Sungai Bangka Belitung. Baik pendengar, saya kini menemani Anda dalam program Opini Publik untuk hari ini. Lanjut kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita siaran dari gereja ke gereja. Dan untuk hari ini kita edisi ulangan ya, yang pastinya tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Opini Publik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, mari kita mau naikkan.

0: Mari kita mentabiskan ibadah kita pada pagi ini. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
1: Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita untuk kita menyembah, memuji, kita membawa segala pujian yang terbaik hanya bagi Allah kita Yesus Kristus. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu,

0: Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, sembah hanya layak bagi namamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau siap memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap menyembah dan memuji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita mau bermazmur buat Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan 11, kita membaca secara silih berganti seperti biasa. Judul perikopnya berjudul Hormatilah Tuhan dan Taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
1: Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi nyanyian kasih.
0: Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.
1: Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya.
0: Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya.
1: Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
0: Kenapa ya? Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. 9.
1: Pada waktu nenek moyangku mencobai aku, memuji aku, padahal mereka melihat perbuatan.
0: 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesak hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku.
1: Itu aku sumpah dalam

0: Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu adalah pemenang Kristus? Amin.
1: Amin.
0: Hidup kita diselamatkan dan kita sudah menerima

Ibu, kasih tos kanan kirinya dong, katakan kita pemenangnya Kristus. Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita untuk tenang, fokus pada jiwa kita. Dan saya mau mengajak para pendengar setia RRI yang masih setia mendengar siaran pada pagi hari ini, kita mau fokus, mau tenang untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Allah Immanuel, Tuhan Yesus, Kau sahabat setia kami. Engkau selalu hadir di setiap langkah hidup kami. Kehadiran-Mu membuat hidup kami berarti, Tuhan, di setiap jalan hari-hari yang kami lalui. Kami mau nyanyi, Tuhan, pujian ini dari dalam hati kami. Dengan sungguh-sungguh kami mau katakan kepada Tuhan,

Bapak Ibu dan jemaat Tuhan serta pendengar RRI dimanapun berada, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Biarlah kiranya Raja di atas segala raja, Dialah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Kiranya Tuhan terus menopang, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Engkau sampai kepada tujuan di mana Allah menghendaki kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara pada pagi hari ini, menguatkan, meneguhkan, dan memberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian di dalam dunia ini. Supaya jiwaku tenang, hatiku bergembira, karena Yesus Kristus, Dia menyertai kami, Immanuel. Tuhan menolong dan memberkati kami, supaya kami dimampukan untuk terus hidup bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi buat kita semua, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa tenang, dia akan merasa damai ketika dia berada di gendongan seorang ibunya. Karena apa saudara? Anak kecil dia akan tenang, dia akan nyaman ketika ada di tangan orang tuanya. Berbeda dengan anak kecil yang mungkin tidak terbiasa dipegang oleh orang lain, maka dia akan menangis dan memberontak. Kenapa demikian? Karena anak ini dia sudah mengenal, dia sudah mengerti, dia sudah merasakan sentuhan ibunya, sentuhan bapaknya, sehingga dia merasa nyaman dan tenang. Demikian juga seharusnya hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Seharusnya di dalam hidup kita, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Allah, ketika kita tinggal dan diam di dalam hadirat Tuhan, maka akan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada ketenangan jiwa yang kita alami karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Demikian juga sebagaimana anak kecil yang ada di pangkuan ibunya, dia akan merasa damai dan tenang. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 19 sampai dengan 22 dan nanti akan diloncat dengan 30 dan 31. Saya akan membaca buat Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-19
sampai 22 dan 30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengeluarkan tangannya atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguatkan air laut dengan perantara angin timur yang keras sehingga membuat itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sehingga tembok bagi mereka. 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Puji Tuhan, berbahagialah saudara dan kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Kristus Yesus, tetapi tidak semua orang yang percaya kehidupan sehari-harinya mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu tema pada pagi hari ini adalah berjalan bersama Tuhan yang hidup. Sekali lagi saya sampaikan kepada pendengar RRI dan kita semua, berjalan bersama Tuhan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan di antara orang-orang Kristen ini, apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan mereka berjalan bersama dengan Tuhan? Banyak orang-orang Kristen yang mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ciri orang yang berjalan bersama Tuhan, dia akan merasa tenang, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan, dan tidak ada rasa takut di dalam orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jikalau kita mengatakan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi di dalam diri kita tidak ada damai sejahtera, yang ada adalah ketakutan-ketakutan yang selalu menghantui pikiran kita, yang selalu memenuhi hati kita, maka itu artinya saudara dan saya tidak berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi saudara berjalan sendiri. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan mengikuti apa kata Tuhan dan kemana Tuhan menuntun langkah kita, dia akan berjalan bersama. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang seringkali justru dia berjalan dan Tuhan disuruh mengikuti kita.
Itulah sebabnya banyak di antara orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam ketakutan, yang masih hidup di dalam kekhawatiran, yang masih hidup dengan tidak ada pengharapan. Situasi dunia dan kondisi bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan negara sedang mengalami defisit anggaran. Di seluruh pemerintah daerah saat ini, baik provinsi maupun kabupaten, semua sedang mengencangkan ikat pinggang. Dan mereka sudah mulai memotong berbagai anggaran-anggaran yang tidak penting untuk mereka mampu mempertahankan daerah dan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat akan dikurangi. Situasi ini tentu tidak mudah bagi kita. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin katakan kepada kita bahwa hidup kita orang-orang Kristen, hidup kita orang-orang percaya tidak tergantung kepada situasi dan kondisi apapun. Amin, Bapak Ibu. Kalau hidupmu masih tergantung kepada keadaan ekonomimu, masih tergantung kepada usahamu, masih tergantung kepada pekerjaanmu, masih tergantung pada kondisi di mana saudara dan kita tinggal, itu artinya saudara tidak hidup dan berjalan di dalam Tuhan. Kita akan membahas hal yang sangat penting, pengalaman yang sangat luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel, di mana pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dengan mengutus Musa untuk mengambil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama mereka diperbudak dan keluar untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Maka dalam perjalanan mereka ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa sehingga membuat bangsa ini seakan-akan sudah tidak percaya dengan mujizat yang mereka alami di Mesir. Poin penting yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah saya ingin membaca di dalam pasal yang ke-14 ayat 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara perhatikan, bisa ditayangkan di situ. Ayat yang ke-10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan
diam saja. Puji Tuhan, poin penting pertama yang ingin kita renungkan adalah berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang akan berperang memimpin kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan ada pembelaan yang dilakukan oleh Allah. Menarik dalam kisah ini, di mana bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara-tentara Firaun. Dan tibalah mereka di ujung laut yang namanya Laut Merah atau Laut Tiberau, di mana mereka tidak ada jalan lagi untuk mereka keluar, karena di depan mereka itu laut yang luas. Sehingga bangsa ini dia bersungut-sungut, dia marah kepada Musa. Dia berkata, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, padahal bangsa Israel mereka telah melihat mujizat. Ada 10 mujizat yang dibuat oleh Musa, di mana tongkat bisa menjadi ular, Sungai Nil bisa merah, bahkan mujizat yang terakhir, anak sulung orang Mesir meninggal. Tetapi saudara perhatikan, pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Allah, pada saat mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, mereka ketakutan dan mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya dengan Musa dan mereka marah terhadap Musa. Saudara, ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka berjalan bersama dengan Allah, dituntun oleh Tuhan, mereka melihat banyak mujizat yang luar biasa, tetapi mereka tidak percaya kepada Allah dan mereka tidak percaya kepada Musa. Dengan cara mereka bersungut-sungut, mereka menyesal, bangsa Israel mereka putus asa dan menyesal, kenapa Musa mengeluarkan mereka dari Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita mengaku diri, saya hidup di dalam Tuhan, saya hidup bersama dengan Tuhan, saya sering berdoa, saya sering membaca Alkitab, saya sering melayani Tuhan. Tapi pada saat ada sesuatu yang secara logika dan pikiran kita seperti tidak ada jalan keluar, seringkali kita justru tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi justru seringkali kita bersungut-sungut. Dan banyak orang yang sudah kecewa dengan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Aku sudah melayani Engkau, aku sudah berbuat baik buat Engkau, tetapi apakah ini balasanmu? Kenapa Engkau izinkan kami menderita sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Saya ingin katakan kepada kita, tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama dengan Tuhan. Buktinya bangsa Israel, dia sudah melihat mujizat, dia sudah melihat pertolongan Tuhan, dia sudah melihat dengan mata mereka bagaimana Allah menyertai. Tapi pada saat dia berada dalam titik yang sulit, dia menyesal, dia bersungut-sungut,
dia kecewa, dia putus asa. Orang yang bersungut-sungut, orang yang kecewa, orang yang putus asa, orang yang menyesal, ini adalah tanda dan ciri orang yang tidak hidup di dalam Tuhan dan orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika Musa yang tahu bahwa Musa hidup di dalam Tuhan, bahwa Musa tahu bahwa dia dipimpin oleh Allah dan perjalanannya disertai oleh Tuhan, Musa memberikan kekuatan kepada umatnya. Dia berkata, tetapi kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara perhatikan ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Betapa Musa memberikan kekuatan dan pengharapan kepada bangsa Israel yang tidak percaya dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bangsa Israel ini menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata mereka masih meragukan Allah. Saya ingin katakan kepada kita, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa ketika saudara hidup dan berjalan di dalam Tuhan, jangan takut. Apa Bapak Ibu? Jangan takut. Kasih tahu kanan kiri, jangan takut. Anak-anak muda, jangan takut dengan masa mudamu, jangan takut dengan masa depanmu. Orang tua, jangan takut dengan anak-anakmu, jangan takut dengan keluargamu. Karena kita tidak pernah hidup di dalam ketakutan, karena kita sudah merdeka. Roh Allah telah memerdekakan kita, Roh Allah telah membebaskan kita, Roh Allah telah melepaskan kita dari ketakutan. Karena itu kalau saudara orang-orang percaya tapi masih hidup dalam ketakutan, masih hidup di dalam kekhawatiran, masih hidup dalam ketidakpastian, berarti saudara tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan ekonomi saat ini yang sangat tidak mudah? Kita tidak peduli dengan ekonomi, kita tidak peduli dengan dunia ini. Bahkan ada pujian yang mengatakan, sekalipun gunung-gunung ini bergoncang, langit ini runtuh, tetapi dia tetap memuji-muji Tuhan. Jadi kalau saudara orang-orang Kristen masih hidup dalam ketakutan, dalam ketidakpastian, dalam keputusasaan, itu artinya saudara hanya menjadi orang Kristen tapi tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Anak-anak muda, kalau kamu sudah bekerja keras, kamu sudah menyiapkan dirimu dengan baik, kamu sudah mengasah segala talenta dan karunia dengan baik, kamu sudah memperlengkapi dirimu dengan baik, jangan pernah takut dengan masa depanmu. Serahkan masa mudamu, serahkan masa depanmu dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah melatih diri, tidak pernah bersandar kepada Tuhan, tidak pernah melatih diri dengan baik, saudara gak akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya apa yang dikatakan Musa itu adalah pengharapan bagi bangsa Israel dan bagi kita. Jadi mari kita jangan takut terhadap apapun, termasuk terhadap sakit, penyakit, bahkan kematian. Karena kalau ketakutan itu menguasai kita, itulah yang akan membuat kita tidak berdaya. Jadi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau Tuhan sudah bekerja,
Kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau Tuhan sudah mau menolong kita, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menutup pintu kalau Tuhan sudah membuka pintu. Tetapi kalau Tuhan belum membuka pintu, kamu dobrak pun dia gak akan terbuka. Poin penting bagi kita bahwa pertama, berjalan bersama Tuhan, dia akan berperang membela kita. Yang kedua, yang penting bagi kita adalah di dalam Keluaran 14 ayat 19 sampai 22 dan 30-31 dikatakan demikian, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga satu didapatkan mendapati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tengah kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terantara di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa berjalan bersama Tuhan akan selalu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta. Saya kutip dari komdiki.go.id, di mana beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, dalam video tersebut tidak ada penjelasan jika benar Presiden membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke pidato Presiden Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026, di mana pada pidato tersebut Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden, namun akhirnya wacana itu dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak perbaikan. Jadi pendengar, Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1 pendengar, kali ini kami hadirkan tokan informasi bersama kami di pagi hari ini, di mana sebanyak 121.000 jemaah haji Indonesia tiba di tanah air pendengar ya. Dan tentunya dari juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsa menyampaikan data pemulangan ini di Jakarta dan data terkumpul hingga hari ke-60 operasional haji pada Jumat kemarin, di mana pendengar dikatakan sebanyak 309 kloter telah tiba di berbagai debarkasi. Jumlah ini terdiri dari 120.065 jemaah dan 1.236 petugas haji di Bandara Jeddah telah memberangkatkan 267 kloter dengan total 104.753 orang, sementara Bandara Madinah menerbangkan 52 kloter berisi 20.316 jemaah dan petugas. Pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah juga terpantau terus berlangsung. Ada 208 kloter dengan 80.574 orang telah berangkat ke Madinah. Petugas memastikan setiap jemaah dapat pulang dengan aman dan tertib, dan pulang jemaah haji khusus juga tercatat mencapai 15.802 orang, dan Kementerian Haji berkomitmen mengawal proses ini hingga seluruh jemaah tiba ke tanah air. Jadi pendengar, itu informasinya, sudah 121.000 jemaah haji ya asal Indonesia tiba di tanah air dan tentunya pulang dalam keadaan sehat menjadi haji yang mabrur. Baik pendengar Pro 1, masih menemani Anda di pagi hari ini. Saya masih hadir dengan berbagai pilihan musiknya. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai, kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai, seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
The Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada, serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya, bebas metafora, dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak terduga dalam diri kita. Penulis menyarankan pembaca untuk rutin menulis haiku selama 30 hari. Hanya perlu waktu sekian menit untuk menciptakan larik haiku. Bisa tertulis di buku catatan atau juga di media sosial. Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro1. Kami akan hadirkan tukang informasi laporan langsung dari reporter kami Debi Nirwandi, di mana pendengar Pondok Pesantren MTHQI Puding Besar menggelar wisuda bagi santrinya, dan tentunya kita juga hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan informasi-informasi yang kami coba hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Salah satunya adalah peringatan dini cuaca ekstrim, di mana pendengar untuk hari ini di edisi 21 Juni, itu untuk wilayah yang waspada di Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah dan sekitarnya, kemudian juga di Belitung Timur, dan kemudian pendengar untuk 22-nya untuk wilayah yang waspada itu di wilayah Bangka dan sekitarnya, 23-nya di Bangka dan sekitarnya. Kemudian untuk peringatan dini yang kencang untuk hari ini 21 April di Belitung Timur dan Belitung, 22 Juninya di Belitung Timur dan Belitung, 23 Juninya di Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur. Dan tentunya pendengar, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, dan nantinya kami akan hadirkan untuk Anda informasi langsung ya dari reporter kami. Dan ya pastinya tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Kami juga akan hadirkan untuk Anda kali ini ada informasi masih dari portal berita kami di rri.co.id, di mana Kemenhat tangani puluhan kasus travel umroh bermasalah. Mendengar, Kementerian Haji dan Umroh menerima puluhan keduan terkait biro perjalanan umroh bermasalah. Ada 19 kasus dari total laporan ini berhasil diselesaikan lewat mediasi. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggara Haji dan Umroh Harun Al-Rashid membenarkan data tersebut, di mana pemerintah mengutamakan pendekatan persuasif untuk mempertemukan jemaah dengan pihak biro travel, dan mediasi dilakukan jika pelaku usaha dinilai masih memiliki kemampuan menyelesaikan kewajiban. Salah satu kasus tangannya adalah dugaan penipuan oleh travel Hanania, dan Harun menerima audiensi para korban biro perjalanan tersebut pada Kamis kemarin. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar Pro 1, di manapun saat ini Anda berada, kami sudah tersambung bersama reporter kami Debi Nirwandi di kebersamaan kita untuk hari ini, di mana pendengar diinformasikan bahwa Pondok Pesantren MTHQI Puding Besar menggelar wisuda bagi santrinya. Debi, laporan Anda.
2: Halo Debi. Rekan. Ya. Iya, baik rekan Reta dan juga pendengar di manapun berada, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Mahathafiz Hidayatul Quran atau MTHQI Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, di mana Pondok Pesantren MTHQI Puding Besar hari ini menggelar acara tahunan, yakni Akhirus Sunnah, yakni dengan rangkaian acara tasyakuran, tahfiz, dan pelepasan kelas akhir, di mana acara yang dipimpin oleh pimpinan Pondok Pesantren MTHQI Puding Besar ini, Kiai Haji Maksyuri, LCMA, di mana ada sebanyak 48 wisudawan, kemudian total wisudawati tahfiz ada 118, sehingga total keseluruhan 166 wisudawan dan wisudawati. Sementara untuk total wisudawan kelulusan ada 44 wisudawan, kemudian wisudawan kelulusan wisudawati, maksud kami ada 61, sehingga total ada 150 wisudawan, 105 wisudawan masuk maupun wisudawati, di mana untuk wisudawan berjumlah 48 santri, untuk hafiz Al-Quran terdiri dari kategori 5 juz 26 santri, 10 juz 12 santri, 15 juz 3 santri, dan 20 juz 5 santri, 25 juz 1 santri, dan kategori 30 juz ada 1 santri. Sementara untuk wisudawati, untuk 30 juz ini tercatat ada 10 santriwati, kemudian 25 juz 1 santriwati, 20 juz 11, kategori 15 juz ada 22, kategori 10 juz 18, dan kategori 5 juz ada 56, sehingga total keseluruhan ada 166 wisudawati. Di mana pondok pesantren ini hingga saat ini adalah berdiri ke tahun 13 dan sudah menciptakan ribuan generasi Al-Quran, generasi Qurani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang juga dengan diberkali berbagai ilmu lain di samping ilmu keagamaan seperti yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren MT Hakim Burung Besar Kiai Haji Mansuri tadi, bahwa pihaknya tidak hanya mendorong mereka ini dari sisi keagamaan saja, sementara di sisi ataupun bidang-bidang lain mereka juga didorong untuk lebih mengembangkan hal-hal lain termasuk sains dan lain sebagainya, pendengar ilmu-ilmu umum lainnya, sehingga mereka juga dapat mampu dihandalkan terutama menghadapi tantangan era modern ke depan, pendengar. Kemudian di sisi lain, pimpinan pondok pesantren ini menyampaikan bagi para mereka wisudawan ini juga diminta untuk terus memurojaah ataupun mengulangi hafalan-hafalan mereka agar hafalan yang sudah mereka perjuangkan selama ini tidak hilang begitu. Kemudian juga agar bagaimana mereka setelah lulus ini juga didorong dapat mengabdi di pondok pesantren ini, kemudian untuk dapat juga melanjutkan kuliah, bahwa pondok pesantren ini juga rencananya akan meluncurkan sekolah tinggi Islam begitu di lokasi ini juga. Dengan begitu para mereka setelah lulus tingkat SMA nanti bisa melanjutkan untuk menempuh kuliah di lokasi ini juga dengan sekolah tinggi yang akan segera diluncurkan, juga sudah melalui tahapan-tahapan resmi dari pemerintah, pendengar, dan juga ya juga pimpinan pondok meminta dukungan semua pihak, terutama pemerintah-pemerintah terkait agar mendukung pengembangan pondok pesantren MT Hakim Burung Besar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pendengar. Kemudian mau diketahui pondok pesantren ini tidak hanya memiliki santri dari asal Bangka Belitung juga, melainkan ada juga tadi kami melihat santri dari luar Pulau Bangka, yakni dari Aceh, pendengar, juga bahkan ada dari negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya, yang bahwa dikenal pondok pesantren ini dengan pimpinannya adalah lulusan dari luar negeri, sehingga sangat banyak gitu daripada partner-partnernya yang berada di luar negeri untuk menyekolahkan dari luar negeri ke pondok pesantren MT Hakim Burung Besar ini, terutama ada dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan sebagainya, pendengar. Demikian rekan Areta, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.

0: Pro 1.
1: Mendengar Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Peringatan, Anda masih bersama Pro 1 saat sekarang pukul 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Pilihan musik masih akan kita hadirkan hingga pukul 10 nanti. Dan saya pamit ya, menemani Anda untuk hari ini atau pagi ini. Selain ada rekan saya Mutiara Okta akan menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan rekan acara sudah disiapkan dari meja tugas. Lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda pendengar, ada dua lagu menemani suasana siang Anda. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: S96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung Siang bersama saya Mutiara Okta. Dan kita awali Bangka Belitung Siang kali ini edisi Minggu 21 Juni 2026 dengan Idola Anak.

0: idola anak kali ini bersama dengan adik-adik yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sungai Liat. Kali ini kita akan membahas salah satu prestasi adik-adik kita dari SD Harapan Sungai Liat dengan topik cerita di balik prestasi renang. Dan tentunya pendengar, kami sudah hadirkan langsung narasumber kita. Ada dua, satu siswa dan satu siswi dari SDS Harapan Sungai Liat. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo adik-adik.
1: Halo.
0: Oke, kali ini ada Feodora Iren Silaban. Boleh say hi?
2: Hai.
0: Oke, Feodora ini adalah siswi dari SD Harapan Sungai Liat sekaligus peraih medali emas di kejuaraan renang tingkat provinsi Gubernur Cup 2026, betul?
2: Iya.
0: Oke, berikutnya ada Costa Herianto, panggilannya?
3: Costa.
0: Costa, kalau Costa ini juga siswa SD Harapan yang meraih medali perak di kejuaraan renang tingkat provinsi Gubernur Cup 2026. Bareng ya berarti kemarin lombanya?
3: Iya.
0: Oke, yang dari Sekolah Harapan, SD Harapan, siapa lagi yang mewakili? Atau cuma berdua saja?
3: Iya.
0: Oh, berdua aja, oke. Kamu tuh mau kenalan lebih lanjut dulu sama Feodora ya. Panggilannya apa nih Feodora?
3: Feo.
0: Panggilannya Feo, oke. Feo saat ini kelas berapa?
3: Kelas 5, mau naik kelas 6.
0: Kelas 5, mau naik kelas 6. Sejak kapan sih udah menekuni dunia berenang ini?
3: Sejak kelas 3.
0: Oh, dari kelas 3, berarti sudah 2 tahun ke belakang ya?
3: Iya.
0: Oke, berarti latihannya sering banget dong ini. Bisa sampai juara.
3: Iya.
0: Oke. Kalau Costa gimana? Costa sudah mulai sudah mulai suka dengan dunia renang nih sejak kapan?
3: Dari kelas 1.
0: Dari kelas 1. Sekarang kelas
3: 5, mau naik kelas 6.
0: Oh, sama ya. Berarti apakah sekelas nih? Feo sama Costa? Oh, enggak, beda kelas ya. Oke, dari kelas 1. Waktu itu siapa sih yang nyuruh Costa berenang? Yang ngajak lah gitu. Mama atau papa? Atau
3: mama.
0: Ada teman? Oh, mama. Mama yang ngajak berenang pertama kali. Waktu itu masih ingat enggak tempat renang pertama kalinya tuh di mana?
3: Di Lokatirta.
0: Oh, di Lokatirta. Kalau Feo?
3: Waktu itu adik duluan yang les renang, okay. Terus mau akhirnya di les renang sama mama.
0: Oh, jadi bareng ya, iya. Feo sama adik gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Okay. Pendengar, kami juga membuka kesempatan untuk Anda ya yang ingin bergabung atau tanya-tanya gitu. Kebetulan juga ada orang tua dari Feo dan juga Costa. Mungkin Anda ingin bertanya nanti tipsnya seperti apa biar anak-anak bisa berani, gak takut dengan air. Nanti kami buka kesempatan untuk Anda melalui layanan interaktif di 94301 atau di WhatsApp ya, bisa Anda sampaikan juga pertanyaannya di WhatsApp Pro 1 RRI Sungai Liat. Oke, sekarang kamu tuh mau lanjut lagi nih nanya-nanya sama Feo dan juga Costa. Awal mula tertariknya kalau mulai latihannya kan kalau Feo di kelas 3 ya, kalau Costa di kelas 1. Kalau masih ingat gak? Masih anak-anak dulu, entah sebelum TK, apakah emang udah sering main-main ke kolam renang?
3: Iya.
0: Oh, Costa udah sering?
3: Sudah.
0: Oh gitu, berarti kalau belajar berenangnya, main di airnya tuh sejak kapan? Ingat gak?
3: Tidak.
0: Oh, udah masih kecil banget berarti ya? Masih kecil banget ya? Jadi,
3: iya.
0: Okay. Berarti udah emang sudah lama gitu ya, udah tertarik sama air. Takut gak awal-awalnya kalau Costa?
3: Tidak.
0: Gak takut ya?
3: Iya.
0: Seneng main air?
3: Iya.
0: Oh gitu, kalau Feo gimana? Seneng main air juga kah?
3: Iya.
0: Okay. Feo ternyata seneng, berarti Feo dan Costa sama-sama seneng main air nih. Berarti kalau mandi sering lama ya? Oke deh. Awal mulanya tuh kamu tuh mau ke Feo dulu deh. Kenapa pada akhirnya tertariknya di renang? Apa pernah mencoba cabang olahraga lain?
3: Belum pernah.
0: Belum
3: cuman
0: pernah.
3: Renang aja.
0: Oh, cuman renang aja, tapi langsung suka gitu ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ada teman lain mungkin di sekolah yang ikut selain Costa?
3: Ada?
0: Ada ya. Oke deh, kalau Costa sendiri gimana? Apa yang bikin tertarik sama dunia renang ini?
3: Karena menurut saya renang itu olahraga yang efisien untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
0: Oke, keren. Berarti udah merasa ini ya, efisien untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus ngerasa lebih fresh juga kah? Kalau
3: iya.
0: Abis renang? Oke deh. Berarti ini juga menjadi ini ya, apa namanya, waktu awal-awal mula belajar renang, apakah butuh waktu berapa lama kalau Veo bisa benar-benar berenangnya gitu? Ingat gak berapa lama belajarnya? Sebentarkah atau cukup lama?
3: 3 bulan.
0: Oh, 3 bulan. Kalau Costa?
3: 4 bulan.
0: 4 bulan, oh berarti cepat ya belajarnya ini. Kalau biasanya les renang itu jadwalnya hari apa aja? Seminggu berapa kali?
3: Seminggu 6 kali.
0: Seminggu 6 kali? Wow, sama kah? Sama Costa dan Veo sama-sama seminggu 6 kali?
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Seminggu 6 kali berarti liburnya di hari apa dong? Satu hari doang ya?
3: Hari Minggu.
0: Hari Minggu, hari ini ya kebetulan libur. Berarti gimana latihannya setelah sekolah? Setelah kelas gitu ya?
3: Setelah sekolah itu pulang dulu, makan, ganti baju. Okay. Masih ada waktu buat istirahat. Habis itu ganti baju, pergi les.
0: Pergi lagi, biasanya les renangnya sampai jam berapa?
3: Jam 5:30.
0: Jam setengah 6, wah sampai sore ya. Jadi kalau ngerjain PR gimana?
3: Habis les.
0: Oh, habis les. Costa berarti sama-sama, kayak Veo juga sama?
3: Iya.
0: Oh, berarti sama ya latihannya juga, tempat lesnya, les renangnya sama?
3: Iya.
0: Oh, oke deh, keren. Kalau Veo gimana, merasa ini enggak sulit enggak bagi waktunya?
3: Cukup sulit.
0: Cukup sulit. Kalau Costa sendiri?
3: Tidak.
0: Enggak ya, enggak ngerasa sulit ya bagi waktu, PR tetap terselesaikan gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, pernah enggak ada masa kelupaan ngerjain PR atau lupa nge-info ke mama gitu? Harus bawa ini karena udah capek banget habis les renang gitu. Pernah enggak?
3: Pernah.
0: Apa tuh? Coba satu-satu lupa. Kalau Faya lupa ngasih tahu apa?
3: Waktu tuh ada PR, lupa kasih tahu mama karena capek. Jadinya besoknya dimarahin guru.
0: Karena PR-nya enggak ini ya, nggak dikerjain gitu ya karena lupa.
3: Iya.
0: Oke. Kalau Costa gimana?
3: Saat itu baru pulang les. Keesokan paginya saya baru ingat ada tugas kelompok yang harus dikerjakan karena saya lupa ngomong dengan mama. Jadi saya mendapat hukuman dari guru.
0: Oke, jadi nggak selalu seneng lah ya perjalanan bisa menjadi juara di Gubernur Cup ini ya. Jadi ada juga lika-likunya gitu ya. Oke, kalau ini selama kemarin kan baru, ini kan saat ini udah liburan ya. Kemarin sempat ujian, ulangan gitu, ulangan semester. Kalau ulangan semester, apakah les renangnya libur dulu karena fokus belajar atau tetap?
3: Aku tetap les.
0: Wih, keren. Nggak mengganggu ya? Tapi gimana?
3: Tapi nggak tiap hari.
0: Oh gitu, jadi ada jadwalnya. Kalau Costa?
3: Saya tidak les.
0: Oh,
3: tapi gitu. Ada les beberapa kali.
0: Oke, jadi ada les beberapa kali gitu ya, cuman nggak full 6 hari. Oke.
3: Iya.
0: Ngerasa susah nggak terakhir ngerjain ujian semester kemarin di ini?
3: Enggak.
0: Enggak ya? Jadi tetap ya ternyata belajarnya. Oke, kalau belajar di kelas tetap fokus belajar di kelas. Kalau giliran les renang, fokusnya renang gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, keren keren keren. Oke, saat ini kamu tuh mau nanya dulu prestasi yang udah diraih. Veo dulu deh, apa aja Veo, boleh dong dikasih tahu ke pendengar.
3: Udah pernah best swimmer di Gubernur Cup, terus lolos di O2SN ke tingkat kabupaten sama provinsi.
0: Wow, itu tahun ini?
3: Tahun ini.
0: Wah, keren. Kalau Costa gimana prestasi yang sudah diraih di dunia renang ini?
3: Mendapat juara di Gubernur Cup, mendapat juara 2. Mendapat medali emas dan perak di O2SN tingkat kecamatan.
0: Wih, emas dan perak bareng nih ya, berarti Costa sama Veo. Oke. Ternyata pendengar ya, kedua narasumber kita hari ini benar-benar sudah menekuni dunia renang tuh sejak lama, sejak masih piik-piik lah gitu ya. Oke, kalau ketertarikan, ada nggak ketertarikan lain selain di bidang renang kalau Veo?
3: Belum ada sih.
0: Belum ada ya. Kalau di mata pelajaran sukanya?
3: Sukanya bahasa Inggris sama bahasa PJOK.
0: Oke, sama PJOK. Kalau Kosta, suka pelajaran apa?
3: IPAS sama MTK.
0: Wah, sains ini. Berarti mamanya siap-siap nih. Oke, IPAS sama matematika kalau Kosta. Kalau ketertarikan di bidang lain atau cabang olahraga lain ada nggak?
3: Tidak.
0: Oh, enggak, belum ya. Tapi udah pernah belum misalnya di sekolah lagi ada lomba-lomba yang entah berkaitan dengan misalnya baca puisi atau berpidato, ikut juga enggak kadang-kadang?
3: Ikut.
0: Ikut ya, tetap berpartisipasi ya. Oke, iya. Gitu. Gimana ada dilombakan enggak waktu itu?
3: Waktu itu ada lomba puisi dari sekolah.
0: Terus ikut ya?
3: Ikut.
0: Wih, berarti walaupun sukanya renang, tapi nggak menutup juga ya kesempatan di bidang-bidang lain tuh.
3: Iya.
0: Oke, keren banget ini. Dan tentunya pendengar ya, kami juga mau kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya gitu ya, mau tanya-tanya kira-kira seperti apa perjalanan mereka, boleh disampaikan melalui WhatsApp atau di layanan interaktif 94301. Kalau dari rutinitas latihan yang dijalani sejauh ini kan

0: Oke, terus pulang sekolahnya jam berapa?
1: Pulang biasanya? Sekolahnya jam 1.
0: Jam 1, abis itu siap-siap untuk latihan?
1: Iya.
0: Oke. Ada les lain gak selain les renang? Misal dari mata pelajaran gak ada ya?
1: Adanya pelajaran tambahan dari sekolah.
0: Oh, pelajaran tambahan dari sekolah. Oke, kalau Costa gimana kesehariannya? Kalau dari bangun pagi, bangunnya jam berapa? Terus dilanjutin sampai berakhir deh, sampai ngerjain PR sampai malam. Boleh dong diceritain sama Kak Muti?
1: Saya biasanya bangun jam 5.
0: Oke.
1: Lalu Kak, sarapan, mandi, lalu ke sekolah. Di sekolah biasanya saya main dengan teman saat jam istirahat.
0: Oke.
1: Terus saya lanjut, pulang jam 1. Lanjut dengan les mata pelajaran.
0: Oke, sampai jam berapa lesnya?
1: Sampai jam 3.
0: Oke. Padat ya ternyata aktivitas anak-anak nih. Terus sampai jam 3 udah balik ke rumah nih?
1: Belum, langsung lanjut.
0: Aduh, langsung les lanjut berenang. Les renang. Aduh, capek enggak?
1: Sampai jam setengah.
0: Capek enggak sih adik-adik ini?
1: Enggak terlalu.
0: Oh, enggak terlalu ya. Tetap semangat berarti.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Ini ada pertanyaan dari Wawa di Mapur. Supaya jago renang, makanannya apa, Dek? Nah, coba Costa, makanan favoritnya dulu deh.
1: Pisang.
0: Pisang. Wah, itu makanan favoritnya nih Kak Wawa. Kalau Costa makanan favoritnya udah pisang. Kalau Veo?
2: Ayam.
0: Oh, berarti makanan-makanan yang bernutrisi, tinggi protein gitu ya. Selain itu apalagi biasanya makanan yang sering dikonsumsi? Lauk-lauknya gitu. Apa aja?
1: Bubur.
0: Bubur. Terus sayur? Suka enggak makan sayur?
1: Ya. Suka.
0: Suka. Buah-buahannya?
1: Buah-buahannya biasanya pisang.
0: Kalau Costa?
1: Pisang sama apel.
0: Pisang sama apel. Kalau sarapan deh, sarapannya minum susu enggak pagi-pagi?
1: Iya.
0: Oke. Ya. Jadi itu ya yang bikin semangat seharian sampai jam 5:30 sore. Semangatnya tuh jadi karena minum susu pagi-pagi. Jadi itu ya Kak Wawa ya, supaya jago renang makanannya yang banyak nutrisi, tinggi protein, terus juga jangan lupa kalsium dari susu gitu. Oke, berikutnya mau Kak Muti mau ke cara bagi waktunya antara sekolah dan latihan renang. Biasanya gimana cara Veo membagi waktu antara sekolah gitu ya, harus belajar sama berenang? Karena sorenya harus menyiapkan energi juga untuk latihan renang. Gimana biasanya?
1: Biasanya di sekolah itu gak terlalu banyak main sih sama teman-teman. Okay. Paling cuma ngobrol-ngobrol doang.
0: Oke. Okay. Oh, jadi gak, jangan banyak ngabisin tenaga ya, di sekolah enggak. Ya?
1: Yeah.
0: Oke, okay. Kalau Costa gimana? Ada nggak cara ngebagi waktunya antara sekolah sama les renang?
1: Jika di sekolah saya lebih seringnya belajar. Lalu
0: keren.
1: Jika pulang saya ada waktu istirahat sebelum les renang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya tidak capek.
0: Oh, jadi istirahatnya tuh dipakai, waktunya pokoknya dipakai dengan maksimal gitu ya. Iya. Kalau ada waktu istirahat, istirahat. Berarti masih sempat lah ya, kadang-kadang bobo siang dulu.
1: Iya.
0: Tetap ya, sebelum latihan bobo siang ya. Oke deh, keren. Ya, baik mendengar, kami juga masih memberikan kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama di layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp kita di 0811717911. Baik, kita jeda sejenak ya pendengar. Setelah ini nanti kita lanjutkan pembahasan dan juga obrolan kita bareng Veo Dora dan juga Costa Herianto, siswa-siswi berprestasi di bidang renang. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya, Veo dan Costa.
1: Iya.
0: Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kali ini dalam program Idola Anak, cerita di balik prestasi renang bersama Feodora Iren Silaban dan Costa Herianto. Feo dan Costa masih di situ ya?
1: Iya.
0: Oke. Sekarang kita ke tadi kan kita udah ngomongin soal jadwal latihan. Sekarang kita ke tantangan ataupun apa yang dirasain gitu, capeknya kah atau bosannya? Kalau Feo apa yang dirasakan tantangannya selama latihan renang?
1: Tantangannya nggak bisa banyak main sama teman-teman.
0: Oke, nggak bisa banyak main sama teman-teman. Terus ada lagi?
1: Capek
0: ya.
1: Waktunya padat terus.
0: Oh iya, waktunya padat. Jadi biasanya kalau udah pulang les renang, udah ngerjain PR ya langsung tidur gitu ya. Enggak ada lagi, enggak bisa lagi main-main gitu kan ya, udah malam juga. Kalau Costa gimana? Tantangan yang dirasakan apa?
2: Tantangan yang saya rasakan itu melawan rasa malas saya.
0: Oh, kadang ada juga malas ya Costa ya?
2: Iya.
0: Oh gitu. Mager tuh ada kalau mau latihan gitu.
2: Iya.
0: Jadi gimana kalau seandainya lagi malas tuh akhirnya apa yang dilakukan untuk ngembaliin semangat itu tadi?
2: Tetap latihan
0: gitu ya. Kadang ini enggak mama sampai ayo Costa, ayo kita latihan gitu enggak?
2: Iya.
0: Oke, jadi ada sedikit ditarik, dipaksa gitu sama mama ada ya?
2: Ada.
0: Oke, karena kalau enggak nanti malah kebablasan ya magernya ya. Oke, kalau dari cerita Costa dan Feo tadi yang baru-baru ini kan memenangkan prestasi di Piala Provinsi, tingkat provinsi di Gubernur Cup ya 2026. Masih ingat nggak apa sih pertandingan ataupun perlombaan pertama yang kalian ikuti? Kalau Feo pertama kali ngikut lomba tuh apa, lomba di mana? Pertama kali banget
1: lomba di sini
0: itu apa, inget nggak apa kategorinya apa?
1: Inget.
0: Apa tuh
1: waktu tuh ikut kaki.
0: Kaki
1: bebas sama kaki dada.
0: Kaki bebas dan kaki dada. Waktu itu menang nggak atau sempat
1: menang
0: menang ya di percobaan pertama? Keren. Juara berapa waktu itu?
1: Dapat 2 perunggu.
0: Kalau Costa masih ingat nggak perlombaan pertama yang diikuti renangnya apa?
2: Ingat, pada apa tahun 2022 di Blinyu.
0: Itu kategorinya apa waktu itu?
2: Kaki papan.
0: Oh, kaki papan. Berarti itu udah sekitar masih kelas 1 ya waktu itu ya. Berarti 2022 tuh udah 4 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
0: Waktu itu menang nggak Costa?
2: Menang
0: langsung. Keren loh. Biasanya kalau latihannya kayak gini, pelatihnya atau coachnya tuh apa, satu orang atau ada banyak?
2: Dua
0: ya. Setiap hari mungkin akan ganti-gantian kah pelatihnya?
2: Iya.
0: Iya. Oke deh. Sekarang kamu tuh mau nanyain soal kalau rasa malas ke Veo. Tadi kan Costa udah bilang kalau malas ya mau nggak mau tetap latihan. Kalau Veo gimana? Kalau kadang kan ada ya rasa malas, terus lagi pengen main sama temen nih gitu. Jadi akhirnya apa yang dilakukan sama Veo?
1: Tetap latihan
0: ya, mau nggak mau. Biasanya siapa aja yang nyemangatin kalau lagi malas gitu?
1: Mama. Papa.
0: Iya. Ya itu ya, mama papa ya supportnya. Terus mungkin ngelihat juga prestasi-prestasi yang udah dibuat saat ini, kan sayang ya kalau berhenti gitu aja ya. Kalau mimpi kedepannya, Veo dalam waktu dekat lagi pengen menuju lomba apa nih? Ada nggak yang
1: pengen
0: lagi dikejar?
1: O2SN ke tingkat nasional.
0: Amin. O2SN ke tingkat nasional. Kalau Costa yang lagi perlombaan yang lagi dikejar nih apa?
3: Belum ada
0: ya?
3: Hasil.
0: Oh, belum ada. Terakhir ikut lombanya yang di mana, Costa?
2: OSN IPA.
0: OSN IPA ya. Ternyata keren-keren, gak cuma fokus di renang aja ya ternyata. Oke deh. Berarti selain prestasi di bidang renang, ternyata ada prestasi lain juga ya yang di bidang lainnya. Kalau Costa kenapa alasannya tertarik di bidang itu?
2: Karena menurut saya itu bidangnya menarik.
0: Suka bagian apa yang paling Costa suka? Kalau dari IPA tadi tuh?
1: kalau dari IPA tadi kayak suka apa?
0: Entah dari misalnya suka yang mempelajari hewan-hewannya kah, atau binatangnya kah, atau anggota tubuh, atau apa?
1: Anggota tubuh.
0: Oh, anggota tubuh ya, tertariknya soal itu. Cita-citanya apa sih? Sekarang kamu tuh lupa loh, bahkan nanyain cita-cita Costa dan juga Veo. Costa dulu deh, cita-citanya apa?
2: Menjadi dokter dan atlet renang.
0: Wih, pantesan langsung dibabat OSN IPA sama renang langsung diikutin ya dua-duanya. Kalau Veo?
1: Mau jadi polwan.
0: Wah, dan pendengar ya, informasi untuk pendengar bahwa Costa dan Veo ini sudah cukup tinggi untuk anak seusianya. Kalau Veo tahu nggak tinggi badannya berapa?
1: 147
0: di usia
1: 11.
0: Kalau Costa
2: 146.
0: Usianya sama ya, 11 iya. tahun. Wih, keren. Dan memang mungkin ini juga menjadi salah satu manfaat dari renangnya itu sendiri ya. Jadi anak-anak pertumbuhannya sangat cepat gitu ya. Oke, keren banget ternyata ya. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya, berkontribusi, ikut partisipasi dalam obrolan Idola Anak kali ini, kami beri kesempatan untuk Anda kali ini ke pesan WhatsApp ya. Ada Kak Iren di Sungai Liat mau nanya nih, biasanya gaya renang apa sih yang diandalkan Veo sama Costa kalau tanding? Oke, Veo dulu.
1: Gaya kupu-kupu sama gaya bebas.
0: Kupu-kupu sama bebas, itu favoritnya ya? Kenapa?
1: Karena emang udah kenceng di situ.
0: Oh, berarti lebih ngerasa pedenya tuh kalau kupu-kupu dan gaya bebas. Yeah. Oke, kalau Costa?
2: Bebas dada punggung.
0: Kenapa nggak suka kupu-kupu?
1: Berat.
0: Oh, ternyata ada perbedaan gitu ya. Jadi kalau Costa yang dijagokan dada punggung gitu ya?
2: Iya. Yeah, sama bebas.
0: Sama gaya bebas. Kenapa? Kenapa Costa sukanya gaya bebas, dada dan punggung?
2: Karena memang dari awalnya saya kencang di situ.
0: Oh, fokusnya juga latihannya jadi ke gaya itu ya?
2: Iya.
0: Oke, keren-keren. Itu ya Kak Iren, ternyata ada perbedaan. Kalau Veo justru suka gaya kupu-kupu, kalau Costa ternyata agak menghindari gaya kupu-kupu ya. Oke. Kita juga ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari pendengar juga di WhatsApp. Apa yang biasanya dilakukan untuk jaga semangat adik-adik? Apa yang dilakukan biar tetap terjaga semangatnya? Latihannya tuh tetap semangat gitu.
1: Dikasih reward sama mama.
0: Oh, dikasih reward sama mama. Oke, apa biasanya reward yang paling dinanti-nantikan tuh apa jenisnya? Mainan kah atau
1: dibeliin jajan?
0: Oh, dibeliin jajan. Ke UMKM aja nanti satu minggu. Itu ya biasanya. Ah gitu. Kalau Costa apa biar jaga semangatnya?
2: Tetap dikasih reward juga.
0: Dikasih reward apa biasanya?
2: Kacamata
0: renang ya?
2: Iya.
0: Wih, jadi mama kayaknya udah, aduh, ini menambah lagi nih catatan dari anak-anak nih. Ada permintaan baru. Jadi wajib reward ya. Kalau habis ujian kayak gini atau habis menang kemarin deh, menang di Gubernur Cup 2026, ada reward khusus nggak dari mama sama papa?
1: Ada.
0: Kalau Costa apa, dapat apa? Boleh nggak dikasih tahu? Apa tuh? Baju renang kah? Apa baru? Dikasih apa Costa sama mama?
2: Kacamata
0: renang baru. Kalau Veo?
2: Baju renang.
0: Oh, jadi untuk semakin semangat itu butuh hadiah, butuh reward dari mama papa ya. Senyum-senyum mereka sama mamanya yang lagi mendampingi juga pendengar. Ya, kali ini kita ke ini apa namanya, tokoh ataupun atlet renang favorit atau yang kalian idam-idamkan. Ada nggak?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Michael Phelps.
0: Wih, kalau Costa?
2: Michael Phelps dan Leon Marchat.
0: Atlet-atlet keren semua ya. Dan harapannya apa? Ada harapan apa dengan mengidolakan mereka?
2: Pengen jadi seperti mereka.
0: Amin. Kalau Costa?
1: Pengen bersaing di tingkat dunia seperti mereka.
0: Amin, amin. Pokoknya semangat terus latihannya. Jangan sampai kalaupun mager ya sekali-sekali, tapi kan tetap disemangatin sama mama papa ya. Jadi latihannya harus tetap jalan gitu. Kalau dari segi pelatih, adik-adik pelatihnya Veo dan juga Costa, materi apa aja yang dikasih biasanya?
1: Sprint.
0: Sprint.
1: Iya.
0: Terus
1: apnea.
0: Oke, okay, apnea ini apa nih?
1: Nyelam.
0: Oh, menyelam. Oke, okay, terus apa lagi?
1: Ya, fisik.
0: Latihan lari. Fisik. Lari juga lari. Harus ini ya, fisik yeah. juga harus terjaga. Ada enggak catatan catatan menu makanan yang harus dijaga? Boleh dong dikasih tahu sama Kamuti sama pendengar juga. Kita mau tahu yang enggak boleh dimakan tuh apa, yang harus rajin dimakan apa gitu.
2: Yang tidak boleh dimakan tuh makanan fast food seperti burger, pizza.
0: Oh, fast food tuh dihindari gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau yang disarankan untuk dimakan?
1: Protein,
2: karbohidrat, buah-buahan.
0: Buah-buahan. Oke, okay. Jadi yang real food harus dibanyakin gitu ya. Makan iya. sayur, buah. Oke, okay. Ini juga tentu menjawab pertanyaan dari Kak Wawa tadi ya soal makanannya. Ternyata memang harus dijaga makanannya. Sering nggak makan gorengan?
2: Tidak.
0: Enggak ya, aduh. Jadi Kamuti kayaknya Kamuti suka gorengan lagi. Jadi kayaknya harus dikurang-kurangi kalau mau jadi atlet renang kayak Veo dan Costa ya. Aiki, kalau dari segi protein yang paling favorit kalau Veo sukanya apa? Ayam kah? Telur?
1: Ayam
0: ya.
1: Telur juga.
0: Biasanya dimasak apa sama mama?
1: Digoreng, dibakar.
0: Dibakar. Oke. Okay. Kalau Costa favoritnya apa proteinnya?
2: Telur sama susu.
0: Telur sama susu. Wih. Jadi susu ini jadi salah satu yang wajib juga ya diminum pagi-pagi ya buat iya. Costa dan Veo. Oke iya. deh. Ternyata ya pendengar, makanan-makanannya juga harus dijaga, harus ternutrisi dengan baik, dan ada pantangannya lah gitu ya, nggak boleh dimakan semua. Ternyata gorengan nggak boleh ya sering-sering ya.
1: Iya.
0: Begitu. Oke, selain sosok tadi ya, tadi kan udah ada harapan yang Costa dan juga Veo sampaikan. Terus kalau terkait cita-cita kedepannya, apa yang Veo dan Costa harapkan? Tadi kalau Veo kan cita-citanya jadi polwan. Harapannya apa kedepannya untuk itu, Veo?
1: Bisa memenuhi cita-cita, bisa membanggakan orang tua.
0: Oke, itu ya. Kalau Costa, tadi katanya mau jadi dokter. Boleh tahu nggak dokternya ada spesialis khusus kah? Costa?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Bedah.
0: Wih, dokter bedah, keren. Oke, kalau Costa, harapannya untuk cita-cita itu mau jadi seperti apa? Maksudnya mau apa yang diharapkan dari itu?
2: Dapat membantu orang lain dan dapat membanggakan orang tua.
0: Wih, keren banget. Oke, pendengar, kita masih jeda satu kali lagi ya. Nanti setelah ini kita beri kesempatan berikutnya sebelum kita berakhir dengan idola anak kali ini. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar masih bersama kami dalam Idola Anak ya. Kali ini kebetulan orang tuanya Veo dan Costa juga mendampingi di studio. Jadi kamu Ti mau tanya-tanya ke mamahnya dulu ya. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Boleh.
0: Iya. Boleh ya kita ke mamahnya Veo dan juga mamanya Costa. Mungkin ke mama Veo dulu, awal mula ngelihat potensi Veo. Sejak kapan sih, Ma?
2: Oke, selamat siang sebelumnya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya awalnya nggak ada kepikiran untuk ke arah potensi jadi sekarang seperti sekarang, atlet sekarang ya. Jadi awalnya tujuannya utama hanya pengen anak-anak bisa renang, jadi lebih aman aja kalau dibawa berenang ke pantai atau ke kolam, karena memang kita hobinya ya di Bangka banyak pantai. Betul. Hobinya ke air ya. Jadi tujuan awalnya itu. Jadi okay. Ternyata setelah kakaknya, adiknya udah les duluan, ya udah bisa berenang, ternyata dia pengen juga, akhirnya dileskan. 3 bulan atau 4 bulan setelah les, pelatihnya bilang ikut turnamen, Bu, coba-coba.
0: Okay.
2: Ternyata ikut yang pertama, dia dapat 2 perunggu yang diceritakan,
0: yang diceritakan
2: seperti
0: tadi. Ya.
2: Tadi.
0: Okay.
2: Dan di situ kata pelatihnya, ini ada bakatnya, Ma, gitu kan. Ya kita karena yang tahu hanya pelatih ya, kita cuma nganter-nganter aja. Jadi sebagai orang tua ya support aja. Kalau memang ada di situ ya makin ditambah latihannya, ikutin aja sesuai arahan coach aja.
0: Okay. Sekarang kamu nih mau ke mamanya Costa. Mama Costa pada awalnya ngelihat potensi yang Costa miliki gitu. Ada kebayang gak awalnya mau ternyata kok malah ke atlet renang nih gitu? Boleh dong diceritain, Ma?
3: Sama kurang lebih sama Ma Vio. Awalnya itu kalau Costa ini kalau kita bawa berenang itu nggak mau dipegang.
0: Dia bebas,
3: mau berenang sendiri. Jadi ada ketakutan sama mamanya,
0: mungkin
3: takut tenggelam kayak gitu. Jadi awalnya ya coba aja, yang penting bisa berenang kayak gitu. Nah sama coachnya bilang ini bisa anak ini kayak gitu. Kita coba, Ma, ikutkan lomba. Ya udah kita ikutkan lomba, ternyata dapat
0: bisa
3: ya, berlanjut akhirnya berlanjut sampai sekarang.
0: Okay. Tapi Costa tadi kan bilang punya ketertarikan juga di ilmu sains gitu. Kalau mama dan papa gitu ya, orang tua, apakah memang supportnya ke cabang olahraga aja atau juga akan support juga nanti ke cabang ilmu saintiknya ini nanti?
3: Kalau kita orang tua kan hanya mendukung ya, Mbak. Kemarin juga dia ada ikut itu lomba dokter cilik. Kebetulan tingkat kecamatan dan dia dapat juara 2 juga di situ. Di tahun 2025.
0: Tahun lalu ya berarti.
3: Iya. Jadi kalau dia mau memang pengen coba situ ya kita hanya mensupport aja, yaudah yuk kita coba ikut kayak gitu. Ini juga kemarin ikut tapi belum ada hasilnya, nggak tahu.
0: Jadi masih menunggu nanti ya hasilnya. Deh, karena kita juga ada keterbatasan waktu, mungkin kamu Ti mau tahu dong harapan dari mama-mama, mungkin mama Veo dulu deh, kasih harapan untuk kedepannya seperti apa yang diharapkan. Silakan, Mama.
2: Iya, harapannya untuk saat ini ya Veo-nya makin semangat menggeluti renangnya, jangan males-males. Dan semoga gak usah jauh-jauh dulu, harapannya untuk di tingkat provinsi ini semoga Veo bisa menang.
0: Amin.
2: Dan lanjut ke tingkat nasional mewakili Bangka Belitung di ajang O2SN 2026.
0: Amin ya rabbal alamin. Okay, boleh mamanya Costa juga mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ke Costa langsung biar didengerin pendengar juga. Silakan, Mama.
3: Kalau untuk Costa ya semoga semakin semangat lagi untuk latihan renangnya, juga di pendidikannya juga semakin disiplin gitu aja.
0: Okay deh, amin. Okay, sekarang Kak Muti mau ke Costa dan Veo nih terakhir ya, karena kita sebentar lagi juga akan selesai. Harapannya yang ingin disampaikan sama buat Kak Muti dan juga buat pendengar, buat mama juga, apa harapannya? Boleh dari Veo dulu, boleh?
1: Pengen bahagiain orang tua dulu sih. Pengen beliin apa yang mama mau nanti pakai duit atlet.
0: Okay, kalau Costa gimana? Sama, harapannya
1: kurang lebih juga sama, pengen ngebahagiain orang tua.
0: Okay, pengen lebih banyak mengukir prestasi biar nanti dapat banyak hal yang membanggakan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Dan benar sampai di sini ya perjumpaan kita dalam Idola Anak. Tentu Kak Muti juga mengucapkan terima kasih buat Feodora, buat Costa, buat Mama Feo dan juga Mama Costa. Terima kasih banyak dan semangat. Pokoknya RRI akan selalu mendukung. Nanti kalau seandainya udah menang lagi, nanti main-main kesini lagi ya.
2: Boleh.
0: Oke deh. Makasih banyak ya Feo dan juga Costa dan Mama yang sudah mendampingi. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi melalui layanan WhatsApp tadi, sudah ikut bertanya tentang prestasi Feo dan Costa di bidang olahraga. Sampai jumpa di Idola Anak berikutnya. Dan terima kasih ya buat Feo dan Costa. Boleh? Iya. Dadah.
1: Dadah.
0: Terima kasih.
1: Bye.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile Anda. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, di pukul 11 waktu Indonesia Barat ini kita akan mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia antara Tunisia melawan Jepang di pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan setelah ini kita akan langsung beralih ke Pro 3 RRI, dan untuk Anda selamat mengikuti.
3: Ya, untuk bisa memarakan juga bagaimana kompetisi usia muda, itu yang saya kira juga sangat-sangat penting, karena ya itu tadi dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di tim nasional.
4: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
5: Ya, baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko, yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton, ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Ini nomor punggung 21. Di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi, nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Ispan Kopak, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko, masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu, balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Gion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond, umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke Cimlu Gaman. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal, pemain Tunisia ini, namun arah bola memang arah gawang belum tepat menemui sasaran, dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Mutiara Oktah.

0: Berangkat kita ke informasi yang pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang siap menyuplai air bersih bagi warga yang membutuhkan akibat terdampak musim kemarau. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Untuk kekeringan, kita BPBD siap mensuplai air bersih khususnya untuk masyarakat yang terdampak kemarau.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang menyatakan kesiapan untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau dan kekeringan. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi guna membantu warga apabila terjadi krisis air bersih akibat kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Ia menjelaskan BPBD juga akan menyiapkan layanan call center yang dapat dihubungi masyarakat apabila membutuhkan bantuan pasokan air bersih.
1: Untuk kekeringan, kita BPBD siap mensuplai air bersih khususnya untuk masyarakat yang terdampak kemarau atau kekeringan. Ini nanti kami akan menyiapkan call center yang memang nantinya untuk seluruh masyarakat di wilayah Kota Pangkal Pinang apabila membutuhkan air bersih. Kami dari BPBD siap untuk supply.
2: Meski demikian, hingga saat ini BPBD Kota Pangkal Pinang belum menerima laporan terkait kejadian kekeringan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Namun pihaknya telah menerima laporan kebakaran yang terjadi di kawasan Pantai Pasir Padi. Selain mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD Kota Pangkal Pinang juga terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Menurut Dedi, langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan terus dilakukan guna meminimalisir risiko terjadinya karhutla yang dapat mengancam lingkungan maupun masyarakat. BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama musim kemarau serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan titik api maupun mengalami kesulitan mendapat air bersih. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki PR besar dalam penanganan kolong bekas galian timah. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Ya, seharusnya direklamasi. Yang jadi masalah kan itu kan ilegal.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui kompleksitas penanganan pertambangan ilegal yang masih menjadi pekerjaan rumah atau PR di Bangka Belitung ini. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Babel Amransah Muslimin mengatakan DLHK tidak bisa bergerak sendiri, diperlukan keterlibatan instansi penegak hukum dan teknis seperti Dinas SDM Satpol PP untuk aspek pengawasan. Di sisi lain, dari aspek pemulihan lingkungan, DLHK Babel terus mendorong agar kolong-kolong tak bertuan tersebut dapat dialihfungsikan menjadi area yang produktif daripada menjadi sumber penyakit.
3: Ya, seharusnya direklamasi. Yang jadi masalah kan itu kan ilegal, Pak.
5: Iya.
3: Ya, jadi mereka karena tidak ada kewajiban dan memang itu ilegal, akibatnya dibiarkan saja. Nah, ini mungkin dampak bisa kalau kolong-kolong yang ilegal tersebut tidak direvisasi ya, menjadi penyakit nyamuk berkembang biak. Yang jelas nanti kita kaji dulu, Pak. Apa benar? Nanti kita juga berkoordinasi dengan dinas kabupaten, hal kabupaten. Kita ambil sampling ya.
4: Sementara itu, Pemprov Babel siap meluncurkan proyek strategis berskala internasional melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia, Kementerian Bappenas, dan pemerintah Jerman, pemanfaatan lahan bekas tambang atau kolong di kawasan Dedang, Belitung Timur, yang dipilih menjadi pilot proyek pemulihan lahan pasca tambang yang bernilai ekonomi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Babel, Joko Triadi, mengatakan proyek ramah lingkungan ini ditargetkan mulai berjalan pada Juni ini seiring dengan penandatanganan kontrak kerjasama antara Bappenas dan pihak Jerman.
6: Dan alhamdulillah Bangka Belitung menjadi salah satu lokus pilot proyek untuk proyek tersebut. Nah, jadi proyek itu intinya bagaimana pemerintah Jerman bersama Bappenas itu ingin menginisiasi bahwa betulnya lokasi

0: gas tambang itu masih kita bisa kelola sehingga memiliki nilai ekonomi dari beragam aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
1: Menurut Joko, dipilihnya kawasan Dendang sebagai lokasi proyek percontohan karena masyarakat setempat sudah memiliki modal inovasi awal. Di kawasan tersebut, warga telah berhasil mengembangkan budidaya padi terapung di atas kolong eks tambang timah yang sudah berusia lama. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan, di RRI.
2: Mendengar informasi berikutnya, Kabupaten Bangka masih minim akan ketersediaan dokter gigi di sejumlah puskesmas dalam memenuhi layanan medis masyarakat. Berikutnya, laporan Ratna Agusari.
3: Kita berupaya untuk menugaskan dokter terdekat untuk mengatasi keterbatasan saat ini.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka berupaya mengatasi kekurangan dokter gigi di sejumlah puskesmas dengan membuka rekrutmen tenaga melalui Badan Layanan Umum Daerah BLUD serta mengusulkan penambahan formasi melalui jalur calon pegawai negeri sipil CPNS. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan hingga saat ini ketersediaan dokter gigi di puskesmas masih belum merata. Dari 12 puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka, baru 8 yang memiliki dokter gigi sesuai kebutuhan layanan. Menurutnya, upaya rekrutmen dokter gigi melalui BLUD telah beberapa kali dilakukan. Namun minat pelamar masih tergolong rendah sehingga kebutuhan tenaga kesehatan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.
3: Dokter gigi ini memang sebenarnya secara keterisian itu yang kosong saat ini memang hanya di Puskesmas Bakam. Secara keterisian, tapi untuk status tetapnya itu beberapa puskes diisi dengan tenaga honor BLUD. Caranya gimana ya? Satu, kita buka lowongan dulu, tapi sayangnya minatnya rendah. Di Bakam itu tidak ada pelamar sampai saat ini. Tapi perbandingannya di Sungai Liat, kita kepala puskesnya dokter gigi. Dia punya satu yang melalui dana P3 tenaga ahli, dan mereka rekrutmen ternyata ada yang melamar kalau di Sungai Liat.
4: Selain membuka rekrutmen tenaga kontrak, dikatakan Nora, Dinas Kesehatan juga mengusulkan kebutuhan dokter gigi melalui formasi CPNS agar ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dapat lebih terjamin dalam jangka panjang. Sembari menunggu terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter gigi, Dinas Kesehatan menerapkan langkah sementara dengan menugaskan dokter gigi dari puskesmas terdekat membantu pelayanan di wilayah yang masih mengalami kekosongan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan oleh RRI SP Belitung.

0: Pendengar, informasi berikutnya, penerbitan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2026 di Kabupaten Bangka sebanyak 2.000 lembar. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Untuk masyarakat seluruhnya, Pak, kecuali memang dia badan hukum.
2: Badan Pertahanan Nasional BPN Kabupaten Bangka menargetkan penerbitan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 sebanyak 2.000 lembar. Analisis Hukum Pertanahan BPN Kabupaten Bangka, Aji Priyolaksono mengatakan, 2.000 lembar sertifikat tanah dari program PTSL tersebut sudah dalam tahap pengumpulan data fisik atau data yuridis.
1: Masih berjalan, Pak, untuk PTSL tahun ini, kita target Kabupaten Bangka itu 2.000, Pak.
3: 2.006, ya?
1: Iya, 2.000 bidang tanah kurang lebih.
4: Sasarannya masyarakat?
1: Untuk masyarakat seluruhnya, Pak, kecuali memang dia badan hukum atau perusahaan itu nggak bisa memang. Sudah dimulai, Pak, kita sudah melakukan pengumpulan data fisik, data yuridis, dan ini terus berprogres, Pak, sampai sekarang.
2: Ia menjelaskan ribuan lembar sertifikat program PTSL tersebut tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, yakni Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Bakam, Kecamatan Blinyu, Mendo Barat, dan Kecamatan Merawang. Menurutnya, program PTSL ini dilakukan secara bergiliran dari masing-masing kecamatan dan desa dengan target yang sudah ditentukan. Aji menyebut, PTSL ini merupakan program nasional sebagai upaya pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Ia berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk memastikan tanah yang dimiliki terdaftar secara resmi, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan nilai dan keamanan aset tanah. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Sejumlah inovasi daerah di Kabupaten Belitung Timur yang memenuhi standar penilaian Indeks Government Awards atau IGA, Kementerian Dalam Negeri meningkat hampir 90% pada tahun 2026. Selengkapnya, Septrianingsi melaporkan.
5: Itu mereka ada program rutin setiap tahunnya namanya Indeks Government Award. Indeks Government Award itu penghargaan.
6: Jumlah inovasi daerah di Kabupaten Belitung Timur yang memenuhi standar penilaian Indeks Government Award IGA Kementerian Dalam Negeri meningkat hampir 90% pada tahun 2026. Dari 35 inovasi pada tahun sebelumnya, jumlah tersebut bertambah menjadi 67 inovasi yang telah terverifikasi dan memenuhi standar penilaian nasional. Kepala Baparida Kabupaten Belitung Timur Ilvan Suryawan mengatakan jumlah inovasi yang berkembang di lingkungan pemerintah daerah sebenarnya lebih dari 100 inovasi, namun tidak seluruhnya dapat masuk dalam sistem penilaian karena harus memenuhi sejumlah indikator dan nilai minimum yang telah ditetapkan oleh BSKDN. Ilvan menilai peningkatan jumlah inovasi tersebut menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran aparatur pemerintah untuk menghadirkan solusi kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5: Ini inovasi 2021 itu cuma 6. 2025, 35, 2026, 67. Naiknya dari 35 menjadi 67. 67 ini dipanggil mereka untuk dibintek, dilatih oleh Badan Strategi Kebijakan.
7: 67 orang.
5: Padahal inovasinya naik banyak, kan?
7: Ya, ya.
5: Berarti daerah lain yang lebih banyak dari kita yang nyalip tiap tahunnya selip-selipan kejar-kejaran.
7: Okay, okay.
5: Tapi dari provinsi kita nomor 3.
7: Ya, ya, ya.
5: Gitu. 82. Jadi rankingannya itu dari aplikasi yang disediakan oleh BSKDN.
6: Untuk mendorong lahirnya inovasi baru, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga menerbitkan surat edaran bupati yang mendorong setiap perangkat daerah menghadirkan minimal satu inovasi. Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Belitung Timur menargetkan jumlah inovasi yang memenuhi standar nasional terus meningkat hingga menembus lebih dari 100 inovasi pada tahun-tahun mendatang. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
8: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
9: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
8: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan, ya siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
9: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang, sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsiah menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Gelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, Pemkab Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Syamsiah mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dengan informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Ya, pendengar, kembali menyapa Anda ya dalam program Pro Persada kali ini di rangkaian segmen kita Bangka Belitung siang ini bersama saya Mutiara Akta. Dan tetap kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, tapi setelah satu lagu yang berikut ini ya. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung di layanan interaktif kami di 0717943001 dan di WhatsApp 0811717911. Layanan interaktif dibuka setelah satu single pertama kali ini sebagai pembuka di Pro Persada 100% Indonesia dari Kahirna dengan Soulmate.

0: masih kembali menyapa Anda ya dalam program yang sudah kita tunggu-tunggu kali ini di Propersada 100% Indonesia. Ya, berdengar untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka layanan interaktif melalui 94301 atau di WhatsApp kita ya di 0811717911. Kali ini kita ke penelpon yang pertama, sudah ada yang masuk. Ada siapa di penghujung telepon nih? Selamat siang Propersada.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Sohamid ini.
0: Oh ya, Sohamid. Ya, ya Sohamid, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya Sohamid, topik kita di hari ini Propersada 100% Indonesia di spesial minggu ini, pengen nanya-nanya dong soal menu makan siang hari ini. Tadi makan siang apa nih, Tok?
1: Makan ya salah.
0: Heeh.
1: Lauk mie instan tadi ya.
0: Lauk khas Bangka enggak nih hari ini?
1: Bangka lah, kadang lauk katik kan.
0: Lempah darat ya.
1: Bandara,
0: Ya mantap. Aduh.
1: Campur dengan mie kan?
0: Itulah. Wih, keren. Aduh, menggugah selera memang siang-siang ya kalau ngebahas soal lempah darat nih.
1: Betul.
0: Iya.
1: Benar.
0: Enggak sadar-sadar ya. Ya ya. Nambah lagi, sesendok lagi. Oke. Ya, Sohamid, siang hari ini pengen lagu apa requestnya?
1: Korban perasaan,
0: waduh.
1: Yang Anda ada saat ini, Mbak.
0: Oke, korban perasaan dari
1: Andra Lestati, Mbak.
0: Andra, oke. Aduh, kenapa ini korban perasaan, ada apa nih, Sohamid?
1: Dapat, cuman hobi dengar lagu-lagu dari Padang. Lagu-lagu Melayu kan.
0: Oke deh, korban perasaan dari Andra Respati ya.
1: Selamat.
0: Ya, oke, siap. Salam siapa boleh. Oke. Okay.
1: Selamat siang juga buat Ibu Korinya. Buat lagi Embera. Buat Mbak Julia, Tonito. Buat lagi Pak Ramadan, Pak Leman, buat lagi Maria, okay. Buat Bang Zul Faizar, buat lagi yang di Pasgar, yang
0: Bung Panji,
1: Mas Panji, yang juga buat lagi,
0: okay.
1: Buat Maria, buat lagi pulang kompor semua nama lah.
0: Oke lah, siap. Oke ya Sohamid.
1: Ya,
0: amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ya Sohamid.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, kita ke penelpon berikutnya ya pendengar. Waduh, terputus ternyata pendengar. Kita coba nantikan lagi. Oke. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Prof. Persada.
1: Ya, selamat siang, Prof. Persada. 100% manusia. Apa kabar, apa?
0: Iya, kabar baik. Bung Niko ya?
1: Iya.
0: Iya. Sehat ya, Bung Niko?
1: Iya, udah makan belum?
0: Sudah dong. Ini topik kita siang ini kan mengikuti jam makan siang kita. Menu makan siang hari ini, Bung Niko, apa nih, Bung?
1: Enggak, tadi kan dikasih sama Bapak satu. Rempah nanas.
0: Wah, mantap.
1: Iya, asem-asem
0: manis. Aduh. Menikmatinya sambil nonton Jepang enggak tadi?
1: Tanggual.
0: Iya. Aduh, makin nikmat rasanya lempah nanas tadi ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi ini sedikit Bung Niko, boleh dong melihat pertandingan Jepang tadi 4-0 loh, lumayan nih lawan Tunisia. Nggak ada ini, belum bisa mencetak gol ternyata Tunisia. Apa komentarnya melihat pertandingan tadi, Bung?
1: Ya mungkin paling Jepang itu kalau ya pemain belakangnya kuat-kuat ya mungkin.
0: Iya sih.
1: Kalau strategi apa gimana gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Mungkin itulah apa, karena pelatih baru, soalnya baru ganti, mungkin anak-anak kakinya belum apa paham sama ya
0: timnya kali. Oke, penyesuaian ya tahap.
1: Mungkin apa ya? Kalau lihat-lihat pertandingan tadi sih susah juga sih masuk ke Jepang itu sih, nggak bisa masuk sih. Kalau Jepang mah kalau bolanya udah masuk itu ya lumayan.
0: Iya.
1: Padahal kalau yang satunya lagi kalau gue bisa 5-0.
0: Mm-hmm.
1: Tapi 4-0.
0: Iya, 4-0. Ya, oke lah. Requestnya boleh, Bung Niko?
1: Requestnya lagu. Kalau lagu itu siapa yang nyanyi ya? Kalau Kamu Cantik Hari Ini itu ya.
0: Kamu Cantik Hari Ini. Coba ya kita cari dulu ya.
1: Kayaknya ada lagu itu, cuma nggak tahu penyanyi itu.
0: Kamu Cantik
1: Hari Ini.
0: Hari Ini lagunya Firza.
1: Firza ya.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Banyak versi kayaknya ya?
1: Iya, terus makanya banyak versi saya bingung. Kalau enggak pilih aja.
0: Oke lah, yang penting itu ya Kamu Cantik Hari Ini ya.
1: Ketika untuk
0: Oksa. Oh, oke, okay, terima kasih. Ya, oke, okay, salam sapanya boleh Bung Nika?
1: Juga tadi buat ya suami tadi yang aja juga beridikori sama Oma Om Alex, buat Mas Panji ya, juga buat Berlin, juga buat Jilisi, buat Julia juga, terus dengan Ria yang Jilisi ya, Pak Ramadan, Pak itu juga, Pak Irwan juga, dan duanya lah Pak Irwan satu, Kak Amar, Pak Amar satu lagi, buat Ayu Rindu juga itu deh, buat semua aja lah sampai kali ya, semoga sehat, selamat hari Minggu aja lah.
0: Oke, terima kasih banyak Bung Niko. Selamat hari Minggu ya. Selamat menikmati liburan.
1: Iya,
0: yuk. Selamat siang. Terima kasih.

0: Ya, pendengar, kami masih buka kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung di Propersada 100% Indonesia. Di layanan interaktif segmen yang pertama ini, silahkan yang ingin bergabung, kita sapa penelpon berikutnya. Selamat siang, Propersada
1: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Bung Romlan ya.
0: Bung Romlan, sehat Bung?
1: Ya, sehat lah Mbak.
0: Ya, alhamdulillah sehat lah. Bung Romlan, sedikit sebelum ke topik kita hari ini ya. Topik kita sih santai aja soal menu makanan. Tapi mau ini dulu, nanya dulu Bung Romlan, menyaksikan dan mengikuti nggak tadi Tunisia versus Jepang?
1: Menyaksikan Mbak.
0: Oh enggak, oh iya Bung Romlan enggak hobi.
1: Ano, apa itu, TV-nya enggak ada suaranya deh. Suaranya aku ini ke Pro 3 kan.
0: Oh iya.
1: Jadi mantap, jadi kan enggak ini, seger mantap ya pokoknya.
0: Oke deh. Topik kita, sehari ini soal menu makan siang. Bolehlah dikasih tahu ke kami semua nih.
1: Makan tadi lauknya ikan tongkol.
0: Ikan tongkol, wih.
1: Sama udang tadi.
0: Waduh, mantap. Di apa ikan tongkolnya digoreng?
1: Masak rumah kayak no, masak ini mbak, masak apa itu pakai pakai kelapa.
0: Wih, mantap.
1: Jadi ya mbak kadang-kadang.
0: Mantap. Nggak berasa dua piring nih?
1: Gak jawab yang juga mbak, tapi nggak gitu benar lah mbak. Bukan mudah kayak dulu mbak.
0: Oh iya. Jadi ada batas-batasi lah ya, nggak.
1: Ada ini kita permisi dengan diri kita sendiri.
0: Iya.
1: Oke mbak, minta lagu puisi mbak ya.
0: Iya, lagunya?
1: Puisi. Jikustik ya.
0: Jikustik, oh iya, Jikustik puisi, oke.
1: Kebetulan tuh ramai ini kan penulis puisi di ini Facebook dulu kan.
0: Oh.
1: 6 dapat sertifikat puisi mbak ya, di saya jaga kerja satu. Puisi grup puisi Bintu Hati itu 5 puisinya.
0: Dapat
1: 10 besar seluruh Indonesia mbak.
0: Keren, mantap.
1: Dulu mbak, saya kan mantan pesantren dulu mbak. Tapi kan orang kita itu jangan belagak atau orang-orang dia menghanyutkan orang-orang. Itu salam buat Bang Niko tadi.
0: Oke.
1: Amin. Salam buat selalu buat Maria juga di Bitung ya. Buat Lilia juga. Semua pendengar semoga sehat selalu.
0: Oke. Ya, waalaikumsalam. Nanti kapan-kapan boleh lah ya, Bung Romlan, kami dengerin puisinya seperti apa sih ini ya. Ya, baik pendengar, kita ke penelpon berikutnya ya. Kita sapa dulu. Kali ini ada siapa? Selamat siang, Propersada.
2: Propersada 100% Indonesia.
0: Aduh, sudah lama Mbak Muti enggak mendengar suara ceria ini. Apa kabar, Budi Sumi?
2: Alhamdulillah, Budi Sumi sehat lahir batin sayangku.
0: Alhamdulillah.
2: Ibu sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Budi. Aduh, udah lama ya. Pas saya dinas kayaknya udah beberapa kali belum ketemu sama Bude Sumi. Sehat ya Bude ya?
2: Alhamdulillah sehat. Nggak nyambung-nyambung soalnya kalau di telepon.
0: Oh gitu.
2: Mungkin anu lah, faktor perang di udara ya.
0: Iya benar. Perang di udara.
2: Iya.
0: Baru hari ini kita bertemu lagi via udara. Oke deh.
2: Semalam aku gabung sama Bang Topan.
0: Oh semalam ada Bang Topan. Iya.
2: Ada.
0: Oke. Bude, topik kita hari ini soal menu makan siang hari ini. Boleh nggak dikasih tahu makan apa sih tadi siang?
2: Makan siang hari ini ya, pokoknya sambal tahu.
0: Oh, sambal tahu, mantap.
2: Tahu doang sama kempelang.
0: Wih, tuh khasnya tuh ada kempelang kalau udah di Bangka ya.
2: Kempelang, iya, setiap hari kempelang gak ketinggalan.
0: Iya.
2: Pokoknya mantul lah.
0: Mantul ya.
2: Satu piring yang penting, alhamdulillah rezeki dari Allah.
0: Bener, alhamdulillah. Iya, oke gitu deh. Siang ini lagi pengen denger lagu apa, Bude?
2: Aku mau lagunya dari Sultan, boleh?
0: Boleh.
2: Cinta di mana kini?
0: Cinta di mana kini? Iya. Di mana ya?
2: Lagi mencari cinta soalnya.
0: Oh, lagi.
2: Cinta, tapi aku belum menemukan cinta.
0: Oh, gitu. Ada siapa tahu di udara nih ada juga yang
2: iya,
0: sedang.
2: Iya, siapa tahu di udara aku mendapatkan cinta.
0: Lewat
2: pesawat Garuda kita mendapatkan cinta.
0: Iya. Iya, benar ya, Budi. Iya, boleh.
2: Buat yang suami tadi ya di Puput, semoga sehat selalu. Babang Julpaijar ya di Sengir. Buat Niko tadi juga ya. buat nih buat Nur Hadi, Bapak Romlan di Mutaba, dia teman aku berpantun. Bang Romlan gabung pantun lagi ya sama kita nanti di radio tetangga kita ya. Ini Bu Desumi mengajak kamu menyapa teman aku berpantun. Semoga saya selalu bersama keluarga ya Bang Romlan.
0: Amin.
2: Buat ya Ahmad di Tanah Merah juga, buat Julia di RW ya, buat Uda Sultan ya, buat Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Arif, Reja di Pangasinan, Yulin, juga ada Berlin ya, ada Bang Panji di Pasger, buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Bapak Ramadan juga, semoga sehat selalu ya Bang Ramadan di Sorong. Buat Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku, Bang Jente di Belitung ya. Di tangga mus kita ada Bang Leman ya. Semoga Bang Leman sehat selalu bersama keluarga. Di Sungalia kita ada Bang Irwan juga ya, di Air Kantung, semoga sehat selalu. Buat Ato Bertin, buat Bang siapa lagi nih, buat Ato Dahlan ya di Bangka Barat sana, Pak Aljadin juga, buat Bunda, ini spesial buat Bunda Kori lagi ini ya. Semoga Bunda Kori sehat selalu, disayang anak dan tahu laku suamimu pokoknya ya. Buat semua lah, dari A sampai Z bungkus abis. Salam sehat selalu di udara ya.
0: Salam sehat.
2: Buat Mbak Mutianya sama bertugas, selalu jaga kesehatan. Sehat itu mahal bro.
0: Sehat
2: Kutanam
0: itu mahal.
2: Tanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalangku cabut tumbuh beruntun. Bok Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Mutianya yang cantik dan santun.
0: Sami-sami Budeku.
2: Ya,
0: siap Bude, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bude.

0: Oke, perlu kami informasikan terlebih dahulu ya pendengar, nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Cek Fakta. Setelah itu kami akan putarkan beberapa lagu-lagu pilihan Anda. Kali ini kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Kita sapa dulu penelpon yang sudah menunggu dari tadi di WhatsApp. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Propersada.
1: Propersada 100% Indonesia.
0: Siang para Ramadan sehat.
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sehat tapi ya sakit-sakit.
0: Iya. Semoga tapi semakin membaik, semakin lekas.
1: Terima kasih.
0: Semangat makanya ya. Pak Ramadan, topik kita hari ini simple aja, ringan-ringan aja di santai siang hari ini. Menu makan siang tadi makan apa nih, Pak?
1: Tadi saya makan kalau masuk ke kamar sambil nonton Jepang lawan Tunisia.
0: Iya.
1: Ya. Jadi makannya tadi ya ikan puri, bayam sama hati ayam dengan rambutan.
0: Wih, ada cuci mulutnya ya.
1: Ya, jadi tadi Jepang itu memang terbaik di Asia ya, nomor satu. Mainnya paling bagus, paling apik. Dia itu dua O-nya jalan, yaitu otak sama otot berseimbang. Jadi main bola itu harus kecerdasan, skill yang atau dulu.
0: Biarpun
1: sekuat apapun, tapi kalau skillnya kurang baik, itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau skill sudah bagus, kemudian stamina bagus, itu sudah paling oke, sudah. Cuma posturnya ya, tinggi badan harus lebih lagi biar bisa membawa ambil bola dengan kepala kan. Nah itu saya nilai dia paling bagus di Jepang, di Asia ya.
0: Nah, dengan skor tadi
1: orang Asia,
0: 4-0, menurut Bapak iya, sebenarnya 4-0. Masih bisa lebih nggak?
1: Sebenarnya kalau lebih sebenarnya bisa, kalau perpanjangan waktu bisa 10 menit mungkin bisa saja. Tapi karena 6 menit saja ya, gitu. Bisa kalau mainnya, kalau dia punya apa yang target mungkin hari ini, artinya ingin sekali menambah ya bisa. Mungkin targetnya ada merasa cukup lah sudah, mungkin lolos ke yang 32 itu ya, termasuk jadi dia merasa sudah aman lah, nggak usah terlalu banyak nanti simpan tenaga untuk
0: benar-benar ya gitu. Untuk match berikutnya ya. Oke, request lagu apa nih siang hari ini Pak Ramadan?
1: Dari Nora ya, dia
0: di persimpangan dilema
1: Nora ya,
0: di persimpangan
1: pangan dilema.
0: Oke, coba ya cari dulu ya.
1: Ya.
0: Salam sapanya boleh sambil kami.
1: Salam ya, Bude, terima kasih ya Bude Sumi tadi, terima kasih tadi doanya untuk semua. Kemudian ada Bang itu ya, Bang Niko, Bang Romlan, ya, sama Bang Sap, ya Suhamid ya, tadi yang udah masuk ya. Terus apa lagi? Yang empat tadi siapa lagi? Yang satu ya, lupa.
0: Tadi ada Bung Niko, ada ya Suhamid, Bung Romlan.
1: Ya. Itu.
0: Okay.
1: Dan selanjutnya aku ikut juga salam-salamnya mereka lah untuk semua aja pokoknya.
0: Yeah.
1: ABCD A sampai Z lah semuanya.
0: Oke, okay, amin.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Harapan semuanya sehat dan baik-baik saja gitu ya. Iya.
0: Okay.
1: Terima kasih Mbak Muti.
0: Terima kasih banyak Pak Ramadan ya, sehat selalu.
1: Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, sampai di sini dulu ya interaktif di segmen pertama kita di Propersada, karena setelah ini kami hadirkan terlebih dahulu Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami ya di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hai pendengar, kami hadirkan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mengutip informasi dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG adalah hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out atau DO dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026 lalu. Dan hal ini membuktikan bahwa informasi terkait mahasiswa Unhas diancam drop out usai demo tolak MBG adalah hoax. Sekian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

terlebih dahulu ya requestan yang tadi udah Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami. Nanti setelah putarkan beberapa lagu ini, kami akan kembali buka layanan interaktif untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Selamat menikmati sajian musik di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar kembali ya, masih dalam proper sada 100% Indonesia. Tadi sudah memutarkan beberapa requestan yang sudah Anda sampaikan ya. Kali ini kita beralih ke telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu ada Mbak Julia. Selamat siang proper sada 100% Indonesia. Iya, 100% Indonesia, agak kecil ya Mbak. Halo,
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes, semangat sekali Mbak Julia hari ini. Sehat ya Mbak?
1: Ya, karena hari Rabu kan mau ada pertandingan timnas Portugal dengan siapa ya? Gak tahu, pokoknya Julia tuh dukung Portugal.
0: Hari Rabu ya, Portugal
1: ya,
0: lawan
1: Rabu tanggal
0: 24 Portugal lawan ya, Uzbekistan.
1: Ah benar.
0: Iya, jam pokoknya, 12 malam.
1: Heeh, 12 malam iya. Pukul 00.00.
0: Betul. Oh, menanti Portugal ya ternyata ya, Mbak ya.
1: Hah?
0: Menanti Portugal ternyata.
1: Iya, kan karena dukung support Portugal, Portugal.
0: Iya.
1: Portugal jadinya.
0: Karena mau mencipta gol kali jadi Portugal.
1: Iya, satu sama kemarin sama iya. Ini Republik Demokratif itu kongoknya. Aduh, satu. Kenapa ya? Apa faktor? Apa gak fokus? Apalagi sakit? Cristiano Ronaldo-nya.
0: Aduh.
1: Aduh, kalau sakit sini dong.
0: Bajulnya bisa ngobatin gitu ya.
1: Iya, datang ke sini bisa ngobatin, ada dokter Julia.
0: Oke, Mbak Julia, tapi kita ya, tapi kita siang ya? Ini soal menu makan siang, Mbak.
1: Oh, menu makan siang.
0: Tadi
1: barusan
0: ya,
1: makanan khas Bangka banget.
0: Apa tuh? Lempah.
1: Lempah kuning ayam.
0: Wih, mantap. Ada kedondongnya enggak?
1: Pakai daun kedondong. Wih.

0: sambal belacan.
1: Tiga piring ya ini kayaknya.
0: 10 piring. Enggak bercanda, satu piring iya, aja enggak habis, Mbak.
1: Iya ya.
0: Ya karena kan paginya udah banyak makan kue, makan
1: udah banyak cemilan-cemilannya ya.
0: Iya, makan pantiau, mie kuah ikan tadi, makan apalagi ya, enjan.
1: Banyak baso. Banget ya ternyata.
0: Iya, pentol.
1: Yeah. Oke, Mbak Julia, siang ini lagi pengen denger lagu apa?
0: lagi pengen lagunya? Denger lagu. Lagunya apa ya tadi ya?
1: Tadi udah nyiapin ya, ternyata lupa ya.
0: Iya, lupa karena apa? Saking semangatnya nelpon tadi gak dapat-dapat gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Iya. Apa namanya?
1: Apa maunya?
0: Lagunya ini aja. Karena aku cinta kau.
1: Karena aku cinta kau. Oke.
0: Okay. Oh, ini. Antara cinta dan dusta.
1: Oh, antara cinta dan dusta. Oke, okay. Siapa ini yang berdusta?
0: Yang nyanyinya itu siapa ya? Chelsea Olivia.
1: Oke,
0: okay, sama Evan Sanders.
1: Oke, okay, siap.
0: Antara cinta dan dusta.
1: Oke, okay. Boleh salam sapanya, Mbak.
0: Hebat ya Jepang tadi. Nah. Waduh. 4 gol.
1: Iya dong.
0: Unggul melawan atas Tunisia.
1: Iya, 4-0.
0: Jepang mengalahkan Tunisia, bikin KO Tunisia.
1: Ya, oke, okay. Salam sapanya boleh, Mbak? Udah 14.30.
0: Salam sapanya. Untuk para Ramadan ya.
1: Iya.
0: Untuk Bang Niko, okay. Untuk para Ramadan. Empat Ramadan udah ya. Untuk Bude Sumi, untuk Yulin, untuk siapa ya? Tadi tuh Pak Romlan ya. Untuk ya suami sudah itu siapa lagi ya? Untuk Bang Juan Reza, Bang Juan Juan kayak lagu timur. Juan Reza.
1: Oke.
0: Okay. Ini Bang Reza dan Juan Ari. Aduh,
1: malah digabungin jadi untuk satu sama Mbak Julia. Oke.
0: Okay. Untuk Mbak Ria juga, Bang Jante yang ada di Belitung. Terus okay. Untuk Pak Irwan Air Kantung, untuk okay. Pak Irwan Bandung. Untuk semuanya aja okay lah.
1: Ya.
0: Kasihan yang di belakang.
1: Oke okay deh ya. Ada masih banyak yang menunggu. Iya, boleh deh.
0: Satu. Jalan-jalan ke negeri Cina.
1: Cakep.
0: Jangan lupa singgah ke Manado.
1: Aha.
0: Ayo kita nobar Piala Dunia. Dukunglah Portugal Cristiano Ronaldo.
1: Oke deh.
0: Ya, oke, terima kasih.
1: Siap, makasih ya Mbak Julia, sehat selalu. Ya. Amin, amin ya
0: rabbal alamin. Bersama keluarga.
1: Ya.
0: Thank you, Bram.
1: Thank you. Terima kasih Mbak Julia.

0: Ya, oke, kita ke penelpon berikutnya kali ini. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Pro Persada. Ya, halo, selamat siang, Pro Persada.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang, Pak.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, Pro Persada 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Halo, 100% Indonesia dengan Pak Yota.
0: Ya, Pak Yota, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah lah, ini tengah hujan ya di seputaran kami ini.
0: Oh, di Pak Yota nih di mana lokasinya?
1: Di Bangka Barat.
0: Oh, Bangka Barat. Oh, di Bangka Barat hujan.
1: Seputaran Pangkal Beras, Selatan Kacung.
0: Oh, Pangkal Beras. Ya, ya, ya, ya. Oke deh. Di Sungai Liat lagi cerah nih kebetulan ya. Ya, Pak.
1: Hujan sini.
0: Pak Yota, topik kita siang ini menu makan siangnya tadi apa? Bolehlah dikasih tahu ke kita.
1: Malu main. Apa nih betulnya tadi muatannya tumis daun apa itu nama bijur
0: kan? Bijur, oh ini ubi jalar plus, ubi jalar
1: telur kan
0: ya. Oke, mantap. Oke, tumis ya, tumis campur telur ya. Wih, seru tuh,
1: tumis itu
0: ya. Ya, oke deh. Siang ini lagi pengen denger lagu apa, Pak Yota?
1: Dari Anji.
0: Anji, Mbak Miki. Dengan judul?
1: Yang judul apa tuh? Berhenti di kamu.
0: Berhenti di kamu. Oke, oke. Siap. Nah. Oke, salam sapanya boleh.
1: Salam buat yang tadi lah masuk. Julia. Ya. Ya, Suhamid. Pak Ramadan tadi. Bude Sumi. Bang Romblan tadi. Bang Jante,
0: okay.
1: Pak Irwan Nangnung, Air Kantung,
0: yeah.
1: Pak Irwan yang di Bandung juga, Bang Leman, Piko tuh, Yu Iren, Mbak Iren, itulah.
0: Okay lah.
1: Bang Zulfaizar juga.
0: Okay. Siap. Okay.
1: Selamat siang. Selamat istirahat siang, ya lah, semua pendengar siang nih.
0: Oke lah, siap. Yuk.
1: Yo, terima kasih.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Yota, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kami lanjutkan ya kali ini pesan WhatsApp dari Bung Panji di Pasgar. Tadi sudah sempat ada miss call juga, tapi ada pesannya, jadi saya bacakan ya pesan dari Bung Panji. Pro Persada, assalamualaikum Mbak Mutia, selamat siang. Menu hari ini sayur asam plus ikan asin, mantap. Waduh, ini mantap betul ya Bung Panji Pasgar, mantul, mantap betul. Lagunya Ku Ingin Selama Ungu. Oke. Salamnya teruntuk Bang Suhamid, Bang Romlan, Bude Sumi, Mbak Ria, Bu Kori, Pak Puji, Bang Azadin, Bang Ramadan, Leman Lampung, Bang Erwan Bandung, Bang Erwan Air Kantung, Bung Niko Yul Sengiar, Bung Yota. Oh, ternyata menelpon. Oke deh, boleh ya kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang. Waalaikumsalam Bung Panji, sehat.
2: Banyaknya Mbak.
0: Sudah ya.
2: Hari ini sayur asem ikan asin Mbak.
0: Sayur asem ikan asin. Wah, mantap. Aduh. Berapa?
2: Oke, siap.
0: Ini kalau saya bisa jadi 2 piring ini kayaknya Pak. Bisa jadi 2 piring kalau ada sayur asem plus ikan asin nih. Aduh.
2: Lebih dikit lah.
0: Ya, ya. Oke deh. Bung Panji, siang hari ini topik kita kan tadi udah ya, menunya ternyata ikan asin plus sayur asam. Mantap bener nih. Mantap betul.
2: Kerupuk.
0: Oh, sama kerupuk. Oke, request lagunya Bung Panji.
2: Pura-pura lupa, Mbak. Ayo Paya aja dah.
0: Oke lah, pura-pura lupa. Salam sapanya boleh.
2: Salam Pak Yota di Bang Romado, Pak Syafet,
0: okay.
2: Mbak Julia, okay. Bang Pak Yota udah ya, Bang Erlan, Bandung, Kantung, udah semua-semua okay, Mbak, Mbak Julia, Mbak Ria, semua-semua Mbak sehat selalu. Makasih,
0: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Panji, sehat selalu.

Ya baik pendengar, kita melanjutkan berikutnya nih. Ada pesan dari Bu Kori melalui WhatsApp. Pro persada siang Mbak Mutia. Bu Kori, siang ini menunya gado-gado and ikan asin. Wih, aduh kenapa pada menggoda dan bikin ngiler ya lauk-lauk pendengar Pro 1 siang hari ini. Kayaknya gak salah deh ngebahas menu makanan ya pendengar, karena bikin terbayang-bayang, bikin jadi lapar lagi nih pendengar. Request lagunya Pura-pura Lupa by Anggi Marito. Ternyata requestannya sama-sama Bung Panji Pasgar tadi. Nanti ya setelah ini saya putarkan. Salamnya buat Bude Sumi, Bung Niko, Yak Suhamid, Pak Ramadan, Mas Panji, Pak Ahmad Irwan, Bung Zulfaizar, Yuk Lin, Bang Alex, Reza, Juan Arif, Bung Romlan, Ria Janti, dan lain-lain. Makasih Mbak Muti. Oke siap, terima kasih ya Ibu Kori. Sehat selalu, terima kasih sudah bergabung.

Ya, oke, okay, pendengar ya. Sampai di sini dulu untuk interaktif kita karena beberapa lagu yang masih menanti di antriannya untuk diputarkan. Terima kasih ya. Saya ucapkan untuk Anda yang udah berpartisipasi di siang hari ini dalam Proporsada 100% Indonesia. Dan tentu ini juga menjadi penutup perjumpaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sudah ada beberapa antrian lagu untuk Anda siang hari ini menikmati waktu santai siang Anda. Pilihan lagu untuk Anda ini dia, kita mulai dari requestan berikutnya ya. Tadi sudah ada yang request Antara Cinta dan Dusta dari Chelsea, Olivia featuring Evan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Ya, mendengar sampai di sini ya perjumpaan kita dalam Bangka Belitung siang ini bersama saya Mutiara Alkta, dan kita juga sudah menyelesaikan requestan lagu tadi yang sudah Anda sampaikan dalam Proper Sada 100% Indonesia. Tenang, setelah ini masih akan ada rekan saya Taufan Libero dalam Bangka Belitung sore. Jadi tetaplah bersama kami ya di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini perjumpaan kita, saya Mutiara Alkta pamit undur diri, sampai bertemu esok hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung sore bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, kami akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan juga lagu untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil

Anda juga ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Perkara Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi di pukul 15.28 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari rri.co.id untuk Anda pendengar. Menteri Kebudayaan Fadlizon dorong Bukit Tinggi jadi kota perjuangan Indonesia. Peringatan 100 tahun Jam Gadang kembali mengingatkan peran penting Bukit Tinggi dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon menilai kota tersebut layak dikenal sebagai kota perjuangan Indonesia. Pernyataannya tersebut disampaikan saat membuka seminar internasional merajut tenun diplomasi antara Indonesia dan Belanda di Bukit Tinggi.

Seminar itu membahas perjalanan pergerakan kemerdekaan hingga repatriasi dalam hubungan sejarah kedua negara tersebut. Menurutnya Bukit Tinggi bukan sekedar destinasi wisata yang dikenal melalui keberadaan Jam Gadang hingga sekarang. Kota tersebut melahirkan banyak tokoh bangsa dan menjadi pusat perjuangan pada masa kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan Sumatera Barat dan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Keberadaan PDRI menjadi penopang negara ketika pemerintahan pusat menghadapi tekanan akibat agresi militer Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menyoroti peringatan satu abad Jam Gadang yang berlangsung tahun ini. Menurutnya, bangunan ikonik tersebut bukan hanya penanda waktu, melainkan simbol perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau. Jam Gadang dibangun pada masa kolonial sebagai hadiah Ratu Wilhelmina kepada masyarakat Bukit Tinggi saat itu. Ia menilai hubungan Indonesia dan Belanda terus berkembang melalui berbagai kerjasama kebudayaan yang konstruktif. Salah satu bentuknya adalah program repatriasi benda budaya Indonesia dari Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Program repatriasi dinilai menjadi langkah penting menghadirkan keadilan sejarah bagi bangsa Indonesia. Sejarah pun berlanjut secara berkelanjutan. Upaya tersebut juga memperkuat hubungan kedua negara melalui pendekatan kebudayaan yang saling menghormati dan menghargai. Sementara itu, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Margritsen, menyampaikan pandangannya melalui sambungan video. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Belanda kini berkembang tidak hanya bertumpu pada sejarah masa lalu. Ia mengatakan hubungan kedua negara juga diperkuat melalui kerjasama pendidikan dan kebudayaan yang terus berkembang bersama.

Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri. Detak jantung yang terdengar lebih kuat. Deg meniru suara hentakan jantung dan pengulangan deg-deg menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope. Kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakia. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakia jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakia panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakia tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakia mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi.

Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan status bencana nasional? Status ini ditetapkan pemerintah ketika suatu bencana memiliki dampak yang sangat luas, melampaui kemampuan daerah dalam penanganannya. Penetapan dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan ditetapkannya status bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara menyeluruh. Artinya, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, mulai dari personil TNI dan Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga distribusi bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pencairan anggaran darurat, mempermudah prosedur bantuan, serta memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Tetap tenang, ikuti arahan resmi dari pemerintah dan BNPB, serta hindari menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Bencana memang tidak diharapkan, tetapi kesiapsiagaan, solidaritas, dan kepedulian bersama dapat membantu kita bangkit lebih cepat. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi dari sumber terpercaya.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Dan pada Bangka Belitung sore kembali, kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. IKN miliki potensi usaha kuliner Nusantara, dorong UMKM. Ibu kota Nusantara memiliki potensi usaha untuk pengembangan kuliner Nusantara, khususnya mendorong kuliner UMKM masyarakat lokal. Penjajakan usaha kuliner UMKM di IKN menjadi simbol pemersatu cita rasa kuliner Nusantara dalam pembangunan peradaban infrastruktur modern. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia atau Garuda, Novalia Heikal Safar, dalam kunjungan kerja ke IKN melihat potensi pengembangan kuliner. Ia berharap pemerintah dapat mendorong pertumbuhan kuliner Nusantara sehingga pengusaha dapat menanamkan investasi pada bidang kuliner di IKN. Novalia menyebutkan selain pengembangan usaha pada bidang kuliner di IKN, kesempatan dan peluang usaha apapun sangat terbuka lebar. Menurutnya, potensi di IKN tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi masyarakat. Kunjungan kerja Garuda ke IKN untuk mengajak para pelaku usaha guna membuka berbagai bentuk peluang usaha di IKN. Sehingga kedepannya tidak hanya kuliner, namun pengembangan dapur makan bergizi gratis atau MPG di beberapa titik yang dimilikinya. Infrastruktur Bandara Internasional di IKN yang panjang landasan pacunya hingga 3 km tersebut letaknya strategis menuju ke IKN. Kedepannya diharapkan sudah dapat dioperasikan untuk masyarakat dunia yang berkunjung untuk berwisata dan berbisnis di IKN. Keseriusan pembangunan IKN sangat masif sebelumnya dilakukan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini. Kemegahan IKN dirasakan seluruh masyarakat, bahkan hingga masyarakat dunia turut menikmati keberadaan IKN yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Salah seorang UMKM yang merupakan pedagang makanan, Ningsih, mengaku tertarik berjualan di IKN jika wilayahnya semakin ramai. Menurutnya, wilayah baru yang tata kelolanya bagus akan melahirkan pusat ekonomi baru untuk berkumpul dalam berusaha. Dan pendengar, itulah informasi dari perkembangan pembangunan dan pengembangan usaha di kuliner di IKN. Jadi tetaplah bersama kami mendengar, karena kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu untuk Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

0: Aduh, hujannya nggak berhenti-berhenti dari semalam. Kesel.
1: Hati-hati. Kalau curah hujan lagi tinggi kayak gini, kita yang tinggal di dekat lereng atau tebing harus ekstra waspada. Karena bisa jadi ini ancaman longsor.
2: Coba cek sekitar rumah. Ada air sumur yang mendadak keruh, muncul retakan di tanah atau tembok, atau ada pohon dan tiang yang mulai miring.
1: Jangan nunggu suara gemuruh besar ya. Kalau air tiba-tiba muncul dari lereng, atau bahkan ada kerikil jatuh, ini kode alam, segera keluar rumah. Cari tempat yang lebih tinggi dan lapang.
2: Karena nyawa jauh lebih berharga dari harta benda. Yuk saling jaga dan tetap update informasi dari BPBD atau perangkat desa setempat.
1: Waspada longsor, kita selamat.
3: Keluarga Pro 1.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi, dan di pukul 16 lewat 10 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi dari dunia olahraga. Ronaldinho resmi bergabung dengan Ravenna FC di usia 46 tahun. Legenda sepak bola Brazil Ronaldinho Gaucho dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia Ravenna FC pada usia 46 tahun. Kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia itu ke lingkungan klub profesional. Sejumlah laporan media Eropa menyebutkan Ronaldinho menandatangani kesepakatan dengan Ravenna FC. Hal ini sebagai bagian dari proyek promosi klub sekaligus pengembangan citra dan brand tim. Meski demikian, pihak klub belum memastikan apakah mantan bintang Barcelona dan AC Milan tersebut akan kembali bermain secara kompetitif. Saat ini peran Ronaldinho disebut lebih difokuskan pada aspek non-teknis dan kegiatan promosi klub. Ronaldinho mengaku sangat antusias atas langkah barunya tersebut. Ia menegaskan keinginannya untuk tetap menikmati sepak bola dan membawa semangat positif. Ravenna FC dijadwalkan akan memperkenalkan Ronaldinho secara resmi dalam acara khusus dalam waktu dekat. Dan berkat itu informasi mengenai Ronaldinho yang bergabung ke klub sepak bola Ravenna FC. Dan tetaplah bersama kami mendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Mendungnya gelap banget ya. Mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

0: Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri, detak jantung yang terdengar lebih kuat. Deg meniru suara hentakan jantung dan pengulangan deg-deg menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope. Kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pada Bangka Belitung sore ini kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur merehabilitasi 181 rumah tidak layak huni pada 2026. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan merehabilitasi 181 rumah tidak layak huni atau RTLH pada tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan melalui bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebagai tahap awal pelaksanaan, sebanyak 112 penerima manfaat yang telah melengkapi persyaratan administrasi dan dinyatakan siap akan menerima bantuan. Sementara penerima lainnya akan masuk ke dalam tahap berikutnya setelah seluruh dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap. Kepala DPUPR P2 RKP Kabupaten Belitung Timur, Idwan Fikri, mengatakan program BSRS ditujukan bagi masyarakat yang masih menempati rumah kurang layak huni. Penerima bantuan berasal dari kelompok masyarakat yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, desil 1 hingga desil 5. Setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp30 juta rupiah untuk memperbaiki rumahnya. Dana tersebut terbagi menjadi Rp22,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp7,5 juta untuk biaya upah tukang atau tenaga kerja. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR P2 RKP Kabupaten Belitung Timur, Eldo Mukmin, menambahkan program BSRS tetap mengedepankan semangat gotong royong. Penerima manfaat diberikan keleluasaan memilih tukang yang akan mengerjakan rehabilitasi rumah. Dan mendengar itulah informasi mengenai Pemkab Belitung Timur yang merehabilitasi 181 rumah tidak layak huni pada 2026.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang.

Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan status bencana nasional? Status ini ditetapkan pemerintah ketika suatu bencana memiliki dampak yang sangat luas, melampaui kemampuan daerah dalam penanganannya. Penetapan dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan ditetapkannya status bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara menyeluruh. Artinya, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, mulai dari personil TNI dan Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga distribusi bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pencairan anggaran darurat, mempermudah prosedur bantuan, serta memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Tetap tenang, ikuti arahan resmi dari pemerintah dan BNPB, serta hindari menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Bencana memang tidak diharapkan, tetapi kesiapsiagaan, solidaritas, dan kepedulian bersama dapat membantu kita bangkit lebih cepat. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi dari sumber terpercaya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. BMKG minta masyarakat hemat air hadapi El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, mengatakan El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lainnya tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air akibat level air waduk yang menyusut. Bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Ia menjelaskan berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026. El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Meski demikian, lanjut dia, dampak El Nino di Indonesia tidak seragam atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan, namun jauh di bawah normal terutama periode Agustus sampai Oktober. Wilayah tersebut diantaranya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Oleh sebab itu, Supari meminta pemerintah dan masyarakat mengambil upaya mitigasi apalagi musim kemarau. Kali ini periodenya lebih lama, salah satunya dengan berhemat air apalagi masih didapati hujan. Ia mengatakan untuk sektor pertanian masyarakat perlu memiliki komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ketiga, sehingga pasokan pangan tetap terjaga. Pemerintah daerah dapat menyiapkan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Dan mendengar itulah informasi mengenai BMKG minta masyarakat hemat air hadapi El Nino.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

Peristiwa tsunami atau gelombang besar yang menghantam daratan tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. Bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 itu justru disebabkan oleh bencana non-gempa bumi. Menurut BMKG, letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi penyebab dari munculnya tsunami yang akhirnya menyebabkan lebih dari 400 orang korban meninggal dunia dan 7.000 orang luka-luka. Bencana tsunami di penghujung 2018 tersebut menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa tsunami tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa tektonik.

0: Saudara pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari hal sepele. Colokan menumpuk, kompor lupa dimatikan, atau puntung rokok yang masih menyala. Ingat, api kecil jika dibiarkan bisa berubah jadi bencana besar. Pastikan instalasi listrik aman, jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan selalu sediakan alat pemadam sederhana di rumah atau tempat kerja. Kalau melihat tanda-tanda kebakaran, jangan panik. Segera matikan sumber api jika aman dan hubungi petugas pemadam kebakaran. Waspada kebakaran bukan cuma soal menyelamatkan harta, tapi juga menjaga keselamatan jiwa. Karena tanggap bencana dimulai dari kepedulian kita bersama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi dalam program Cek Fakta. Dan di pukul 17.00 ini kembali kami hadirkan informasi Cek Fakta untuk Anda. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kejadian bahwa Tugu Smart, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sumatera Barat ambruk akibat guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7. Melanda wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada 16 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci foto Tugu Smart ambruk akibat gempa di Palu. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari sulbar.tribunnews.com, Kepala Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir memastikan informasi Tugu Smart ambruk adalah narasi hoax. Ia menyebutkan foto yang beredar diduga hasil rekayasa AI. Darwis pun meminta masyarakat untuk menyaring informasi yang diterima sebelum menyebarkannya di media sosial. Setelah dicek menggunakan perangkat AI Ornode, foto yang menampilkan Tugu Smart ambruk terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas mencapai 66%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

101. Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi, dan di pukul 17.20 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id untuk Anda. MTHQ Puding Besar resmi buka perguruan tinggi Setaiksa. Pondok Pesantren Mahat Tahfiz Hidayatul Quran Puding Besar akan melebarkan sayap ke jenjang pendidikan tinggi mulai tahun 2026 ini. MTHQ resmi membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk perguruan tinggi keagamaan formal mereka sendiri. Perguruan tinggi baru tersebut diberi nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Quran dan Sains MTHQ atau yang disebut Setaiksa. Kehadiran perguruan tinggi ini juga sebagai komitmen untuk mencetak dan menjaga generasi penghafal Al-Quran. Pimpinan Pondok Pesantren MTHQ Puding Besar Kiai Haji Mahsyuri mengatakan pendirian Setaiksa didasari oleh kekhawatiran pihak pondok dan wali santri terhadap kualitas hafalan para alumni tingkat SMA yang melanjutkan studi di luar lingkungan pesantren. Melihat fenomena tersebut, pihak pengurus beserta para akademisi berinisiatif mendirikan perguruan tinggi lokal agar para alumni tetap berada di lingkungan yang mendukung program tahfiz mereka. Dan melalui Setaiksa, para mahasiswa diharapkan bisa menyimakan antara kuliah, mengabdi, sekaligus memelihara hafalan mereka. Meski tujuan utamanya adalah mengakomodasi para alumni pondok, Setaiksa juga terbuka bagi calon mahasiswa dari luar MTHQ. Bagi mahasiswa umum yang masuk, pihak kampus sangat berharap mereka dapat membaur dalam ekosistem pondok, seperti ikut menghafal Al-Quran dan memperdalam bahasa Arab. Walaupun hal tersebut tidak bersifat wajib sebagaimana yang diterapkan kepada alumni internal MTHQ. Untuk kesiapan akademik di tahun pertama ini, Setaiksa meluncurkan dua program studi dengan pemenuhan kuota dosen yang memadai, yaitu pendidikan agama Islam diperkuat 6 orang dosen, ilmu Al-Quran dan tafsir IAT diperkuat oleh 6 orang dosen. Mengenai lokasi perkuliahan untuk tahun akademik 2026 ini, operasional kampus Setaiksa sementara waktu akan memanfaatkan fasilitas gedung yang sudah tersedia di area kompleks Pondok Pesantren MTHQ Puding Besar. Kedati demikian, pihak yayasan telah menyiapkan rencana ekspansi infrastruktur yang matang untuk masa depan. MTHQ diketahui sudah mengantongi aset lahan seluas kurang lebih 3 hektar yang terletak di area belakang pondok, yang nantinya diproyeksikan khusus untuk pembangunan kawasan kampus utama Setaiksa. Dengan dibukanya pendaftaran tahun ini, Setaiksa diharapkan mampu menjadi wadah strategis dalam mencetak sarjana-sarjana muslim yang tidak hanya unggul secara sains dan akademik namun juga kokoh secara spiritual sebagaimana penjaga kalamullah. Sementara itu, sejumlah wisudawan MTHQ ini rencananya akan mengabdi di Ponpes sekaligus melanjutkan kuliah. Hal itu seperti diakui wisudawan tahfiz, salah satu wisudawan tahfiz 30 juz, Muhammad Iqbal Al-Arroyan. Senada dengan itu, wisudawati 30 juz lainnya, Nafzila Aprilia, berencana akan mengabdi di Pondok Pesantren MTHQ kemudian melanjutkan kuliah untuk meraih cita-cita sebagai dokter. Dan mendengar itu informasi mengenai MTHQ Puding Besar yang resmi buka perguruan tinggi Setaiksa.

Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

Terdengar di pukul 17.33 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda. Dan untuk menemani Anda menantikan kumandang azan maghrib yang insya Allah pada sore hari ini akan berkumandang pada pukul 6 atau pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Maka Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga, berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah selanjutnya kami masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda sampai dengan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Kata bijak hari ini, tanda dan bukti jiwa yang hidup adalah mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepadanya. Disungguhkan hatinya untuk memperoleh pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, membenarkan seluruh ajaran atau risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia serta menyerasikan atau mengharmoniskan hidup antara manusia dengan segala isi alam semesta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmen juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmen menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmen juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Sieva Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama tangan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmen langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus kita akan dalam kemudian perjalanan baru akan perlu kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Buat pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
19: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
23: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa

0: untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
1: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda dengan judul Kedewasaan Rohani di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Shalom para pemirsa RRI dimanapun kita berada. Saya Lili, penyuluh Bimas Kristen Kabupaten Belitung. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema yang saya berikan judul Kedewasaan Rohani. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat dalam Kitab Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, setiap manusia pasti menginginkan pertumbuhan. Anak kecil bertumbuh menjadi dewasa. Tanaman kecil bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan kokoh. Demikian juga kehidupan rohani kita. Tuhan tidak ingin kita berhenti sebagai bayi yang rohani, tetapi bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Namun pertanyaannya, apakah tanda seseorang dewasa secara rohani? Banyak orang rajin untuk beribadah, aktif dalam pelayanan, bahkan menghafal ayat Alkitab. Tetapi kehidupannya mungkin mudah marah, mudah tersinggung, sulit untuk mengampuni, dan gampang goyah saat menghadapi permasalahan. Kedewasaan rohani bukan hanya soal lama kita menjadi orang Kristen, tetapi soal perubahan hidup yang semakin menyerupai Kristus. Ingat Rasul Paulus pernah berkata dalam kitab Efesus 4 ayat 13 bahwa tujuan pertumbuhan iman adalah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat

pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, semakin dewasa rohani seseorang, semakin juga terlihat karakter Kristus di dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada, ada beberapa tanda kedewasaan rohani. Yang pertama, dewasa rohani terlihat dari cara kita berpikir. Orang yang dewasa rohani tidak mudah dikuasai emosi atau hawa nafsu. Ia belajar berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Di era digital sekarang ini, banyak orang muda terpancing oleh berita, komentar, atau media sosial. Sedikit masalah, langsung marah. Sedikit kritikan, langsung menyerang. Tetapi orang yang dewasa rohani belajar menahan diri dan bertindak bijaksana. Ia bisa bertanya, apakah perkataan saya sudah memuliakan Tuhan? Juga bisa bertanya, apakah tindakan saya bisa membangun orang lain? Atau juga bisa bertanya, apakah keputusan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Saudara, kedewasaan rohani membuat seseorang berhati-hati dalam perkataannya, dalam tindakannya. Yang kedua, dewasa rohani terlihat saat menghadapi masalah. Iman yang dewasa bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru kedewasaan terlihat ketika badai di dalam kehidupan kita. Ada orang yang ketika diberkati memuji Tuhan, tetapi ketika mengalami kesulitan langsung kecewa dan meninggalkan Tuhan. Namun untuk orang yang dewasa rohani tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala keadaan. Salah satu tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama yaitu Ayub. Ia contoh yang luar biasa. Dia kehilangan harta, keluarga, bahkan kesehatannya sendiri. Tetapi ia masih mampu untuk berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah kedewasaan rohani, tetap setia walaupun keadaan tidak mudah. Yang ketiga, dewasa rohani bisa terlihat dari kasihnya. Orang yang dewasa rohani tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia belajar mengasihi, dia belajar untuk melayani, bahkan juga untuk memberi pengampunan. Kadang yang paling sulit bukan melayani di gereja, tetapi mengasihi orang di rumah sendiri, di tempat kerja, atau orang yang menyakiti kita. Yesus Kristus memberi teladan yang sempurna saat ia di atas kayu salib. Ia tetap berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kasih seperti itulah yang menunjukkan kedewasaan rohani sejati. Saudara, kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan. Sama seperti pohon, membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Demikian juga iman kita perlu diproses Tuhan hari lepas hari. Bagaimana kita bertumbuh dewasa secara rohani? Kita harus tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kesetiaan kita di dalam doa, kita siap untuk ditegur dan dibentuk oleh Tuhan. Kita harus tetap setia dalam proses kehidupan kita. Dan tidak lupa hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Jangan hanya puas untuk menjadi pendengar firman, tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Seorang petani menanam dua pohon. Pohon pertama tumbuh dengan cepat, tetapi akarnya dangkal. Pohon yang kedua, dia tumbuh lebih lambat, tetapi memiliki akar yang kuat. Ketika badai datang, pohon pertama itu tumbang, sedangkan pohon yang kedua tetap berdiri kokoh. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kedewasaan rohani dibangun bukan dari penampilan luar,
tetapi dari akar iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu, jangan menyerah saat Tuhan sedang memproses hidup kita. Kadang melalui pergumulan, air mata, tantangan, Tuhan sedang mendewasakan kita. Kiranya kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah goyah, tetapi menjadi pribadi yang dewasa, bijaksana, dan memancarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan menutup renungan kita ini di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ajar kami untuk terus bertumbuh dalam iman. Bentuklah hati kami agar semakin dewasa secara rohani. Tolonglah setiap kami agar tidak mudah untuk goyah oleh keadaan kami, tetapi tetap setia dan hidup sesuai dalam kehendak-Mu. Pakailah hidup kami ini untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar, pukul 19.50 waktu Indonesia Barat, waktunya saya Taufan Lebih Aru pamit dari ruang dengar Anda pada Bangka Belitung sore. Dan selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda pada Bangka Belitung malam. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 20.00 nanti akan kami hadirkan drama radio atau sandiwara radio untuk Anda dengan judul Bangga Bukan Sekedar Kata Tapi Pilihan. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mi, sini deh. Aku mau bahas terkait rencana kita membuka usaha kemarin. Menurut aku, kalau kita mau jual sayur dan olahan rumahan, kita harus cari bahan yang murah tapi bagus.
1: Nah, setuju. Tapi, aku pengen kita pakai produk lokal aja gimana? Dari petani sekitar kita?
0: Iya sih, tapi kadang harga lokal lebih mahal dari yang di pasar besar.
1: Ya elah, mahal dikit gak apa-apa lah. Tapi kita bantu petani kita sendiri, Hen.
0: Aku ngerti, Mi. Tapi kita juga harus untung. Ini lihat, Mi. Ada supplier dari luar daerah. Harganya jauh lebih murah.
1: Tapi kan kita nggak tahu prosesnya. Siapa yang nanem? Gimana kualitasnya?
0: Tapi yang penting hasilnya bagus, kan?
1: Nah, menurutku nggak cuma itu doang sih yang penting.
0: Lah, terus?
1: Nilainya dan dampaknya ke sekitar kita. Bayangin deh, kalau kita beli dari petani sini, mereka terbantu, ekonomi sekitar jadi hidup.
0: Tapi Mi, kalau harga kita jadi lebih tinggi, pembeli bisa kabur ke tempat lain.
1: Nah, kalau kita yang jelaskan ke pembeli gimana? Tentang kualitas produk kita?
0: Belum tentu semua pembeli bisa peduli, Mi.
1: Iya, tapi kalau gak dimulai, kapan orang mau peduli?
0: Ya udah, gimana kalau kita coba dulu dua-duanya?
1: Maksudnya?
0: Sebagian dari lokal, nah sebagian lagi dari luar. Kita bandingkan aja nanti.
1: Boleh deh. Tapi kita utamakan yang lokal ya.
0: Oke, nanti kita lihat hasilnya bersama kayak gimana.
2: Terima kasih ya, sudah mau ambil dari kami.
1: Sama-sama, Pak.
0: Mi, kualitas sayur dari sini ternyata segar ya?
1: Nah iya, kan langsung dari kebun.
2: Ini kenapa harganya sedikit lebih mahal ya?
0: Soalnya kami ambil langsung dari petani lokal, Pak.
2: Oh gitu toh.
3: Saya pilih yang ini saja, ini lebih murah.
0: Nah kan Mi, ternyata benar. Gak semua orang langsung pilih produk lokal.
1: Nah iya, tapi kan juga ada yang mulai peduli.
0: Dan ternyata kualitasnya memang beda.
1: Kan kamu mulai ngerasain.
0: Iya sih, ternyata bukan cuma soal harga. Mi, aku kepikiran.
1: Apa?
0: Jadi gimana kalau kita fokus ke produk lokal, tapi kita tambah aja nilainya.
1: Maksudnya?
0: Kita ceritakan asalnya, prosesnya, jadi orang tahu apa sih yang sebenarnya mereka beli.
1: Oh alah, nah itu bagus banget, Hen. Sekalian aja, kita coba foto petaninya, kebunnya.
0: Terus kita tulis aja ceritanya.
1: Nah, biar orang merasa lebih dekat.
0: Dan lebih menghargai.
1: Hen-hen, lihat deh, banyak nih yang respon.
0: Serius?
1: Iya, mereka suka sama konsep kita.
0: Berarti, mencintai produk dalam negeri bukan cuma soal beli,
1: tapi juga soal mengenal dan menghargai.
0: Mi, ternyata dari sini aku belajar satu hal.
1: Apa tuh?
0: Ternyata produk dalam negeri itu bukan kalah, tapi hanya kurang didukung saja.
1: Dan akhirnya kita bisa jadi bagian dari yang mendukung itu, tahu?
0: Yups, bener banget. Mulai sekarang, kita harus cinta dan bangga dengan produk lokal.
4: Mencintai produk dalam negeri bukan sekedar pilihan, tapi bentuk kepedulian. Dari tangan-tangan kecil di sekitar kita, hingga menjadi kekuatan besar bersama. Karena ketika kita memilih yang dekat, kita sedang menguatkan negeri sendiri. Demikian Sandiwara Radio, bangga bukan sekedar kata, tapi pilihan. Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Tentunya senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari di Bangka Belitung Malam. Dan untuk pendengar di Bangka Belitung Malam bersama saya Abdurrahman Haris, saya akan menemani Anda enggak usah nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara pilihan. Setelah tadi kita hadirkan drama radio, selanjutnya ngobras untuk Anda, musik informasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, pada pukul 23 kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Spanyol versus Arab Saudi. Dan untuk pendengar, tentunya sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, kita lanjutkan dengan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan total hadiah. Ya, ada 28 juta rupiah diperebutkan pada kontes durian tingkat Provinsi Babel tahun 2026. Kontes digelar pada 9 Juli 2026 di lapangan bola desa Pelangas, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Belitung Kurniawan merinci juara 1, 11,5 juta rupiah, kemudian juara 2, 9,5 juta, dan juara 3, 7.

Rp7 juta serta hadiah harapan dan piagam penghargaan. Kontes durian bagian dari rangkaian Festival Budaya Suku Jering, Pesona Budaya Jering. Kontes ini terbuka maksud kami bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung yang memiliki pohon induk durian unggul. Pendaftaran peserta dibuka gratis pada 1 hingga 7 Juli 2026. Menurut Kurniawan, Dewan Juri dari Kementerian Pertanian, aspek penilaian bentuk penampilan buah, warna, tekstur daging, aroma, rasa, bobot, dan jumlah biji, serta produktivitas pohon. Penilaian komprehensif tersebut diharapkan bisa merepresentasikan kualitas unggulan Bangka Belitung. Wow, ada kontes durian ya. Sementara pendengar, Gubernur Babel Hidayat Arsani menilai Bangka Belitung kaya varietas durian lokal untuk dikembangkan. Melalui kontes ini, pemerintah ingin memberikan ruang bagi para petani dan pemilik pohon durian unggul untuk memperkenalkan kualitas buah terbaik yang dimiliki daerah. Wah, keren nih. Jangan sampai ketinggalan ya, ini ada kontes durian di Plangas, Bangka Barat ya, untuk pendengar mungkin yang lagi lewat atau ada kesana ya, bisa mampir. Ini tanggal 9 Juli yang akan digelarnya ya, 2026. Oke, untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: mendadak buyang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

Baik, berkat dari miliknya Cassandra, biar aku saja yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Untuk pendengar, tentunya masih di Bangka Belitung malam ya. Selepas ini kita akan lanjut untuk menghadirkan dengan acara kita selanjutnya, yaitu di Ruang Rindu. Anda bisa bergabung nanti di telepon dan juga pesan WhatsApp. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut di Ruang Rindu, pendengar. Terinya Ruang Rindu kita buka di layanan telepon kita 0717943001 dan 0811717911 ya. Kita terima terlebih dahulu. Ada penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Arif.
0: Malam dengan
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Bude Sumi, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mbak Arif, budemu selalu sehat lahir batin sayangku.
0: Mantap Budeku. Alhamdulillah sehat Bude.
1: Sehat ya, kau gak santai ku betik. Kan Bu Dela minta betet
0: Bang. Iya, minta betet, betet kayak apa ya, ketapel.
1: Sekarang juga ketapel. Kalau enggak cap dulu bercanda Pak Arisa,
0: kalau lah Bu De, kalau Bu De nih topik kita malam ini, Bu De nih tipe orang yang gampang kasihan enggak sama orang? Misal ada orang minta tolong ataupun ada orang apa namanya, ya butuh bantuan. Kan ada juga yang tipe orang yang cuek karena takut dikecewain, kita udah percaya. Kalau Bude tipe orang yang gimana? Mudah kasihan sama orang atau enggak?
1: Aku sih mudah kasihan ya.
0: Oh, mudah kasihan ya.
1: Kita terserah dia, yang penting kalau dia minta tolong kita bantu kalau kita bisa ya enggak. Kalau enggak bisa mau diapain?
0: Oh, berarti Bude ini tipenya ikhlas aja lah, kalau ada kita bantu gitu ya.
1: Kalau enggak ada mau kita bantu pakai apa gitu ya kan?
0: Oke oke, jadi yang penting bantu dulu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau Bude mau lagu apa nih malam ini?
1: Aku mau lagunya apa ya, dari Pance ya.
0: Pance ya, yang mana ya?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata, wush mantap.
1: Boleh ya?
0: Boleh. Salam untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Ibu Kori ya. Buat Julia, buat Bunda Rindu di Ampuy, buat Bang John Arif ya, buat Bang Reza, Abang Berlin, buat Bang Panji ya, buat Yulin Pangkal Pinang juga, buat Ato Bertim, Mbak Triono, Uda Sultan ya, buat Bang Ramadan di Sorong ya, semoga sehat selalu bersama keluarga, buat Kak Ahmad Irwan juga, semoga sehat juga, buat Bang apa ya, Bang Leman ya di Tangga Mus ya. Semoga sehat selalu, laris manis jualannya.
0: Amin.
1: Bang di Muntabak ya. Semoga sehat selalu juga. Buat Ato Dahlan di Bangka Barat ya. Ada Pak Aljadin ya. Ya suami di Puput. Siapa lagi nih? Zulpaiza di Sengir ya.
0: Iya.
1: Ada di Sungai Liat ada Bang Irwan ya. Semoga sehat selalu juga. Buat siapa lagi nih? Buat Andera, Niko ya, Nur Hadi, buat Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku.
0: Menyala.
1: Buat Bang Jai di Riau ya, Ayu di Maluku, Maria ya di Tuatunu.
0: Siap.
1: Buat Bang Gente di Belitung Timur, Ria juga di Belitung ya. Siapa lagi ya? Buat semua-semualah dari A sampai Z bungkus abis. Salam sehat lahir batin dari Bude Sumi di Parit Lalang ya.
0: Iya,
1: Bapak Arisnya sama bertugas, pulang hati-hati ya.
0: Siap Bu Deku.
1: Jaga kesehatan sayangku.
0: Siap Bu Deku, sehat itu mahal bro.
1: Mahal bro, sehat itu. Salam sehat selalu buat keluargamu. Semoga besok mendapat rezeki yang barokah dari Allah.
0: Amin, amin.
1: Kesehatan lahir batin yang barokah ya sayangku.
0: Siap Bu Deku.
1: Tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bu Desumi dari Parit Malang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Ars yang ganteng dan santun.
0: Mantap Bu Deku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dan Bu Desumi yang sudah bergabung. Di belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Kita terima dulu ya di WhatsApp. Halo, selamat malam Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat malam ya Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu. Agak serak nih suara saya. Bila karena begadang terus nonton bola sampai
0: kebanyakan
2: pagi.
0: Kebanyakan makan durian enggak ya?
2: Enggak suka sama.
0: Kang Ahmad Irwan.
2: Karena akibat ya, akibat begadang terus nonton bola.
0: Gila bola ya, gila bola.
2: Ya iya. gitu kan.
0: Kalau Kang Ahmad Irwan tipe orang yang gampang kasihan sama seseorang atau enggak nih? Kalau ada orang
2: sebetulnya sebenarnya benar Bang Haris, saya gampang kasihan, apalagi di perjalanan di mana lihat orang saudara kita yang tunanetra bawa tongkat sampai minta itu, saya cepet kesian. Kalau bahkan kembalikan diri, ya Allah, kalau kita dikasih dikasih normal, tapi saudara kita nasibnya seperti itu. Pokoknya orang yang tunanetra, orang yang tidak bisa berjalan, itu orang yang punya cacat fisik, dalam arti itu secepat kasihan Bang Haris sama benar, cepat tersentuh itu kan hati sama gitu aja.
0: Gampang tersentuh lah intinya ya.
2: Jadi saya kadang-kadang ya Allah, sampai dia wajar kan minta-minta wajar, juga wajar dia dia ngasih juga, karena tidak mungkin dia bisa bekerja kalau orang itu tunanetra ya kita harus atau orang yang bukan tunanetra juga, atau orang yang lumpuh tidak bisa berjalan hanya mengandalkan itu perlu kita ditolong kan, itu cepat sekasian yang seperti itu kalau saya
0: itu aja. Itu aja ya. Deh, mau lagu apa nih Kang Ahmad Irwan?
2: Lagunya itu tahun berapa?
0: Tahunnya? Ya boleh 90-an, 80-an boleh.
2: 90-an atau inilah kasih tak sampai aja nih padi.
0: Wes ya, keren. Tetaplah gitu ya.
2: Iya iya itu.
0: Salam untuk siapa nih?
2: Barusan buat Bude Sumi ya. Yang sudah bergabung, buat siapa lagi, buat Bu Kori, Bu Yulia ya, Baria juga, Nenek Galau yang sudah lama ngebau, Bang Leman, ada juga Pak Ramadan, Bang Niko, Bang Irwan, Bang Alek, Bang Jo, Pak Ijar, Bang Jantep, Pak Jadin juga, terupa Bang Suhamid, Bang Ramlan, terus Pak Uda Sultan yang sudah lama kedengar suaranya ya. Baru sekarang lagi bola nih loh, sayangnya udah lama nggak bersuara tentang bola. Aduh, kalau masih ada mah ya. Nah, serang Piala Dunia, kemudian bersama lagi ya. Lah buat semuanya aja ya, Bang Haris. Pokoknya salam buat semuanya aja ya, itu kan. Tanjung Katung airnya ungu, itu kan. Pohon pinang di batang hari. Terkatung-katung aku menunggu di Pangkal Pinang sampai sehari. itu ngejawab ya, benar jawab itu wah pantunya Bude Sumi. Makasih Bang Haris ya, kita aja yuk. Buat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan ya, tipe yang kasihan, gampang kasihan. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Nah, dengan Yak Suamit nih ya.
3: Apa
0: kabar ya? Ya.
3: Alhamdulillah sehat lah.
0: Sehat toh?
3: Alhamdulillah.
0: Apa gawe ni?
3: Apa duduk nang sambil nunggu pertandingan malam nanti.
0: Hobi juga.
3: Arab Saudi kena salah.
0: Hobi juga ayak ni ya.
3: Hobi lah, dikatakanlah 5 tahun sekali, 4 tahun sekali kan. Itulah, nonton-nonton.
0: Apa jadi yang dijagokkan ni?
3: Banyak lah.
0: Oh, Spanyol.
3: Spanyol.
0: Oh, baik. Kalau ya Suhamid nih, tipe orang yang gampang mudah kasihan enggak? Kayak orang misalkan, apa yang cuek-cuek bela kan pernah ada dimanfaatkan orang atau cuman nih?
3: Gimana tuh, kita itu benar-benar berbagi lah. Walaupun pemahaman kita ya, kan?
0: Ya.
3: Berbagi dengan sampai orang tuh. Karena kita yang merasa kan, yang merasa tuh, nah, walaupun orang tuh macam manapun, nah, kita berbagi, mana kita ada kan? Tidak tahu apa lah.
0: Tidak tahu apa lah.
3: Jadi kita walaupun macam manapun, kita nak berbagi.
0: Berbagi.
3: Itulah jawaban.
0: Nak lagu apa ya?
3: Lagu yang Sultan tuh yang mana?
0: Sultan.
3: Nah, yang perjalanan. Perpisahan ujung jalan dong.
0: Coba aku cari lu Sultan Ade dong. Soalnya kalau dari internet nih takut anu deh. Sultan nih anu ada beberapa lagu terpaksa aku lakukan. No. Terus ada juga apa namanya itu, cincin di tangan. Itu mantep juga tuh. Ada juga
3: terpaksa.
0: Oh, terpaksa aku lakukan. Oh, oke. Okay. Salam ke siapa nih ya?
3: Salam Selama buat Dek Budi Cumi tadi ya. Ahmad Irwan di Bandung Timur. Selamat malam juga. Sehat selalu buat Agi, Om Alex, Ibu Koryo, buat Embera, buat Koniko, Mbak Julia, buat Agi, Pak Ramadan, Pak Lemano, Ibu Riau, Bang Dul Faiza, selamat malam juga. Buat Agi, ya Romlan Cetia di Mentabak, selamat malam. Buat Agi, Mbak Maria, Mbak Riau, Mas Panji ya, di Pasegar. Ini ada pantun nih buat Anale.
0: Oh, boleh ya.
3: Dari jauh kapalku datang.
0: Cakep.
3: Pasanglah bendera setengah tiang. Dari jauh adikmu sudah datang, memikirkan abang hidup seorang. Makasih Bang Arisa.
0: Oke, makasih yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya silakan ya, kita WhatsApp-nya ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Aris.
0: Malam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Yota.
0: Wah, Pak Yota, mantap.
2: Di Babar.
0: Bangka Barat. Wih, suaranya ngebas sekali, kayak penyanyi ya kayaknya Pak Yota ini.
2: Dak lah. Melato agak tentu lah.
0: Hei, di mana Bangka Baratnya nih?
2: Ini kalau kini selama berkeluarga nih seputar Bangka Beras.
0: Pangkal Beras. Kacu.
2: Kalau dulu tuh dari lahir dibentok lah sampai 20 tahun kejebus di 7 tahun ikut orang tua kan?
0: Iya, orang tua ya. Ada acara apa?
2: Gimana?
0: Dia Kacung Bangka Bar kata ada pesta durin katanya.
2: Oh, panggil Kacung dek lah sudah.
0: Oh, lah sudah ya.
2: Oh, sedekah kampung kan?
0: Oh, sedekah kampung. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau Pak Yota nih, nak nanya nih. Kalau Pak Yota nih orang yang gampang mudah kasihan atau tipe yang cuek atau enggak lah?
2: Oh, jelas anu lah, kita bukannya ria istilah kan. Mudah kasihan lah.
0: Mudah kasihan. Oh.
2: Kadang-kadang biar kita tidak ada apa istilah.
0: Apa pacak ditolong apa gitu ya.
2: Pernah aku dulu lah lama kisah aku bujang dulu anu Bang Aris.
0: Iya.
2: Enggak apa kan berkisah sebentar. Enggak
0: apa lah.
2: Pas di sebuah camp kan, camp sawit. Sekali ku melihat di dalam tuh kan budak tuh sakit. Kayak beli obat tidak ada kisah kan.
0: Iya.
2: Waktu itu ku ingat duit 100 logam tuh. Ku cuma itulah duit ku. Kami begawe juga kan. Jadi itulah kata ku cuma sebantu kan.
0: Iya.
2: 100 logam dulu ingat pula lama tuh kan. Untuk beli obat, obat di toko kan.
0: Terus
2: lah anu istilah lo. Oh iya. Kesini yang di belakang kan.
0: Oh iya, nak lagu apa nih?
2: Anu mancanegara Bang Ariso.
0: Mancanegara. Yang
2: dari The Beatles.
0: The Beatles yang mana?
2: Yang judul apa tuh? Hey Jude.
0: Hey Jude.
2: Oke,
0: salam untuk siapa nih?
2: Salam ke yang di Sungai Liat, Julia, Pak Irwan, Pak Puji. Apa tuh si koen di Kenango tuh? Nur Hadi. Juan Arif, Bude Sumi, Panji, ke yang di Belitung Bang Jante, Pak Ramadan, Irwan Ahmad, Ahmad Irwan, Pak Leman, ya suami tadi tuh. So.
0: Iya.
2: Salam ke semua lah pokoknya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Bang Aris.
0: Terima kasih Pak Yota ya.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yota di Bangka Barat, Kacung ya, yang sudah bergabung. Tuh pendengar di belakangnya Pak Yota, kita lanjut lagi ya. Kita masih dengan topik kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya Anda tipe orang yang gampang kasihan atau enggak gitu ya. Silakan untuk mendengar Kita lanjut lagi ya di 0717-94301 atau juga di 0811-717-9111. Selamat malam juga yang baru bergabung bersama kami ya di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk pendengar, kita informasikan juga bahwa nanti kita akan hadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Belanda, maksud kami ini ya, Spanyol versus Arab Saudi yang akan bertanding pada pukul 23 waktu Indonesia Barat sesaat lagi ya. Baik, untuk sembari menantikan Anda bergabung kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kita puterin dulu ya lagu-lagu yang sudah di-request. Ini dari miliknya Panbers.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, udah kita putarkan 3 lagu yang di request ya di malam hari. Nanti ada lagi kita putarkan ya. Sebelum tentunya kita buka kembali pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita buka kembali teleponnya di 0717943301 dan juga di 0811717911 ya. Masih dengan topik kita tadi, kalau bukan apa namanya tadi ya, kalian itu tipe orang yang mudah kasihan atau enggak gitu ya. Kan ada juga orang yang mungkin dulunya itu gampang kasihan, mudah kasihan sama orang, tapi malah dimanfaatkan atau disalahgunakan ya bantuan yang diberikan, ya dikecewakan lah mungkin. Nah, mungkin kalau Anda itu apakah tipe-tipe orang yang gampang kasihan atau gimana gitu ya. Silakan ya. Tadi ada Pak Yota, ya Suhamit ya, ada Bude Sumi, dan juga ada siapa tadi? Satu lagi, ada Kang Ahmad Irwan. Ini rata-rata katanya gampang kasihan ya sama seseorang ya. Kalau untuk pendengar silakan di belakang kembali.

Dengar, kita bacain dulu ya yang sudah gabung di WhatsApp malam hari ini. Kita bacakan dari Dian di Sungai Dian. Selamat malam Bang, malam juga. Kalau Dian sih berbicara gampang kasihan enggak juga ya. Tapi kalau lihat si kondisinya Bang. Misalkan memang orang itu memerlukan benar-benar bantuan, itu kan kelihatan Bang. Nah itu biasanya aku langsung tolong. Kalau yang kayak mencurigakan, ya mungkin ada pengalaman kurang mengenakan, kayaknya aku tolak atau tolak dengan baik-baik aja. Oh gitu ya. Aku request lagunya Bang, dari miliknya Ari Lasso Hampa. Buat abangnya selamat bertugas. Salam untuk Ude Sumi, Kang Ahmad Irwan, ya Bang Zul Faizar di Beltim atau Beltim, kemudian juga Bung Jante, Ria Blitung, Payotak, dan Bung Panji, sama semua pendengar-pendengar aja. Buat abangnya selamat bertugas, lagunya jangan lupa diputerin. Oke. Lagunya Hampa ya, dari Ari Lasso di malam hari ini. Nah mungkin ini ya salah satunya dari Dian di Sungai Liat, katanya mungkin pernah dikecewakan ya. Jadi kalau Dian lebih selektif ya, artinya dia lihat-lihat dulu situasi kondisinya itu seperti apa, dan memang kalau untuk layak ditolong, ditolong. Kalau enggak sih ya enggak gitu ya. Oke, makasih nih untuk Dian ya. Di belakang kembali kita lanjut, ada Gia di Pangkal Pinang. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aris, malam juga, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ya. Gia juga apa kabar ya? Kalau aku sih Bang, tipe orang yang cuek karena pernah dikecewain. Dulu waktu aku pernah nolong orang dikecewain, waktu itu dia minjem duit ya. Duitnya itu gak seberapa, jadi karena aku kasihan, aku pinjemin. Tapi udah dipinjemin, pas ditagih malah marah. Jadi kayak gitu sih ada kecewanya gitu. Oh iya iya iya. Jadi ini ada kecewanya jadi ya, pernah nolongin, ada orang minjem duit tapi gak dipulangin itu ya. Oke, makasih untuk Gia ya yang sudah gabung ya. Salam untuk seluruh pendengar aja Bang, bungkus abis. Lagunya dari Seventeen aja, Jalan Terbaik. Buat abangnya selamat bertugas. Ya itu dari Gia ya, katanya pernah minjemin duit ya, ada orang lagi minta tolong terus dipinjemin tapi akhirnya dikecewakan. Apa kalian ada juga yang pengalaman kayak Gia ya, sepengalaman gitu ya, sama gak sengaja gitu pengalamannya kok kayaknya mirip gitu kan ya. Jadi untuk pendengar tadinya juga tadinya berbeda pendapat ya, pastinya ada yang gampang kasihan, ada juga yang lihat sikon dan lain sebagainya. Oke, untuk pendengar nanti kita lanjut lagi ya. Kita puterin dulu nih lagu-lagu yang sudah di request kembali dari The Beatles.

Resensi buku. Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

0: Baik pendengar, sudah 3 buah lagu yang Anda request kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Tadi sudah di request ya, ada Gia, ada Dian, dan juga ada Bung, siapa tadi yang gabung ya. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ato Ian, Jambai Pengatina.
0: Ato Ian, apa kabar Ato Ian?
1: Alhamdulillah, ibu alamin.
0: Apa gawe ini toh, malam-malam toh?
1: Dengan lagu.
0: Tinggalan nunggu bola ini dia toh. Nunggu bola. Kira ku nunggu bola atau hobi bola ada? Ada.
1: Kadang-kadang anu lah kawa, enggak dengan tuh.
0: Enggak dengan tuh. Kau lah, mulang antuk jadi paksa ada toh. Men kata Bung Roma tuh begadang, jangan begadang ada toh. Asik, hobi dangdut atok nih deh. Tok, kalau atok nih tipe orang yang mudah kasihan atau cuek karena ada pengalaman gak nyaman ketika kasihan kayak orang, atau cuman itu? Mudah
1: kasihan lah, kita akan sama manusia udah. Apapun kita nih orang dengan kasihan ya.
0: Apa maksudnya pun. Oh, cem tu. Tapi rata-rata yang pengalaman atau yang datang tu minta bantuan macam tu.
1: Tahu dulu tahun-tahun lalu kita ni masih pergi muda tu kan.
0: Waktu.
1: Jam duit, kan? Jam duit untuk usaha ni dengan kan? Kebetulan atau ada sedikit ujung lagi kan? Duit tu. Atau diberi usaha sebulan diberi sekian ujung untung tu kan? Tapi tidak lama, tidak banyak, 3 bulan barang yang berujung kan. Kalau tidak banyak, satu ujung-ujung kalau ditagih itu bayarnya kelak.
0: Oh, macam itu. Tapi ikhlas-ikhlas bayi itu?
1: Ikhlas lah.
0: Apun itu.
1: Kembali ke rezeki yang maha kuasa, akhirnya adalah lintahan rezeki kita.
0: Benar. Ade-ade beri rezeki tak?
1: Adi, alhamdulillah.
0: Oke. Nah, di Pangkal, mun di Pangkal apa no, Duren? Pergi deket Gabek udah tak?
1: Di Gabek, ke SMA 4.
0: Wadah, mantap.
1: Untuk camat ini.
0: Nah, lagu apa ini tak?
1: Lagu Love Story, Andy William.
0: Dari siapa?
1: Andy William.
0: Andy William, Love Story. Salam ke siapa tak?
1: Salam gali-gali atau musisi kok yang nyebut atau ini
0: dengan siapa nih? Bung Haris.
1: Bung Hari.
0: Oh, benar okay. Oh, Haris bener lah toh.
1: Salam gali-gali dengan Tok Yano.
0: Yo, makasih toh.
1: Single-single sama Tok
0: lah. Oh, lah Tok Yano.
1: Tok Yan Gabek.
0: Lah Tok Yan Gabek.
1: Andi William.
0: Adi toh. Baik, jadi kalau ke Gabek kenal gak liat Ato Ian yuk?
1: Tahu ke Ato Ian.
0: Oke, makasih tak.
1: Oke, makasih ya Pak Aris Nandaro.
0: Yo, makasih tak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ato Ian di Gabek belakangnya. Halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Silakan dicoba kembali ya, untuk pendengar yang tadi baru mencoba bergabung. Ato Ian luar biasa nih di Gabek. Belakangnya kita bacain lagi ya WhatsAppnya dari Ria Belitung. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aris, malam juga. Lagunya Birunya Rinduku miliknya Ria Angelina. Salamnya buat Mbak Rindu, Mbak Ayu, Maria Budesumi, Putra Sambas, Julia, Bang Niko, Bang Nuradi, Bang Romlan, Cece Lidia, Bang Juan Arif, Bang Yandi, Embera, Palek Irwan, Pamat Irwan, atau Ramadan. Buat semua pendengar RRI, buat Bang Arisnya, terima kasih. Dari Ria di Belitung. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nek Galau.
0: Nek Galau, di mana Nek Galau nih?
2: Di Armet.
0: Armet, di mana Armet nih, Nek?
2: Air
0: mesu. Oh. Mantap, kukira ku daerah militer tadi tuh.
2: Oh.
0: Oh, benar lah pun. Wah, air mesu Bangka Tengah. Oh. Wah, sehat Nek Galau.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa nek galau nih. Kalau nek galau nih, kira-kira tipe yang mudah kasihan atau enggak ke orang?
2: Kasihan lah Bang Arif. Hmm. Sesama manusia kita nih.
0: Hmm, biasa. Hmm?
2: Jangan ke orang, sesama manusia, ke kucing gitu kasihan.
0: Oh, oh. Biasa itu pengalaman cuman nih macam tuh nek, nek galau. Apa yang lebih ke tenaga, minta bantuan atau cuman nih biasanya kalau orang?
2: Tenaga lah.
0: Hmm, tenaga ini yo. Oh. Jadi kalau agi pacak nek bantu macam tuh.
2: Oh. Hmm. Duit lah paham lah.
0: Wah. Wah lah pun. Benar lah nek. Oke lah pun. Nek galau nak lagu apa nek galau?
2: Serial.
0: Yang mana nek?
2: Jarum jarum setan.
0: Wah, mantap jarum jarum apa nek?
2: Jarum jarum setan.
0: Ah ini No Drugs lagu ada nek, mantap lah. Jarum jarum neraka, tidak salah aku nek.
2: Aku jarum jarum neraka aja lah.
0: Salam ke siapa nek?
2: Salam Kak Yupit. Kenoji. Mm-hmm. Kek semuanya pun nak, no. Kek benda Tok Ian tadi ya.
0: Atau Ian, no?
2: Aw, kek yang lama masuk masuk tadi ya.
0: Iya. Yeah. Terus apa lagi?
2: Hah?
0: Tu bene.
2: Okay,
0: okay lah pun. Makasih nek galau.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ade nek galau yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya kita lanjutkan ya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Bang Aris.
0: Malam Niko ya.
1: Tok galau Bang Aris.
0: Oh tok galau, oh deh tok galau rupanya.
1: Tadi kan deh galau, udah tok galau. Bung Romlan Beno
0: itu. Oh Bung Romlan lah.
1: Apa kabar Bang Aris?
0: Alhamdulillah. Kira kok tok galau nih anda. Sehat lah Bang Romlan.
1: Siapa tema Bang Aris?
0: Tema malam nih, Abang nih tipe orang yang mudah kasihan ke orang, ngepeda, karena ada pengalaman tak nyaman pas lah manturang.
1: Kalau punya pipti-pipti,
0: pipti-pipti Bang Aris. Ya.
1: Kadang-kadang aku membantu orang, kadang-kadang aku kan jual ikan orang keliling.
0: Nah. Orang
1: tua yang tidak ada duit, kita beri lah katanya.
0: Berapa kilo macam itu?
1: Ini ambil segala kita beri, sudah on.
0: Hmm, beri lebih.
1: Dan kita akan merasa lah kita tidak beri dulu.
0: Itu
1: lah Bang Arisa.
0: Oh, lapun. Nak lagu apa nih?
1: Lagunya Karisma Cinta dari Bro Rima Nendika.
0: Karisma Cinta, oke. Salam ke siapa nih?
1: Salam ke Nek Galau dia. Mm-hmm. Bukan Nek Galau. Canda Nek Galau. Ada juga buat Ria di Belitung, buat Yulia, buat Niko, buat Ibu Kori dan Bang Aleknya. Mm-hmm. Juga buat Mbak Rindu, Dua Rindu ya. Mm-hmm. Terus juga buat Bang Sultan, terus yang Yedi, ya, no, Bang Ramadan ya.
0: Yeah.
1: Ramadan, terus juga buat yang di Bandung tuh, buat Bunda Sumi juga, moga saya selalu bunda ya.
0: Amin bundanya.
1: Buat istri juga lagi nonton. Buat semua Arisa.
0: Oke lah pun.
1: Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bang Romlan yang lah bergabung. Belakangnya Bang Romlan. Kita lanjut. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
0: Malam. Niko ya?
3: Iya, Om Galau.
0: Om Galau. Oh, banyak berarti ya. Ini nih. Tadi nek galau, atau galau, om galau nih. Kalau ada tante galau lek terang.
3: Atau om galau.
0: Lengkap.
3: Sehat ya,
0: alhamdulillah sehat. Kalau Niko sehat ya?
3: Agak terlalu sedikit lah, dia tolong sama nasib kan.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan cepat sehat ya.
3: Ya, terlalu sih mungkin apa ya? Debu kan ya.
0: Benar, debu-debu ya. Tapi kalau Niko nih cuman nih tipe orang yang
3: kalau dulu mah ya yang tuh sekarang itu lihat dulu sikonya kali.
0: Lihat sikon no, sekarang.
3: Soalnya udah pernah ngebantu orang kayaknya dimanfaatin
0: kali. Oh, ada. Gimana tuh?
3: kan itu sampai sekarang menjemput sampai sekarang belum berjalan. Kan kayak itu lah mungkin kalau lihat ya kalau kan bukannya itu ya bukan nggak mau bantu kadang-kadang lihat dulu lah kadang-kadang soalnya kalau dimanfaatin misalkan ada ya orang pelamis lah bukan bisa ngomong pelamisnya kan kalau bandanya kadang-kadang pengemis ini kadang-kadang minta salah bukan dia kalau kondisi itu juga kan kadang-kadang bandanya keker ditembang 3 hari nggak tumbang nggak minta kan nggak lucu dikasih kan misalkan kalau orang tua lah misalkan kalau di bis dulu kan kalau pasti saya ngalah sama orang tua
0: jadi
3: orang tua, dia kasih tempat duduk kita kasih ke orang tua itu kita berdiri kan kalau di bis gitu kan sering kayak gitu ya
0: jadi lihat-lihat sikon ya
3: misalkan nggak buat ibu-ibu misalkan lagi bawa anak kecil gitu kan nggak kalau berdiri kan dia kan capek juga kan kita yang ngalah lah yang masih
0: kecil ya itu gara-gara ada pengalaman tak mengenakan gitu ya
3: kalau itu ya kalau di kadang-kadang gimana ya
4: bandanya
3: gede dikasih minta-minta kan gak lucu juga ya dia masih kuat lah mungkin kalau kondisi bandanya tidak kemungkinan apa bekerja mungkin itu ya yang misalkan bandanya agak fisiknya gitu kan mungkin saya kasih kadang-kadang apa kalau yang tanpa itu kadang-kadang dia ada rombongan keteran juga kita harus ngeteran atau dengar makanya kadang-kadang bawa anak segala macam gitu kan kalau dulu nggak tahu lah sampai sekarang mungkin temen juga kalau pinjam duit juga harus kita lihat dulu buat apa kan kadang-kadang minjem duit bakal jadi kan jadi online kan nggak mungkin kita lagi
0: iya
3: kalau lagi sakit gitu kan sama apa lah kalau sakit sih otomatis kalau orang minjem obat ya langsung saya kasih gitu
0: iya
3: pas kita ada juga kan kalau kita nggak ada juga kan nggak bisa juga kan
0: gitu aja. Baik jadi kalau ya seperti itulah ya kadang-kadang kalau ada pengalaman gak enak jadi ragu gitu ya
3: tadi gimana gitu kan
0: baik mau lagu apa nih Niko
3: lagu cobalah mengerti ya
0: ini ya
3: Geisha ya
0: Geisha cobalah mengerti ya salam untuk siapa nih
3: tadi saya nak galau sama atau galau semoga gak galau lagi lah berdua air mesu ya
0: air mesu ya
3: banyak durian gak yang di air
0: mesu iya lagi musim kayak nih
3: banyak durian jadi buat Julia juga ya juga buat ya selam tadi bilikin kan Pak Zul belum masuk ya Kak Resya
0: belum Bang Zul Bang kakek Zul
3: galau satu itu
0: kakek galau kalau itu ya
3: kakek galau ini buat main galau juga Maria Julia juga
0: ya
3: juga buat tante galau ayu
0: tante galau ya
3: buat Pak Leman Pak Ramadhan udah malam dia bertemu aja sampai sekali lah
0: oke
3: nggak selalu sehat dia bertemu buat ini pori om malas juga lah
0: amin amin yuk makasih ya
3: semoga nggak galau lagi nak Arif
0: amin makasih nih untuk Niko ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Niko yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya dalam ruang rindu ya. Untuk pendengar tentunya kita puterin dulu ya lagu-lagunya ada yang udah gabung 5 orang jadi kita puterin dulu ya. Karena nanti pada pukul 23 kita ini mau bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti secara langsung Piala Dunia. Kalian dari Love Story Andy William.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oke, Jarum Neraka yang sudah kita dirikan tadi untuk Anda pendengar yang Anda request tentunya mengantarkan kita pada pukul 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam rangkaian Bangka Belitung Malam di Ruang Rindu untuk Anda pendengar. Sebelum kita putarkan kembali lagu-lagu yang sudah Anda request ya di Bangka Belitung Malam Ruang Rindunya, silakan untuk pendengar yang mau gabung lagi ya di 0717943301 atau juga di 0811717911. Lanjut ya untuk Anda, silakan di Bangka Belitung Malamnya kita hadirkan ya. Ini masih ada dua lagu yang akan kami putarkan kembali, ada di request sama si Nico ya dan juga Bung Romlannya. Kita masih ngomongin kalian tipe orang yang gampang kasihan atau enggak atau cuek gitulah ya. Silakan aja untuk pendengar sebelum nanti pada pukul 23 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti ya, mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia di malam hari ini. Tentunya malam hari ini akan berhadapan antara Spanyol versus Arab Saudi dan dilanjut pada dini hari nanti antara Belgia versus Iran. Ya, itu ya untuk pendengar yang dapat kami sampaikan untuk Anda informasinya di malam hari ini ya. Jadi ada beberapa pertandingan yang akan Anda saksikan tentunya ya dan dengarkan juga ya. Kemudian untuk pendengar, kita lanjut lagi ya. Ada baca SMS lagi nih, kita bacain dari

0: Oke, kita lanjut dulu ya. Sebelum kita bacain SMS-nya, coba kita terima dulu penelponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Malamualaikum, salam Bung Leman. Apa kabar nih?
1: Baik, selamat malam.
0: Lagi di mana Bang Leman?
1: Lagi tugas, mau tutup nih.
0: Wuih, tumben cepet tutup nih.
1: Iya, jam 11.
0: Oh, jam 11. Biasanya jam
1: 12. Enggak tahan.
0: Enggak ya? Oh, enggak tahan. Iya. Nah, kalau Bang Leman tipe orang yang gampang kasihan atau enggak karena ada pengalaman enggak enak pas nolong orang?
1: Oh gitu, ya kalau saya sih banyak kasihannya. Hmm. Tapi kalau kasihan itu kepada yang ya kasihan, memang dikasihani gitu. Hmm. Ya dia itu ya baik, jujur gitu kan. Hmm. Jadi mesti dikasihani. Kalau yang jahat-jahat jangan dikasihani itu. Kadang-kadang kita yang kemakan gitu.
0: Oh, yang kemakan kadang-kadang.
1: Iya,
0: gitu
1: ya. Pagar makan tanaman gitu.
0: Pagar makan tanaman.
1: Iya, teman makan teman.
0: Oke, jadi jangan lihat-lihat lah gitu ya.
1: Iya, lihat betul. Lihat-lihat dan hati-hati dan waspada. Jangan sampai jatuh ke lubang kedua kali.
0: Mantap. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Di Hatiku Masih Ada Rindu.
0: Di Hatiku Masih Ada Rindu. Dari Sujati. Siapa?
1: Sudiati.
0: Oh, di hatiku masih ada rindu. Salam untuk siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya menyingkat waktu untuk semua saja lah, kecuali yang tadi yang sudah gabung. Selamat malam semuanya.
0: Baik.
1: Untuk Bang Aisyah lagi tugas, selamat tugas. Sampai tuntas.
0: Yo, makasih nih Bung Leman.
1: Tuhan yang Maha Esa.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oke.
1: Oke, makasih.
0: Yo, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bung Leman di Lampung. Ini ada WhatsApp-nya, nomornya tapi enggak ada namanya. Request lagu aja nih ya. Bang, request lagu dari Nine Ball hingga akhir waktu. Terima kasih. Oke, makasih nih untuk pendengar yang sudah bergabung. Tentunya kita akan segera akhiri ya. Karena nanti saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Kita langsung aja putarkan lagu-lagu yang dari request Karisma Cinta dari Bruri Marantika dan Dewi Yul.

0: Baik pendengar, selanjutnya pukul 22:58 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita akan segera bergabung bersama dengan Pro3 RRI untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Arab Saudi. Dan dilanjutkan nanti pada pukul 2 dini hari yang akan bertanding pula pendengar antara Belanda versus, maksud kami antara Belgia versus Iran. Baik pendengar, ternyata sekaligus saya Abdurrahman Ari siap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Transaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung pagi ini, edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Mutiara Okta. Dan pendengar, kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah memasuki dalam program pertama kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Kali ini dengan narasumber kita yang sudah hadir ada Ustadz Jaja Sulaiman. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz Jaja. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Iya, kita coba sambung terlebih dahulu. Pendengar, kami coba terlebih dahulu untuk menyambungkan kembali dengan Pak Ustadz Jaja Sulaiman.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kita sesaat lagi akan mengikuti kajian dialog interaktif Mutiara Pagi bersama dengan narasumber Ustadz Jaja Sulaiman setelah yang satu ini.

0: Bersama dalam kajian interaktif Mutiara pagi kali ini, kami sudah hadirkan narasumber kita di pagi hari ini, Ustadz Jaja Sulaiman SPDI, dengan topik kita di pagi hari ini mengenai empat tipologi anak dalam Islam. Kami sapa terlebih dahulu, assalamualaikum Pak Ustadz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
0: Ya, kabar baik ya Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Ya, silahkan Pak Ustadz dengan topik kita di pagi hari ini tentang empat tipologi anak dalam Islam. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara kita di studio RI Sungliat, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin tanggal 7 Zulhijjah 1440, tanggal 7 Muharram tahun 1448 Hijriah, adalah tentang mengenal empat tipologi anak dalam Al-Quran. Tipologi itu adalah tipe. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, setidaknya ada empat tipologi anak dalam Al-Quran. Hal ini bisa kita telisik di berbagai ayat yang mengandung dan menjelaskan seorang anak. Seorang anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa menjadi kebanggaan atau perhiasan, penyejuk, tetapi di sisi lain anak juga bisa menjadi ujian, bisa menjadi fitnah, bahkan menjadi musuh bagi para orang tuanya. Lantas bagaimanakah penjelasan Al-Qur'an bahwa seorang anak dikatakan sebagai penyejuk jiwa atau qurrata ayun? Sebagai perhiasan, sebagai fitnah atau ujian dan musuh bagi para orang tuanya. Pertama, saudaraku semuanya, anak sebagai perhiasan dunia atau zinah. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan terkait status seorang anak sebagai perhiasan bagi orang tuanya, bagi ayah dan ibunya. Yani di Quran surah Al-Kahfi ayat ke-46. Apa Allah katakan? A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal

entah intan, entah berlian. Tak semua orang bisa memegang. Tak semua orang bisa memilikinya. Tak sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang punya uang, punya harta, punya kekayaan, bisa membeli zinah tersebut, perhiasan tersebut. Maka orang tua harus merawat, menyimpan dengan baik dan benar agar dapat memperindah dan memperbagus kedua orang tuanya. Perhiasan ini juga akan menyilaukan orang lain. Maka para orang tua hendaknya berhati-hati agar tidak salah merawatnya dan mengambil pengasuh juga guru bagi anak, dan jangan pula dapat memalingkan pemiliknya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai, sebab perhiasan dunia tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat ke-20, ayat Allah katakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Diceritakan saudara kesumanya dalam tafsir Al-Qurtubi tentang Uyainah Ibnu Hisni yang terlena dengan kekayaan dan kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya dan berfirman bahwa perhiasan dunia hanyalah tipu daya yang bisa hilang begitu saja. Dalam sebuah keterangan juga menyatakan bahwa janganlah kita terperdaya dengan harta karena ia tidak kekal. Begitu pula istri. Bisa jadi hari ini adalah milikmu dan bisa jadi esok ia milik orang lain. Sama halnya dengan jabatan. Tafsir Al-Qurtubi halaman 414. Itu yang pertama saudaraku semuanya. Anak sebagai perhiasan dunia ataupun zina. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, anak sebagai ujian, sebagai fitnah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa anak sebagai ujian atau sebagai fitnah. Di antaranya adalah Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-28. Ayat yang saya baca di mukaddimah. Allah katakan, A'udzu billahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, fitnah, dan sesungguhnya si Allah lah pahala yang besar. Setiap orang, saudaraku semuanya, yang mengaku beriman pasti diuji sebagaimana terdapat di Quran surah Al-Ankabut ayat kedua. Dan salah satu ujiannya yaitu anak. Ada dan tidak adanya anak merupakan ujian bagi pasangan suami istri. Jika belum dikaruniai anak dalam waktu yang lama, pasangan suami istri tentu akan resah dan gelisah. Akankah mereka tetap yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu melaluinya? Sedang lahirnya anak juga tidak kalah berat ujiannya. Terkadang anak dapat melalaikan kedua orang tuanya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para orang tua jangan sampai lengah. Tentu kita masih ingat dengan kisah para nabi Allah yang diuji keimanannya oleh Allah melalui anak-anak mereka. Seperti Nabi Nuh yang anaknya tidak mau beriman kepada Allah. Saudaraku semuanya, namanya Qon'an. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh ketika banjir bandang telah datang menerjang kampungnya Nabi Nuh. Qon'an diajak oleh Nuh orang tuanya, wahai anakku Qon'an, cepat naik ke dalam bahtera bersama kami, bersama orang-orang Islam. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Jangan berserta orang-orang kafir. Apa kata Qon'an? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak ayah, saya akan pergi ke gunung yang dapat menyelamatkan saya dari air bah. Rupa-rupanya gunung pun tenggelam.
Karena waktu itu

0: Banjir bandang bukan hanya menerjang kampung Nabi Nuh, tapi menerjang seluruh permukaan di permukaan bumi. Diceritakan oleh para sejarawan bahwa banjir tersebut adalah melanda seluruh wilayah di bumi ini. Jadi bumi itu menjadi bola air. Nabi Nuh sedih, saudaraku semuanya, karena Kanaan tenggelam, mati. Dan yang lebih sedihnya adalah mati dalam keadaan tidak membawa iman wal Islam. Dan rupa-rupanya Allah mengabarkan melalui firman-Nya bahwa Kanaan itu adalah kafir. Kafir yang disembunyikan. Nabi Nuh enggak tahu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini renungan bagi kita, saudaraku semuanya. Jadi kalau seumpama kita belum punya anak, husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Husnuzonnya gimana, Ustaz? Siapa tahu kalau dikasih anak mungkin tak siap kita mendidiknya, merawatnya, mengarahkannya, memberikan bimbingan keagamaan, membentuk akhlaknya. Husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh-puluh tahun kita menikah tak punya anak. Maka sebagian orang tua ada yang mengangkat anak, silakan. Saudaraku semuanya. Jangan sampai nanti kita punya pikiran, nanti saya kalau tidak punya anak, ketika saya sudah tua, siapa yang merawat saya? Siapa yang mengurus saya? Siapa yang mengantar saya? Siapa yang menyuapi saya kalau sakit? Nah, ini berarti menduakan Allah. Berarti kita tak percaya dengan keagungan Allah, dengan kemahabesaran Allah. Lihatlah ketika kita di dalam rahim seorang ibu. Ibu kita 9 bulan 10 hari, kita kan sendirian. Tak ada kawan. Tapi kita bisa hidup di dalam rahim seorang ibu. Siapa yang menghidupinya? Allah. Begitu juga saudara kesemuanya. Ketika kita sudah tua, walaupun tak ada anak, Allah yang menjaga kita. Allah yang merawat kita. Allah yang menunjuki kita, saudaraku semuanya. Yang penting hakul yakin, saudaraku semuanya, dengan kemahabesaran Allah, dengan kemahaagungan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ujian. Termasuk saudaraku semuanya ketika Allah menguji juga Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Di satu sisi seorang nabi mempunyai anak yang toleh itu enggak soleh, Kanaan tadi, saudaraku semuanya, kan diuji itu. Di sisi lain Nabi Ibrahim juga diuji dengan lahirnya anak yang soleh, namanya Ismail. Sudah tampan, rupawan, soleh, baik hati, bagus akhlaknya, diuji. Diperintah disembelih, alhamdulillah dilewati, saudaraku semuanya, ujian itu. Allah katakan di Al-Qur'anul Karim ketika Ismail sudah mulai tumbuh dewasa. Falamma balago mau saya, maka ketika dia Ismail mampu beserta Ibrahim tuh. Umurnya sekitar 7 tahunan kata mufasir, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, 13, itu kan tengah lucu-lucunya. Falamma balagha mausaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dan di dalam mimpi aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka pikirkanlah anakku, apakah harus dikerjakan, apakah harus diabaikan. Apa kata Ismail? Ini bentuk anak soleh, saudaraku semuanya. Enggak seperti Kanaan tadi, diajak masuk menolak, diajak menyelamatkan diri bersama orang tuanya enggak mau. Tapi Ismail, ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah, laksanakanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, niscaya kau akan mendapati aku bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Ini mudah-mudahan anak-anak kita seperti anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak serta-merta mendapatkan anak yang soleh, tapi melalui perjuangan. Beliau luar biasa, lama tak punya anak. Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih aku keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim enggak minta anak yang pintar, enggak minta anak yang kaya, enggak minta anak yang punya pangkat dan jabatan, enggak. Satu permintaan beliau, Rabbi habli minas salihin. Ketika Allah kasih anak soleh, semuanya akan dapat. Tampannya dapat, kayanya dapat, akhlaknya dapat, solehnya dapat, semuanya dapat. Ini renungan bagi kita. Kemudian Nabi Ya'kub juga sama diuji, saudaraku semuanya, dengan anak-anaknya yang iri dan dengki pada saudara mereka sendiri. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan anak dari Nabi Ya'kub. Nah, diiri oleh saudara-saudaranya, saudaraku semuanya, sampai-sampai Nabi Yusuf kan dilempar ke dalam sumur, saudaraku semuanya. Tapi alhamdulillah Allah menolongnya. Nuri malaikat Jibril, malaikat Jibril langsung turun ke dasar sumur tersebut, sehingga Nabi Yusuf ketika jatuh bukan ke tanah, bukan menimpa sumur itu, tapi sudah ditangkap oleh malaikat Izrail. Nah, kisah-kisah agung ini, saudaraku semuanya, ini teladan bagi kita semua, khususnya para orang tua. Intinya, saudaraku semuanya, dari tipologi anak yang kedua ini, anak sebagai ujian, kita semua harus berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Tak punya anak, husnuzon. Dan ketika punya anak, itu amanah. Kenapa amanah? Karena anak tak bisa dibikin oleh kita. Ingat, saudaraku semuanya, jangan sampai kita menyangka bahwa anak itu kita yang buat. Bukan. Kita asbab saja, saudaraku semuanya. Asbab perantara sebagai orang tua sehingga punya anak. Karena sesungguhnya anak itu Allah yang menciptakan. Maka ketika Allah menciptakan kemudian titipkan kepada kita, maka kitalah yang harus menjaganya, titipan itu. Ketika titipan itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan dalam keadaan fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, saudaraku semuanya. Kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan suci, fitrah. Enggak bawa dosa. Enggak ada yang namanya dosa warisan. Enggak ada yang namanya anak haram jada. Yang ada adalah orang tuanya yang haram jada. Ba'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah, tuh kata Nabi, yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, yang menjadikannya Majusi, yang menjadikannya tukang maboki, tukang kebut-kebuti, tukang jinahi, tukang rampoki, tukang korupsi, kolusi. Orang tuanya lah. Maka peran sentral dari orang tua, saudaraku semuanya, itu sangat besar, saudaraku semua. Jangan sampai amanah ini ketika kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh dosa dan kesalahan. Kayak kita aja cuci mobil, saudaraku semuanya. Kita mengharapkan setelah dicucikan bersih, kinclong, enggak ada debu, enggak ada kotoran. Dibersihkanlah. Alhamdulillah. Begitu juga anak kita, saudaraku semua, dikasih dalam keadaan suci, dipulangi dalam keadaan suci, maka pahala yang gede si Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, anak bisa menjadi musuh. Musuh orang tua. Ini naudzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Tipologi anak dalam Al-Qur'an yang ketiga ini, saudaraku semuanya, meski terlihat agak janggal, karena mana mungkin anak akan menjadi musuh orang tuanya. Namun hal ini perlu diperhatikan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat ke-14. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fakhdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hei orang-orang beriman, hei orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu tuh dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah At-Taghabun surah ke-64 ayat ke-14. Dua yang bisa menjadi musuh. Yang pertama, min azwajikum, istri-istri kita, saudaraku semua. Wa auladikum, dan anak-anak kita. Ini juga amanah. Jadi amanah itu dua bagi kita, saudaraku semuanya. Nih, orang laki, pemimpin rumah tangga, presiden di dalam rumah kita. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Di dunia kita bisa berkasih sayang dengan mereka, berpelukan, saling belai, saudaraku semuanya. Di akhirat bisa saling nyalah menyalahkan. Anak ditarik akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga istri. Mereka komplain kepada Allah, ya Rob, saya salah bukan karena keinginan saya. Saya enggak sholat bukan karena saya enggak mau. Tapi enggak diperintah, enggak diajarin tuh. Kalian jadi musuh, saudaraku semuanya. Maka supaya enggak jadi musuh, nah, selamatkan anak-anak kita ketika di dunia ini. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Nah, jaga kita dulu nih, orang laki nih, pemimpin rumah tangga dulu. Jaga kita suami. Baru setelah jaga diri sendiri, wa ahlikum nar, dan ahli. Siapa ahli itu? Istri dan anak-anak kita. Nah, kembali ke surah At-Taghabun surah ke-64 ayat ke-14, sebagian mufassir menjelaskan maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintangi jalan ketaatan kepadanya. Maka hati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Ini pula yang terjadi pada sejumlah sahabat yang ingin berhijrah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dihalang-halangi oleh anak istri mereka. Nah, namun mufassir lain mengemukakan maksud sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat, di mana antara orang tua dan anak, antara seseorang dengan kerabatnya, tidak hanya dipisahkan tetapi juga bermusuhan, bahkan saling gugat dan menyudutkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Akibat hak masing-masing tidak dipenuhi, kedoliman di antara mereka sewaktu di dunia dan seterusnya. Hal itu berdasarkan ayat lain yang menyatakan karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat ke-3. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana, saudara kesemuanya, harta tak memberikan manfaat, anak-anak juga tak memberikan manfaat, kecuali mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa hati kolbu yang selamat. Mudah-mudahan, saudara kesemuanya, anak-anak kita tak menjadi musuh bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Masih ada waktunya, Mbak?
1: Ya, masih ada juga belum, pertanyaan, Ustaz.
0: Belum ada yang masuk pertanyaan?
1: Masih ada. Sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Di WhatsApp. Oh. Mungkin kita boleh bacakan dulu ya.
0: Iya, dibacakan dulu. Ya. Sebenarnya masih satu lagi ya.
1: Oke, ada satu lagi ya. Berarti tadi kategori anak ini tadi tipologinya adalah anak sebagai perhiasan, sebagai ujian dan musuh,
0: ya.
1: Ya. Oke, ada satu lagi. Tapi kita ke pertanyaan terlebih dahulu. Kali ini ada pertanyaan dari Alif di Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, Ustaz. Bagaimana hukumnya bila kita mengangkat anak dengan niat yang baik untuk memancing anak, apakah dosa?
0: Bagus.
1: Apakah boleh kita ambil anak yang orang tuanya tidak mengharapkannya, terus kita asuh dengan cara kita masukkan ke pesantren? Apakah salah? Bagus. Terima kasih, Ustaz. Bagus. Silakan, Pak Ustaz. Ya.
0: Jadi tidak salah, saudaraku semuanya, kalau kita mengambil anak supaya dalam bahasa kita mancing ya, mancing. Ada juga memang kayak gitu. Sudah menikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh. Dipancing lah, kata orang lain tuh. Coba pancing dengan ngangkat anak. Boleh. Tapi niatnya ibadah ya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Harus diniatkan dulu atas agama, baru insya Allah dunia akan ikut ya. Nawaitu an ibadati lillahi taala. Ya Allah, aku ngangkat anak. Apalagi anak itu anak, mohon maaf, mungkin dari keluarga berkekurangan. Kita niatnya bantu dia dan kita niatnya mendidik mereka dengan bekal keagamaan. Silakan, enggak apa-apa. Rupa-rupanya alhamdulillah benar tuh. Setelah kita ngangkat anak, maka kita dapat anak kandung. Nah, ketika dapat anak kandung, ya jangan dibeda-bedakan. karena sama-sama tanggung jawab. Cuman memang dari hak waris mewarisi itu enggak ada. Maka untuk anak angkat hanya ada hibah. Hibah itu bahasa kitanya pemberian. Ya selagi hidup kasih itu. Karena ketika sudah mati enggak ada tuh warisan bagi anak angkat. Warisan hanya untuk anak kandung. Jadi hibah aja selagi apa namanya tuh hidup. Bisa juga wasiat, tapi wasiat kan hanya 30% ya, saudaraku semuanya. Jadi bagi kita yang punya anak angkat, nah, mohon maaf enggak ada waris bagi yang bersangkutan, tapi adanya wasiat ataupun hibah. Hibahin aja ketika hidup. Bikin di akta notaris, jadi kuat, kan kasihan mereka yang merawat kita. Tiba-tiba nanti ketika mati tuh si anak angkat ini yang merawat kita, mohon maaf ketika pipis dia ceboki, ketika dia ceboki juga, ketika sudah meninggal dunia dapat apa-apa, malah adik-beradiknya kebetulan kaya orang itu, kan kasihan yeah. Itu yang pertama, dia tidak mewarisi. Kedua, apabila yang diangkat itu anak perempuan, ini mohon maaf, jangan sampai kita yang menjadi walinya. Ya, karena wali itu harus wali nasab. Wali nasab itu wali kandung, ya ayahnya, ya kakeknya. Kita pangkatnya bukan sebagai ayah kandung, ayah angkat nggak boleh. Maka ya ayah yang bersangkutan. Kalau nggak ada, ya berarti wali hakim. Ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah kita mengambil anak yang tidak diharapkan kelahirannya oleh orang tuanya? Mohon maaf, mungkin orang yang hamil di luar nikah ya. Ya. Kan anaknya sering dibuang ini naudzubillah kan di tempat sampah diam-diam seumpama tak diharapkan anak itu kemudian kita ambil, boleh enggak? Ya boleh, kan sudah saya sampaikan tadi. Ya, dari rahim siapapun lahir itu anak, mau lahir rahim orang Islam ataupun orang di luar Islam, mau hasil dari kelahiran yang sah, pernikahan yang sah, ataupun yang lahir di luar pernikahan, mohon maaf mungkin orang yang berzinah ya, itu anak dalam keadaan lahir yang Rasul katakan tadi, kullu mauludi yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Kita ambil, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, suci dia. Yang enggak suci orang tuanya. Enggak ada anak haram jada yang saya sampaikan tadi. Yang haram jada adalah orang tuanya. Maka kita rawat. Ya, kita didik, kita masukkan pesantren, alhamdulillah saudaraku semuanya. Dia jadi anak soleh, bukan anak toleh. Dan insya Allah yang bersangkutan akan memberikan syafaat, bukan kepada orang tuanya, tapi kepada orang tua angkatnya, saudaraku semua, kepada kita yang mengangkatnya. Alhamdulillah ya. Kita.
1: Okay. Itu. Ya, baik, mungkin satu lagi Ustaz, dari penjelasan Pak Ustaz tadi yang belum satu tipe lagi.
0: Ya, baik, masih ada waktu kan?
1: Iya, silakan.
0: 5 menit lagi. Singkat, ya. Baik. Yang keempat, saudaraku semuanya, anak sebagai penyejuk jiwa. Nah, ini yang diharapkan oleh kita, saudaraku semuanya. Mudah-mudahan ya, amin, kita semua punya anak yang menjadi qurrata ayun. Nah, tipologi anak dalam Al-Quran yang satu ini terdapat dalam ayat yang menjelaskan tipe anak sebagai penyejuk jiwa, yakni pada ayat ke-74 surah Al-Furqan. Nah, ini doa, ini sering dibaca oleh kita. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, Rabbana ya Tuhan kami, hablana anugerahkanlah kepada kami, min azwajina istri-istri kami, wa dzurriyyatina dan keturunan kami, tuh anak-anak, cucu, qurrata ayun, sebagai penyenang hati, penyejuk hati, tuh hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dua permintaannya. Yang pertama minta menjadi qurrata ayun, istri dan anak-anak. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah supaya mereka jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa akan luar biasa. Anak itu soleh, soleha. Nah, yang perlu digarisbawahi saudaraku semuanya adalah qurrata ayun yang bermakna permata hati, penyejuk mata, penyejuk jiwa. Dalam beberapa penafsiran, misalnya tafsir At-Tabari, tafsir Zad Al-Masir, dan tafsir Mu'tabar Yang lainnya menjelaskan bahwa seorang anak yang menjadi permata hati adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, dan menyebarkan manfaat kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang kita harapkan. Ketika diperintah sholat, taat. Ketika diperintah beli apa namanya tuh barang, ya garam seumpama, belacan, taat, tak pernah menolak. Sebagaimana yang Allah katakan larangan kepada kita untuk tidak berlaku kasar pada orang tua. Fala taqullahuma uff tuh. Janganlah berkata uff, ah kan. Diperintah ada anak tuh, ah kawa, ah dah mau. Kan apa? Sibuk main HP. Nah ini ngeri kan. Mudah-mudahan anak-anak kita ada yang taat dan patuh pada kita orang tuanya.
1: Amin.
0: Nah tentu tipu inilah yang menjadi dambaan setiap orang tua. Memiliki anak yang senantiasa menjadi penyejuk jiwa. Anak yang seperti ini yang nantinya akan menjadi tabungan amal jariah bagi kedua orang tuanya.
1: Yeah.
0: Sebagaimana yang Rasul katakan, saudaraku semuanya, apabila anak Adam meninggal dunia, idza matabna adama in qata'a anhu amalahu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali tiga. Yang pertama sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga aw waladin salihin yad'ulah, anak-anak yang soleh-solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Sudah ya. Habis ya?
1: Ya.
0: Ya, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz ya, Jaja sama-sama. Sulaiman, dengan topik kita di pagi hari ini, 4 tipologi anak dalam Islam, menjadi ilmu baru insyaallah bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ustaz
0: ya,
1: Jaja.
0: Sama-sama.
1: Untuk Anda pendengar, terima kasih sudah berpartisipasi, yang sudah ikut bertanya melalui WhatsApp tadi. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Dialog Mutiara pagi berikutnya, dan selain kami akan hadirkan Warta Berita pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: triwulan pertama itu mencapai 182 miliar realisasi investasi kita.
1: Pesantren kita telah istiqomah menjadi wadah pencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya berilmu atau faqih fid din, tetapi juga berakhlakul karim.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Realisasi investasi di Pangkal Pinang mengalami penurunan pada triwulan pertama pada tahun 2026.

Pondok Pesantren MT Haqqi Puding Besar Bangka kembali wisudakan ratusan penghafal Al-Quran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Realisasi investasi di Pangkal Pinang mengalami penurunan pada triwulan pertama tahun 2026. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Untuk tahun 2000, untuk triwulan pertama itu mencapai 182 miliar.
2: Realisasi investasi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan yang cukup signifikan pada triwulan pertama pada tahun 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya minat investasi di tengah ketidakpastian ekonomi yang sedang terjadi. Kabidata Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu DPMPTSP Kota Pangkal Pinang, Riza Setiawati mengatakan realisasi investasi di Pangkal Pinang pada triwulan pertama 2026 mencapai 182 miliar rupiah. Angka tersebut turun drastis dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mampu menembus angka 1 triliun rupiah atau turun hingga 88%.
1: Untuk triwulan pertama itu mencapai 182 miliar realisasi investasi kita Kota Pangkal Pinang. Kalau dari tahun kemarin ya, untuk triwulan pertama tahun 2025 itu sudah mencapai angka 1T, trennya menurun. Kalau tahun 2025 itu pencapaian realisasi kita hampir 2,6T. Sedangkan sekarang kita baru mencapai angka sekitar 182 miliar.
2: Meski mengalami penurunan, sejumlah sektor masih menjadi penyumbang utama investasi di Pangkal Pinang, di antaranya sektor pertambangan, jasa lainnya, serta perdagangan dan reparasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pangkal Pinang berharap kondisi ekonomi nasional dapat segera membaik sehingga kepercayaan investor kembali meningkat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPPRI memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa atau PBJ di tingkat desa. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
3: Kegiatan hari ini adalah salah satu kegiatan pertama membangun tata kelola yang baik.
4: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPPRI memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa PBJ di tingkat desa dan juga Badan Layanan Umum Daerah BLUD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upaya ini bertujuan mendorong terwujudnya desa mandiri dan juga desa anti korupsi. Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPPRI, Ari Sulindra, mengatakan kematangan PBJ didukung oleh tata kelola, kebijakan, dan juga sumber daya manusia. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pengadaan yang efektif dan di tingkat desa.
3: Nah, tiga aspek tadi yang akan mendukung kematangan PBJ desa, sehingga proses pengadaan barang jasa itu benar-benar bisa, pertama, memberi manfaat yang besar kepada masyarakat desa. Kedua, dilakukan secara swakelola dengan prinsip bergotong royong. Ketiga, nanti hasil dari proses pengadaan itu bisa dimanfaatkan dan memberikan manfaat untuk masyarakat desa.
4: LKPP juga mendorong Kabupaten Belitung Timur menjadi daerah percontohan dalam tata kelola PBJ desa. Komitmen tersebut dinilai telah terlihat dari keberhasilan Desa Mekarjaya sebagai desa anti korupsi. Terakhir, Ari pun berharap Kabupaten Belitung Timur dapat menjadi salah satu daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola PBJ desa yang baik dan menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pondok Pesantren MTH Kiyopuding Besar kembali wisudakan ratusan penghafal Al-Quran. Debi Nirwandi melaporkan.
5: Selama 13 tahun berdiri, pesantren kita telah istiqomah menjadi wadah pencetak generasi penerus bangsa.
6: Pondok Pesantren Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran atau MTHQ Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, menyelenggarakan haflah akhir sanah, tasyakuran, tahfiz, dan pelepasan kelas akhir pada Minggu 21 Juni 2026. Sebanyak 166 wisudawan wisudawati tahfiz dan 105 wisudawan wisudawati kelulusan kelas akhir dengan rincian wisudawan tahfiz ada 48 wisudawan dan wisudawati tahfiz ada 118, sehingga total sebanyak 166 wisudawan wisudawati. Sementara Sementara itu untuk total wisudawan kelulusan sebanyak 44 wisudawan dan wisudawati kelulusan ada 61 orang dengan total keseluruhan sebanyak 105 wisudawan wisudawati. Pimpinan Pondok Pesantren MTHQ Puding Besar Kiai Haji Masyuri LCMA mengatakan selama 13 tahun berdiri pesantren ini telah istiqomah menjadi wadah pencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya berilmu, wadah pencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya berilmu atau faqih fiddin akan tetapi juga berakhlakul karimah. Oleh karena itu, dalam sambutannya, Masyuri mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada wisudawan maupun wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan hafalannya dari kelipatan 5, 10, 15 hingga 30 juz. Menurut dia, dalam menghafal Al-Quran itu bukan semata-mata karena faktor kecerdasan, akan tetapi sukses menghafal Al-Quran sangat tergantung kepada seberapa besar niat dan cinta kepada Al-Quran tersebut.
5: Selama 13 tahun berdiri, pesantren kita telah istiqomah menjadi wadah pencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya berilmu atau faqih fiddin, tetapi juga berakhlakul karimah. Di hari yang berbahagia ini, kebahagiaan kita terasa lengkap dengan diselenggarakannya wisuda tahfiz. Menghafal Al-Quran bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kesabaran, ketekunan, pengorbanan.
6: Sementara salah satu wisudawan tahfiz 30 juz Muhammad Iqbal Ar-Royan mengaku senang bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan guru-guru yang ada di pesantren dengan menuntaskan hafalan 30 juz Al-Quran. Menurut Iqbal, motivasi dalam menghafal Al-Quran yakni mencari ridho Allah, ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman jalan hidup dan bisa membanggakan orang tua di dunia dan di akhirat.
7: Senang bisa ngebanggain orang tua, bisa ngebanggain guru-guru yang ada di pondok, bisa nunjukkan sama kawan kalau menghafal Al-Quran itu bukan tentang siapa yang pintar, siapa yang mampu, namun siapa yang bisa bersabar, berjuang, hingga bertahan sampai titik akhir.
6: Senada dengan itu, wisudawati 30 juz lainnya Nazifa Aprilia mengaku bersyukur sekali sebagai anak punya suatu hal yang bisa membuat orang tua bangga dengan menghafalkan 30 juz Al-Quran.
8: Jadi hari ini menurut saya benar-benar hari yang penuh syukur sekali. Motivasi saya yang pertama, saya ingin ngejar ridha Allah. Yang kedua, saya ingin membuat orang tua saya bangga. Membalas jasa mereka, walaupun saya tahu semua itu tidak akan terbalas.
6: Sementara itu diketahui dalam acara tersebut dihadiri para orang tua, wisudawan wisudawati, serta para tamu undangan lainnya. Demikian Dewi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka dihadapkan pada tiga permasalahan sosial masyarakat yang membutuhkan perhatian bersama. Berikut laporan Ratna Agusari.
9: Lansia, kedua masalah untuk gigi, dan yang ketiga ini.
10: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyebut persoalan lanjut usia orang dengan gangguan jiwa ODGJ dan penyalahgunaan narkoba menjadi tiga isu sosial utama yang saat ini mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Ketiga persoalan itu memerlukan penanganan lintas sektor karena berkaitan langsung dengan kondisi sosial masyarakat dan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dijelaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Bahrudin, khusus untuk penanganan narkoba, pemerintah Kabupaten Bangka terus menjalin koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka untuk memperkuat langkah pencegahan maupun rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika.
9: Nah ini kami dengan Pak hari ini sering Pak, jadi secara berkala juga bertemu, rapat, koordinasi, juga ada dokter. Dokter Windra ini sudah jadi ininya, ya pantinya. Nah ini sudah buat panti Pak Dokter.
10: Bahrudin menjelaskan pihaknya juga bekerjasama dengan rumah sakit jiwa dalam penanganan ODGJ. Bahkan beberapa kasus lansia telah dilakukan penanganan hingga pengembalian ke pihak keluarga yang tidak hanya berada di wilayah Kabupaten Bangka, tetapi juga di luar daerah. Yang menjadi persoalan secara sosial, orang-orang yang terlibat nafza ini banyak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Karena itu diperlukan kehadiran negara melalui dinas sosial, dinas pendidikan, dan instansi terkait lainnya. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. SMK Stania Manggar menargetkan penerimaan 50 siswa baru pada seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
11: Di tahun 2026 Kami baru saja meluluskan alumni ke-9.
4: SMK Stania Manggar menargetkan penerimaan 50 siswa baru pada SPMB tahun ajaran 2026-2027. Hingga saat ini sebanyak 20 calon siswa telah mengembalikan formulir pendaftaran. Kepala SMK Stania Manggar Giantoro mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Pihak sekolah pun masih membuka kesempatan bagi calon peserta didik untuk melakukan pendaftaran. Ia menyebut bahwa SPMB menjadi tahapan penting dalam keberlangsungan proses pendidikan di sekolah. Peserta didik yang diterima tahun ini akan menjadi angkatan ke-101 saat lulus nanti.
11: Dan alhamdulillah pula sampai hari ini sudah ada 20 siswa itu yang mengembalikan formulir. Ya, besar harapan kami, sesuai target kami, satu tahun itu 50 siswa. Jadi 25 di jurusan listrik dan 25 di jurusan mesin, seperti itu. Jadi besar harapan kami, SPMB itu memang menjadi dapurnya kami untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk satu tahun ke depan. Jadi yang masuk tahun ini merupakan alumni ke-101.
4: Giantoro mengatakan bahwa selama menjadi kepala sekolah di SMK Stania tersebut banyak memberikan tantangan tersendiri. Namun ia menilai tantangan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkembang. Ia pun berharap sekolah tersebut dapat terus bertahan di masa mendatang. Harapan tersebut juga sejalan dengan usia sekolah yang kini mendekati satu abad. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 60 warga ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Belitung tahun 2026. Penetapan tersebut merupakan hasil rapat pleno panitia desa setelah penutupan pendaftaran tahap pertama pada 16 Juni lalu. Sekretaris DPP KBPMD Belitung Antonio Apriza mengatakan 60 bakal calon tersebut di 13 desa pada 4 kecamatan. Kecamatan Tanjung Pandan menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak, dengan Desa Air Raya mencatat 11 bakal calon, sedangkan Desa Air Ketekok dan Air Pelempang Jaya masing-masing 8 bakal calon. Antonio menjelaskan, desa yang memiliki lebih dari 5 bakal calon akan mengikuti seleksi tambahan tingkat kabupaten. Sementara desa yang memiliki 2 hingga 5 bakal calon akan langsung memasuki tahap penetapan calon oleh panitia desa. Adapun Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk yang baru memiliki 1 bakal calon akan kembali membuka pendaftaran selama 15 hari. Informasi berikutnya, pendengar, Polresta Pangkal Pinang gelar silaturahmi bersama tokoh agama, masyarakat, dan adat, perkuat kolaborasi jaga kota tetap damai. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
12: Tentunya yang ingin saya capai dari pertemuan ini adalah berkolaborasi yang baik.
13: Polresta Pangkal Pinang menggelar kegiatan silaturahmi dan tatap muka bersama tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh adat di wilayah kota Pangkal Pinang. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sentrum di Pangkal Pinang menjadi wadah mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara kepolisian dengan masyarakat. Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menjaga situasi kota Pangkal Pinang agar tetap aman, damai, dan kondusif melalui kolaborasi erat dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan salah satu tujuan utama pertemuan tersebut adalah membangun hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik antara kepolisian dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
12: Tentunya yang ingin saya capai dari pertemuan ini adalah berkolaborasi yang baik antara saya dengan teman-teman masyarakat. Terus yang keduanya, saya ingin kami dari polisi membuka diri, membuka pintu sampai lebarnya buat masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya curhat permasalahan-permasalahan apa yang ada di wilayah kami.
13: Dalam dialog yang berlangsung secara terbuka, berbagai aspirasi dan masukan disampaikan oleh para peserta. Menurut Kapolresta, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat diantaranya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas serta ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan terjalin komunikasi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat sehingga berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama demi terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 220 rider mengikuti Van Grass Star Trek, maksud kami, rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Sirkuit Bintang Pratama Farm Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat pada 20 sampai 21 Juni kemarin. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Tesihombing menyampaikan, keikutsertaan ratusan rider dari berbagai daerah menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga otomotif, khususnya grass track. Ia menyampaikan bahwa dalam kompetisi bukan hanya soal kemenangan, namun bagaimana para rider harus mampu menunjukkan sportivitas, menjaga keselamatan, serta menjadi ajang ini sebagai sarana pembinaan atlet otomotif daerah. Lebih lanjut, ia berharap event ini menjadi momentum kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam merayakan HUT Bayangkara ke-80 di Bangka Belitung. Ya, pendengar, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

Ya, mendengar masih bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi mengawali aktivitas Senin pagi Anda edisi 22 Juni 2026. Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali mendengar di hari Senin yang sudah lumayan cerah kali ini kalau di Sungai Liat ya di hari ini. Dan tentu kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dan lagu-lagu semangat untuk menemani pagi Senin Anda hari ini. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan status bencana nasional? Status ini ditetapkan pemerintah ketika suatu bencana memiliki dampak yang sangat luas, melampaui kemampuan daerah dalam penanganannya. Penetapan dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan ditetapkannya status bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara menyeluruh. Artinya, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, mulai dari personil TNI dan Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga distribusi bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pencairan anggaran darurat, mempermudah prosedur bantuan, serta memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Tetap tenang, ikuti arahan resmi dari pemerintah dan BNPB, serta hindari menyebar

0: RI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar kembali kami hadirkan informasi pagi ini untuk Anda. Kali ini dari update Pesta Bola Dunia 2026 dari pertandingan Iran berlawan dengan Belgia yang memperoleh hasil imbang 0-0 pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat peluang kedua tim lolos ke fase gugur semakin terbuka, tetapi juga belum sepenuhnya aman. Pertandingan berakhir tanpa gol meski berlangsung penuh drama di SoFi Stadium Los Angeles pada Senin 22 Juni dini hari. Belgia tampil dominan dan melepaskan 20 tembakan sepanjang laga, namun gagal menembus pertahanan Iran. Tim berjuluk Setan Merah beberapa kali mengancam gawang lawan melalui Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku. Akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal mengamankan 3 poin. Iran juga memberikan perlawanan yang sengit meski lebih banyak bertahan. Tim Meli, sebutan Iran, beberapa kali mengandalkan serangan balik cepat yang mengancam lini belakang Belgia. Mehdi Taremi sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun gol tersebut dianulir. Berdasarkan video asisten wasit atau VAR, video asisten referee, menunjukkan posisi offside dalam proses terjadinya gol. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan beruntung. Kiper Thibaut Courtois tampil gemilang dengan melakukan dua penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap aman. Memasuki babak kedua, pendengar, Belgia yang didukung dua pemain top, Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku, terus menyerang. De Bruyne menjadi motor serangan, sementara Lukaku berupaya membongkar pertahanan Iran yang tampil disiplin. De Bruyne adalah mantan pemain Manchester City di 2015 hingga 2025, sedangkan Lukaku mantan pemain Chelsea 2021 sampai 2024. Baik De Bruyne dan Lukaku kini bermain di klub Italia Napoli. Timnas Iran juga didukung pemain internasional seperti Mehdi Taremi dan juga Salman Ghoddos. Taremi bermain di Inter Milan, Italia, dan Ghoddos bermain di Brentford, Liga Inggris. Kemudian situasi Belgia semakin sulit pada menit ke-66 setelah Nathan Ngoi menerima kartu merah. Bek muda tersebut diusir wasit karena dianggap menggagalkan peluang emas Taremi yang berada pada posisi berbahaya. Unggul dalam jumlah pemain, Iran berusaha memanfaatkan momentum untuk mencetak gol kemenangan, namun ternyata peluit panjang dibunyikan, kedua tim tetap gagal memecah kebuntuan. Hasil imbang 0-0 ini membuat Belgia dan Iran makin memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Namun keduanya juga masih beresiko untuk tersingkir hingga laga berakhir grup akan menjadi penentu. Dan selain kami akan hadirkan beragam update lainnya di Bangka Belitung Pagi, pendengar tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Ya benar, kita ke informasi berikutnya di Bangka Belitung pagi ini. Mengutip informasi dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Ketua Kerja Tim Prediksi Bulanan BMKG Supari mengatakan El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lain adalah tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air akibat level air waduk yang menyusut. Bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. El Nino yang terjadi bersamaan dengan musim kemarau dapat menyebabkan musim kemarau di Indonesia menjadi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata. Dampak yang harus diwaspadai adalah bencana hidrometeorologi kering, yaitu kekeringan dan karhutla. Ia menjelaskan berkurangnya curah hujan terutama pada periode Juni hingga November 2026. El Nino 2026 saat ini juga telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Meski demikian, lanjut Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari menjelaskan bahwa curah hujan ini yang akan terjadi di Juni hingga November adalah dampak dari El Nino di Indonesia, dan dampak ini tidak seragam ataupun berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih akan dijumpai hujan namun jauh di bawah normal, terutama di periode Agustus hingga Oktober mendatang. Wilayah ini diantaranya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, dan juga sebagian Papua. Oleh karena itu, Supari meminta pemerintah dan masyarakat untuk mengambil upaya mitigasi, apalagi musim kemarau kali ini di periodenya lebih lama. Salah satunya dengan berhemat air, apalagi masih didapati hujan. Ia mengatakan untuk sektor pertanian, masyarakat perlu memilih komoditas yang lebih tahan kekeringan pada musim tanam ketiga hingga pasokan pangan tetap terjaga. Pemerintah juga dapat menyiapkan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Berikutnya kami akan kembali hadirkan informasi setelah ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: sebenarnya selalu memberi tanda sebelum bencana terjadi. Hujan lebat yang turun berhari-hari, disertai angin kencang, bisa menjadi peringatan dini banjir dan longsor. Di wilayah sungai, air yang tiba-tiba keruh dan meluap patut kita waspadai. Sementara di daerah pesisir, laut yang surut secara tidak biasa bisa menjadi tanda bahaya tsunami. Retakan tanah dan pohon yang miring juga menjadi sinyal alam yang tak boleh diabaikan. Jika melihat tanda-tanda ini, segera cari tempat aman dan ikuti informasi resmi dari radio dan petugas berwenang. Mengenali tanda alam adalah langkah kecil untuk menyelamatkan banyak nyawa. Tetap waspada, tetap siaga.
1: Ya, mengawali pagi Senin Anda ya pendengar, kami ucapkan selamat menjalani kembali aktivitas hari Senin Anda, kembali memulai beragam kesibukan di Senin yang cerah kali ini. Di wilayah Sungai Lat sudah mulai terpantau matahari yang sudah mulai beranjak dan menyinari. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin sedang dalam perjalanan, akan menjalankan aktivitas Anda kembali ke rutinitas, selamat beraktivitas kembali. Dan untuk Anda yang sedang di perjalanan, tentunya hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk bahagia.

Ya, benar, kembali kami hadirkan informasi kali ini, informasi lokal dari portal rri.co.id. Rehabilitasi RTLH wujudkan harapan Neune untuk punya rumah yang aman. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026 membawa harapan baru bagi Uni Marazak berusia 92 tahun, warga desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung. Perempuan yang akrab disapa Neune ini menjadi salah satu penerima manfaat dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Di usianya yang telah menginjak 92 tahun, Neune masih menempati rumah yang sederhana yang kondisinya cukup memprihatinkan. Sebagian besar bangunan ini terbuat dari papan yang telah lapuk dimakan usia. Neune yang kini hidup sebatang kara telah ditinggal oleh suaminya sejak puluhan tahun lalu. Lalu, ibu dari 9 orang anak ini selama hidupnya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan buruh kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan kondisi penglihatan dan pendengaran yang sudah tidak lagi sebaik dulu, Neune kini hanya berharap dapat menikmati masa tua di rumah yang lebih aman dan nyaman. Mendampingi sang ibu, Rosmini menambahkan proses pembangunan nantinya akan dibangun oleh keponakan mereka. Bantuan yang diterima akan difokuskan untuk pembelian material bangunan agar rumah yang selama ini ditempati sang ibu menjadi lebih kokoh dan nyaman. Diketahui, program rehabilitasi RTLH menjadi bagian dari program strategis pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mewujudkan 1000 rumah layak huni bagi masyarakat hingga tahun 2026. Dan mendengar, selain di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali hadirkan ragam informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai